0: pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM-PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KEM-PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei, sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM-PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
0: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selalu satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua gak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua gak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman gak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini. Kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlil selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Mukhlis Hasan, kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat dasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muflis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muzahdan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muzahdan Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muklis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24 ya. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muklis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini cuma jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun.
17: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
18: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
18: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah
4: hari yang 8 bulan setiap bulan setiap tahunnya itu dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk
2: penerbitan peraturan ini. Peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor tiga komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
5: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
6: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN oleh badan BUMN dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. Transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sih harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
1: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batubara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Woi bro, kenapa muka murung sekali tuh?
1: Ay, ngeri sekali nih, akhir-akhir nih pesawat jatuh lah, banjir, mau gempa, sedih kawan.
0: Makanya, bantulah saudara-saudara yang terdampak, jangan hanya duduk sedih, Sato.
2: Pendengar, sungguh kepedulian dan kebaikan sekecil apapun akan berbalas setimpal atau bahkan berkali-kali lipat lebih banyak. Mari ringankan gerak tangan kita turut berbuat kebaikan untuk mengentas kemiskinan.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ya pendengar Pro 1 RRI Adambua, selamat pagi dan selamat menikmati aktivitas Anda untuk pagi ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sebuah informasi topik dan akan ada siaran langsung, yaitu dalam hal pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026, sehingga pemerintah, Kementerian Agama dan Organisasi Islam telah menetapkan tanggal ini secara serentak. Dan khusus di Kabupaten Belu, kesiapan ibadah ini melibatkan koordinasi dari panitia masjid, pengecekan kesehatan hewan dan pengawasan penyaluran daging kurban nanti. Dan juga bagaimana kesiapan hewan kurban di Kabupaten Belu, seperti dari ketersediaan pasokan, pemeriksaan kesehatan dan juga bantuan-bantuan yang ada, dan juga lokasi pelaksanaan, dan juga ada tata cara dan distribusi seperti pendaftaran kurban, proses distribusi dan sebagainya. Sehingga mengenai data penerima, lokasi halal sholat Idul Adha maupun daftar harga hewan kurban lokal di wilayah Belu, Anda dapat memantau pengumuman resminya nanti melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, dan untuk pendengar, silakan nanti Anda bisa hadir dan bisa berpartisipasi di siang hari ini terkait bagaimana pelaksanaan kurban Idul Adha di Kabupaten Belu, daerah perbatasan ini. Dan untuk pendengar, silakan nanti Anda bisa bersama kami dan kami akan hadirkan partisipasi Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat, bak airnya Pak Ketua banyak jentik-jentik nyamuk.
1: Wah, kita harus membasmi jentik-jentik nyamuk dengan cara 3M sebagai pencegahan penyakit DBD, demam berdarah dengue.
0: 3M itu apa aja sih?
1: Wah, masa kamu gak tahu? 3M itu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, dan tempat penampungan air minum seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air seperti drum dan kendi. Terus jangan lupa mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk seperti kaleng bekas dan plastik bekas. Gitu.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha 1440 Hijriah di Kabupaten Belu, kesiapan ibadah ini melibatkan koordinasi dari panitia masjid, pengecekan kesehatan hewan dan pengawasan penyaluran daging kurban. Sehingga untuk lebih jelas kita ketahui apa saja kesiapan hewan kurban di Kabupaten Belu dari terkait pasokan, pemeriksaan kesehatan, bantuan dan juga tata cara distribusi. Dan untuk pendengar kita sudah tersambung bersama Pak Kristiandi Mau yang lagi bertugas di sana. Silakan Pak Kristiandi.
1: Baik pendengar, pagi ini saya Pak Kristiandi Mau. Kita sedang berada di Masjid Al Muhajirin Atambuan. Pagi ini kita akan melaksanakan dialog buah studio terkait dengan kesiapan Idul Kurban 1440 Hijriah di wilayah Kabupaten Belu. Nah, kebetulan pagi ini kita menghadirkan 4 orang narasumber. Yang pertama dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Pak Agustinus SPT, di mana pagi ini beliau akan memberikan pandangan terbaik terkait dengan pemeriksaan hewan-hewan kurban menjelang Idul Adha di tanggal 27 Mei mendatang. Dan itu juga kita juga mengundang Haji Abdullah Belajam, Ketua MUI Kabupaten Belu, untuk terkait dengan syarat-syarat atau untuk hewan-hewan kurban melaksanakan pemotongannya nantinya. Selain itu juga kita juga mengundang Nasjamuddin Prasong selaku Ketua PHRI Kabupaten Belu, di mana ini kita akan menggali informasi mendetail atau lebih mendalam terkait persiapan pelaksanaan hingga sholat nantinya juga hingga pemotongan hewan kurban. Selain itu di sini juga kita sudah bersama juga dengan Pak Usman Selamet. Dia adalah Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Muhajirin Atambua. Nah, ini kita akan menggali informasi mendalam terkait dengan pengumpulan hewan kurban yang sudah ada di Masjid Al-Muhajirin Atambua sendiri. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam dialog ini kita akan melihat lebih detail bagaimana persiapan secara keseluruhan dan bagaimana persiapan terakhir yang kedepannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih jelas terkait dengan syarat-syarat pemotongan hewan kurban ataupun hal-hal lain. Coba pagi ini saya sudah bersama dengan ketua ini pengumpul zakat, panitia pengumpul zakat yang kurban di Masjid Al-Muhajirin Atambua, Pak Usman Selamet. Selamat pagi Pak Usman.
2: Selamat pagi.
1: Pak Usman, mungkin bisa sampaikan nih untuk pagi ini, saya pagi ini nih sudah berapa banyak yang kurban yang terkumpul di Masjid Al-Muhajirin Atambua?
2: Ya, sampai hari ini memang belum sampai di masjid, hanya sementara di luar itu sudah 7 ekor sapi itu. Sudah ekor 7 sapi mungkin. Berapa minha itu mereka langsung dikasih masuk itu.
1: Kira-kira untuk pengumpulan ini kriteria yang diperhatikan itu apa, Pak?
2: Perhatikan itu dia punya sehat, habis itu tidak ada luka, tidak ada maksudnya tidak ada luka itu maksudnya tidak ada telinga tidak ada sebelah, itu kita ditolak. Kita ditolak. Kalau utuh, bagus, sehat, kita terima.
1: Ya. Kalau begitu ajakan nih untuk bagi masyarakat untuk memberi sedekah nih di hari raya kurban ini.
2: Ya, kalau ini tahun ini tidak sama ke tahun-tahun kemarin, karena mereka sedekah itu kita tidak paksa. Kalau mereka sedekah paling kita suka kasih proposal atau kita suka kasih imbauan atau kita kasih berita, mereka mungkin ke panitia atau di bendahara, mungkin begitulah.
1: Baik. Pendengar demikian kabar singkat terkait dengan pengumpulan hewan kurban dari Ketua Panitia Kurban Selamet, bahwa di Masjid Al-Muhajirin Atambua sendiri pagi ini, sejak pagi ini sudah terkumpul 7 ekor sapi, namun belum diantarkan ke masjid. Hal ini dikarenakan terkait dengan lokasi penyimpanan maupun ketersediaan pakan yang akan diberikan kepada ternak-ternak yang dimaksudkan. Demikian rekan saya gambar singkat, saya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Kristiandi Mau yang lagi melaporkan untuk kelanjutan proses kesiapan hewan kurban di Kabupaten Belu jelang untuk merayakan Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudara kita umat muslim. Dan kita akan menantikan siaran langsung live studio yang nanti akan menghadirkan topik untuk kita bahas, yaitu bagaimana kesiapan Idul Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Belu akan berlangsung secara live yang akan dipandu rekan Firdi Asih dengan topik yang sudah disebutkan tadi, yaitu bagaimana kesiapan Idul Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Belu.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

sampai ku berlantun. Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembo, di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan topik di mana wawancara ataupun dialog keluar studio yang akan menghadirkan topik, yaitu kesiapan Idul Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Belu, di mana, bagaimana, dan juga kesiapan ibadah ini yang akan melibatkan koordinasi panitia masjid, pengecekan kesehatan hewan, dan juga pengawasan penyaluran daging kurban nanti. Dan kesiapannya seperti apa? Mungkin dari hal pasokan, pemeriksaan kesehatan hewan, dan juga ada bantuan-bantuan dan juga tata cara distribusinya nanti. Untuk itu lebih jelasnya pendengar, nanti kita akan hadirkan dialog langsung dari Masjid Al-Mujahidin Kota Atambuah. Kita masih nantikan sesaat lagi kesiapan Idul Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Belu, daerah perbatasan, yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Pasar Lama Al-Mujahidin Kota Atambuah.

0: malam dalam program Mutiara Pagi. Menghadirkan berita dan informasi, mengajak pendengar untuk partisipasi dalam topik melalui sesi opini publik, dan ikuti dialog interaktif membahas berbagai isu aktual bersama narasumber berkompeten dan berintelektual. Setiap hari Minggu pagi akan ada siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Gereja Polikarpus Atambua. Tidak lupa, Atambua pagi ini juga akan memutarkan lagu-lagu penyemangat untuk mengawali hari Anda. Ikuti terus Atambua pagi ini setiap hari dari jam 5 subuh hingga 10 pagi. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersua Anda di pagi hari ini, berjumpa lagi dalam dialog interaktif pagi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 dari pelataran Masjid Raya Al Mujahidin Atambua. Kita akan berdiskusi tentang kesiapan perayaan Idul Kurban 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu. Kita sapa dulu ke tiga narasumber yang sudah hadir di sini, yang punya hajatan, Bapak Ketua MUI Kabupaten Belu, Bapak Haji Abdullah Blajam. Selamat pagi, Bapak. Tetap sehat, Bapak. Bapak Najamuddin Praso, Ketua PHBI Kabupaten Belu. Selamat pagi, Bapak. Sehat selalu.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Dan juga ucapan tentunya kepada Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al Mujahidin, Bapak Usman. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita juga masih menunggu kehadiran salah satu narasumber yang cukup penting, informasi yang akan disampaikan. Bapak Agustinus SPT ini sebagai Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu yang mengurus kesehatan hewan tentunya. Kita sambil kita menunggu Bapak Agustinus, tentunya kita mulai saja dialog pagi hari ini. Pak Ketua MUI, kita ketahui bahwa H-6 perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Belu ini juga akan dilangsungkan. Berbicara tentang perayaan Idul Adha atau Idul Kurban 1447 Hijriah ini menjadi hal lazim. Kalau saya sendiri simpulkan ada dua hal pokok bagi umat muslim yang harus kita maknai bersama begitu. Ada dua hal, iman, ketakwaan, bagaimana umat muslim menyiapkan diri untuk sholat, sembahyang begitu. Yang kedua, bagaimana juga memberikan sumbangan, sedekah, bagaimana ada apa hal-hal wajib begitu yang harus diberikan sesuai sunnah rasul atau perintah nabi begitu. Dan juga ini tentunya ada juga hal-hal penting yang perlu disampaikan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Agustinus, sudah bersama kita Bapak Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan, Bapak Agustinus SPT, yang juga tentunya bagaimana memberikan gambaran tentang pengecekan hewan kurban yang tentunya perlu sehat, layak untuk dikonsumsi, sehingga setelah perayaan Idul Kurban ini juga daging-daging kurban dibagikan kepada mereka yang membutuhkan begitu. Langsung saja Bapak Ketua MUI Belu, Bapak Haji Abdullah Blajam, bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Belu, yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Dan sungguh luar biasa, acara pagi hari ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya umat muslim Kabupaten Belu, yang mana mendapat perhatian khusus dari Radio Republik Indonesia untuk mengangkat kegiatan dialog pada pagi hari ini, lebih mengerucut tentang kegiatan kami, yaitu Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha 1447 Hijriah, yang mana alhamdulillah kegiatan ini atas nama masyarakat muslim Kabupaten Belu lewat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dinas terkait yang dengan kami sekian lama tahun berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan Idul Kurban, sehingga daging kurban yang sampai kepada seluruh penerima yang berhak menerimanya dapat mencicipi dalam keadaan segar, sehat, tanpa mengurangi nilai satu ibadah apapun. Selanjutnya, bahwa yang disampaikan tadi benar, ada dua makna yang terpenting dalam kegiatan Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim khususnya di Kabupaten Belu, yaitu yang pertama bagaimana secara teologisnya, yaitu kita memaknai ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga tidak tiga kali berturut-turut mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim berdialog dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk mengadakan penyembelihan. Dan karena ketakwaannya mereka dua, seorang nabi, maka Nabi Ismail alaihissalam sebagai putranya mengiyakan, "Wahai ayahku, jika ini perintah Allah maka laksanakanlah. Mudah-mudahan ayah akan menepati bersama aku dengan orang-orang yang sabar nanti, orang-orang yang soleh nanti."
4: Akhirnya pelaksanaan itu pun dilaksanakan oleh
2: Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Akibat ketakwaan itu, secara tiba-tiba Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam telah digantikan oleh Allah dengan seekor domba atau kipas yang cukup gemuk. Sehingga Allah katakan bahwa, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya ujianmu telah lolos. Engkau lebih mencintai perintahku daripada anakmu." Dan untuk mengimplementasikan itu, kita umat Islam melaksanakan kurban dengan memberikan hewan yang terbaik buat penyembelihan di hari Idul Kurban atau di bulan Zulhijjah ini. Demikian.
1: Ya, tentunya pasti kita akan lebih mengerucut mengetahui bagaimana untuk penyembelihan hewan kurban. Tetapi sedikit bisa disampaikan juga Pak Ketua MUI Belu terkait dengan iman ketakwaan ini. Menjelang H-6 atau sepekan ke depan sudah puncak perayaan Idul Kurban, apakah kegiatan-kegiatan sholat itu semakin ditingkatkan? Ini menjadi perintah Rasul juga yang harus dilaksanakan umat Islam. Karena yang tadi kita sampaikan, selain pentingnya kita memberi sedekah, tetapi iman ketakwaan kita juga perlu kita pertebal iman kita, Pak Ketua.
2: Baik, terima kasih. Jadi hari ini tepat tanggal 4 Zulhijjah, berarti lagi 6 hari lagi ke depan atau 7 hari ke depan masuk tanggal 10. Artinya Allah memerintahkan kita, disunahkan kepada kita umat muslim 10 hari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hari raya kurban nanti, itu perbanyaklah kita berzikir, memperbanyak berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan-bulan atau hari-hari ini adalah hari-hari yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah kita. Sehingga kami yang berniat kurban pun disunahkan, bahkan diwajibkan untuk tidak memotong kuku, tidak menyukur jenggot dan lain sebagainya selama sampai hari H. Sampai hewan kurban itu disembelih baru kita dibolehkan untuk memotong kuku dan lain sebagainya. Itulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pula bahwa 10 hari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 ini Allah lipat gandakan segala amal perbuatan baik kita sebagai bukti contoh atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini meneladani suri teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung ke Pak Agustinus. Ini salah satu narasumber yang sebenarnya tidak asing, seringkali memberikan pencerahan kepada kita. Untuk tahun ini sendiri, kesiapan dinas sendiri menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, juga tentunya akan diadakan penyembelihan hewan kurban. Dipastikan hewan-hewan kita ini, baik kambing, sapi ataupun kerbau, ada sumbangan begitu, sehat. Apa yang sementara dilakukan sepekan ini, Pak Agustinus?
5: memberikan waktu kesempatan kepada kami di Desa Pernatan dan pengurus PHBI
6: Tembua dengan Nui juga dan seluruh kami merasa bersyukur dan terima kasih karena ini kesempatan yang sangat baik sehingga kita bisa lebih baik ke depan. Jadi persiapan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu di dalam penyelenggaraan Idul Kurban tahun 2026 ini melalui keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan nomor 5 garing 100.3.8 DPP garing 4.6 tentang penunjukan
5: pemeriksa hewan kurban pada masjid musola dalam wilayah Kabupaten Belu. Jadi Pak Kepala Dinas
6: sudah menetapkan SK sehingga kami menyiapkan ada sekitar 65 tenaga petugas untuk melakukan pemeriksaan yang ada sementara ini yang kita dapat karena dari tahun kemarin ada 31 titik, jadi kita siapkan dulu 31, tetapi kalau misalnya ada penambahan kami tetap untuk melakukan sesuai dengan harapan kita agar kami benar-benar aman dan sehat.
1: Iya. Ya, cukup banyak ya, ada 31 titik untuk pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah juga mendukung setiap kegiatan-kegiatan perayaan hari raya, termasuk hari raya kurban ini. Bapak Agustinus, dengan 65 orang petugas ini tersebar di mana saja nanti lakukan pemeriksaan? Tentunya nanti untuk penyembelihan langsung di lokasi-lokasi masjid yang tersebar di sini, salah satunya di sini.
6: Atambua Selatan, Takuluk Mesa, Tasifeto Barat, Raimanuk, Tasifeto Timur. Nah, titik-titik itu yang kami sudah siapkan dari 31 itu, dan ada di dalam kota itu yang ada paguyuban-paguyuban juga kami tetap lakukan penempatan petugas untuk lakukan. Jadi ada tersebar tadi di beberapa kecamatan.
1: Kita tentunya pendengar nanti juga ingin tahu seperti apa pemeriksaan hingga organ dalam begitu. Karena yang saya tahu informasi-informasi ke pemeriksaan cukup mendetail. Yang tadi Bapak sampaikan ada beberapa titik itu memang itu perlintasan hewan kurban yang akhirnya dibeli umat begitu baru dibawa ke masjid. Atau itu memang titik-titik di lokasi musola atau di masjid yang ada di Belwin.
5: Oh. Mereka punya pasar hewan yang kita sudah sebenarnya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari pasar sehingga saudara-saudara kita yang membeli hewan kurban juga benar-benar dalam keadaan sehat. Tetapi karena kita di sini pasar hewan masyarakat, saudara-saudara pembeli kita itu lebih banyak dilihat di masyarakat.
1: Okay.
5: Sehingga kita akan melakukan pemeriksaan langsung ke masjid atau musola-musola di mana kita lakukan pemeriksaan itu dilakukan 2 hari sebelum pemotongan dan sesudah pemotongan. Jadi 1 hari sebelum pemotongan petugas akan lakukan pemeriksaan dalam kondisi itu. Karena kita tidak memiliki pasar hewan.
1: Okay. Ya. Tetapi tentunya walaupun tidak memiliki pasar hewan, kegiatan-kegiatan pemeriksaan ini juga dipastikan aman untuk konsumsi.
5: Sudah pasti aman.
1: Kita mungkin ke Ketua PHBI dulu, Bapak Najamuddin Prasong, atau juga bisa disampaikan oleh Bapak Usman Slamet, Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Al Raya Al Mujahidin tahun ini yang akan berikan. Karena kalau kita ketahui itu biasanya H-2, H-1 hewan-hewan kurban mulai dikumpulkan, termasuk mereka yang akan memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Ini juga sumbangan wajib keyakinan saudara kita umat Islam. Karena kita ketahui ada juga panitia yang terbentuk untuk berburu hewan kurban hingga ke desa-desa. Belum kita berbicara tentang harga hewan kurban sekarang. Apakah memang di tengah efisiensi ini umat Muslim masih bisa menyumbangkan hewan kurban dalam jumlah banyak begitu? Bapak Najamuddin, bisa disampaikan selain kegiatan apalah, kegiatan sholat id berjamaah yang akan dilangsungkan di hari H nanti. Silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RRI pada pagi hari ini. Untuk kami PHBI biasanya dilaporkan oleh panitia kurban masing-masing masjid untuk jumlah hewan yang akan disembelih di masing-masing masjid.
1: Ya.
2: Kita juga menghimbau kepada jamaah yang berniat kurban di berniat kurban tahun ini bisa menghubungi panitia-panitia yang ada di.
1: Kalau ketentuan wajib menjadi sunnah, wajib.

0: Yeah. Okay. Baik, kita jeda sejenak, kita ikuti pariwara berikut ini.
1: Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Anda sedang mengikuti Atambua pagi ini.
2: Pendengar masih dari pelataran depan Masjid Al Mujahidin Atambua. Kita juga bisa mengakses informasi dialog ini melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita langsung saja kembali bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Belu, Bapak. Apa yang bisa Bapak bagikan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan begitu? Misalnya mereka mengumpulkan berapa jumlah uang begitu baru dibelikan untuk sapi dan juga untuk kambing. Karena kita ketahui dua jenis hewan ini yang akhirnya disumbangkan kemudian disembelih untuk daging kurban, Bapak Ketua.
3: Ya, untuk kurban ini adalah perintah Allah setelah sholat. Inna a'toina kalkausar, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Untuk itu kurban ini merupakan perintah Allah bagi orang yang mampu.
2: Orang mampu. Nah, ya?
3: Yang mampu. Jadi yang mampu itu yang berkurban. Yang tidak mungkin, yang tidak mampu dia hanya mampu membantu panitia dengan doa, dengan tenaga dan lain-lain. Pada intinya dia bisa membantu panitia demi jalannya acara kurban ini dengan lancar.
2: Baik, bisa ditambahkan oleh Ketua MUI Belu. Ini juga penting karena di tengah kita umat muslim merayakan Idul Adha atau Idul Kurban ini juga punya sunah wajib begitu, bagaimana juga menyumbangkan hewan kurban dan juga sejumlah uang untuk zakat begitu. Pak Ketua, apa yang menjadi ketentuan iman ketakwaan seorang umat muslim memberikan sumbangan ini?
4: Jadi baik, mungkin dalam kondisi ekonomi yang saat ini banyak yang bertanya-tanya, kemungkinan besar hewan kurban berkurang. Tetapi ini memang merupakan satu ketentuan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya.
4: Diwajibkan kepada kita untuk berkurban. Kalau kita mau menggaris bawahi saja, HP yang harganya 3 juta kita mampu beli.
2: Mampu.
4: Hewan kurban yang kita patungan hanya 1 juta lebih dan kita tidak mampu. Itulah perlu pertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya.
4: Dalam kategori masalah ini, relevansi ini, berbagai macam organisasi muslim telah mengadakan patungan tabungan kurban dari tahun lalu.
2: Ya.
4: Jadi setiap bulan ada pengajian, biasa ibu-ibu majelis taklim menyisihkan untuk tabungan kurban. Satu tahun biasa satu kali pertemuan itu 150.000.
2: Iya.
4: Satu tahun sudah mencapai, satu orang sudah mampu itu untuk berkurban setiap bulan 150. Sehingga saya berkoordinasi dengan majelis taklim, termasuk majelis taklim yang ada di Masjid Agung Al Mujahidin Atambua. Ibu-ibu patungan kurbannya sudah bisa dapat sapi 2 ekor bahkan lebih karena hasil dari tabungan per bulan. Nah, ini meringankan kita untuk berkurban dan memudahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara tadi.
2: Okay.
4: Untuk sapi ini lebih efisien karena yang pertama hewannya kita mudah cari. Yang kedua dagingnya mungkin lebih banyak dari kambing. Kambing kalau harga 2 juta memang satu keluarga untuk satu ekor kambing atau 7 keluarga untuk satu ekor sapi itu perbandingannya sama.
2: Iya.
4: Kalau kita menggunakan sapi, mudah-mudahan dagingnya tuh lebih banyak, dan saudara-saudara kita dari kementerian, dari dinas peternakan juga pemeriksaannya secara kolektif itu lebih cepat.
2: Oke. Pendengar, sebelum kita langsung ke Bapak Agus teknis penyembelihan di lapangan nanti, kan apakah nanti memang pegawai yang langsung menyembelih atau nanti dari apa panitia di masjid yang mendampingi? Tetapi sebelum itu kita juga perlu tahu, amin 6 katanya sudah 6 orang yang sudah siap berkurban tetapi belum serahkan ke Masjid Raya Al Mujahidin Atambuah ini. Selaku panitia kurban di masjid sini, Bapak Usman, apa yang bisa Bapak sampaikan?
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RRI Atambuah. Jadi sudah 7 ekor sapi, tapi minat 1 atau 2 baru mereka kasih masuk.
2: Ya.
5: Sementara itu baru kita mulai ikat atau apa tuh pada saat min 1 atau 2 itu. Jadi kami sudah dikoordinasi dengan teman-teman penitia dorang. Jadi pada saat itu kami sudah rapat semua, jadi kami bisa evaluasi. Jadi pada saat min 1 atau 2 masuk itu kita sudah susiap itu.
2: Oke. Tentunya ada mereka petugas yang harus berburu kurban hingga ke desa pelosok, karena hewan-hewan ini kan milik masyarakat yang dipelihara cukup jauh. Hari-hari ini apakah memang ada mereka yang berburu ke sana, dan mungkin sedikit gambaran harga sapi itu sampai berapa kalau di Belu sini dan juga kambing? Silakan Pak Usman.
5: Ya, kalau menyangkut itu, kalau teman-teman itu bisa ke desa-desa atau di kampung itu, setelah 7 orang itu sudah kumpul itu 1,5 juta atau apa itu, mereka baru bawa uang ke sana, baru mereka tawar di sana. Kalau mereka langsung turun baru hasilnya nanti datang, baru lapor lagi, nanti pergi lagi. Jadi harus mereka sekali bawa langsung ambil, langsung muat baru datang.
2: Berarti pendengar ini pekerjaan berat juga, harus ada tim yang lebih dahulu. Bapak Agustinus, lebih spesifik terkait dengan penyembelihan ini langsung di lokasi karena kita tidak punya pasar hewan.
6: Baik, terima kasih. Untuk penyembelihannya biasanya masjid yang sudah siapkan, karena mereka harus halal, jadi mereka yang lakukan, yang sudah siapkan juru sembelih. Kami juga dinas peternakan ada memiliki satu orang saja julehannya, juru sembelih halal, yang memiliki sertifikat. Hanya bisa bantunya di rumah potong hewan. Tetapi kalau satu orang itu dari saudara-saudara kita dari masjid mana yang kurang, meminta juleha kami punya yang ada di dinas peternakan untuk membantu, kami siap membantu. Jadi pada dasarnya kami hanya lakukan pemeriksaan. Penyembelihannya dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk oleh masing-masing masjid. Jadi kami hanya lakukan pemeriksaan, karena kita tahu pemeriksaan itu sangat wajib, karena baik dari hewan yang dalam kondisi sehat, kita tidak tahu di dalam juga ada beberapa penyakit yang bisa menular ke manusia.
2: Betul.
6: Ataupun karena cemaran akibat dari penanganan yang salah juga bisa mengakibatkan penularan juga ke manusia.
2: Ya.
6: Jadi kami petugas hanya lakukan pemeriksaan.
2: Untuk pemeriksaan organ dalam seperti apa? Ini nanti juga ada dua hal tentunya. Dinas kesehatan mengatakan ini sehat, tetapi juga ada ketentuan-ketentuan dari umat Islam yang cukup melihat bahwa misalnya ada hewan kurban yang di lapangan, kalau sapi itu yang saya tahu itu tidak boleh telinganya di lubang atau kakinya patah, atau misalnya kambing. Sementara di Belu juga kita ketahui ada penyakit yang mulut kuku kalau kita. Apakah ini juga memang dilihat semua, Pak Agus?
6: Baik. Untuk sementara penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Belu masih aman. Tetapi penyakit mulut dan kuku itu juga bukan penyakit zoonosis. Kita waspada adalah misalnya salah satunya penyakit antraks, penyakit parasit yang ada di dalam yang bisa menular. Itu yang kita waspada. Tetapi kami yakin saudara-saudara kita juga yang mencari ternak di masyarakat yang ada, mereka juga sudah pada pintar-pintar, sudah bisa tahu melihat apa sehat secara fisik saja, mereka sudah bisa melihat untuk ini penilaiannya secara fisik benar-benar sehat. Nanti sorenya kami datang di sini juga akan lakukan pemeriksaan. Ada ternak-ternak tertentu yang kami nyatakan bahwa ini ada sedikit mengarah ke suatu penyakit menular tertentu, akan kami sampaikan kepada pengurus untuk apa-apa yang harus perlu kita siapkan atau pemotongan nanti, tidak boleh ini, tidak boleh ini, sesuai dengan aturan kesehatan hewan untuk menjaga agar tidak menular ke manusia. Mungkin kami hanya jaga di situ saja sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Terima kasih.
2: Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk memastikan kesehatan hewan ini juga penting, karena dengan jumlah semisal di masjid sini 30-40 ekor sapi itu bukan barang gampang begitu banyak. Tentunya untuk penyembelihan juga tidak dalam sehari, di puncak kegiatan setelah sholat itu juga langsung disembelih, masih beberapa hari. Apakah ini juga petugas akan mendampingin terus misalnya satu minggu atau dua minggu ke depan, jangan sampai nanti sudah disembelih tapi petugas tidak dampingi?
6: Baik, untuk sementara yang kami lakukan tahun-tahun yang kemarin itu, kami petugas itu tetap mendampingi sampai selesai pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak bisa sampai 2 atau 3 hari, nanti petugas akan lakukan pengawasan terus.
2: Ya.
6: Nah, jadi kami tidak lepas, bukan hanya satu hari di acara tanggal, misalnya kali ini tahun 2026 di tanggal 27, maka kami juga bisa sampai 28. Ada yang karena kegiatan mereka tertuang semua kepada masjid, ada yang di paguyuban belum laksanakan, besoknya baru mereka laksanakan, biasanya tunda besok. Tetap itu juga kami sudah tempatkan petugas siapa-siapa yang harus pergi. Jadi kami selalu siap, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu selalu siap, karena kami memiliki 65 petugas, 10-nya itu adalah dokter hewan.
2: Oke. Pak Ketua, informasi Bapak Presiden juga akan menyumbangkan salah satu ekor hewan kerbau atau sapi, saya kurang tahu, tetapi nanti akan diserahkan di Masjid Al-Huda Tepupu. Dan juga tentunya setiap tahun juga dari pihak provinsi, Bapak Gubernur juga akan menyumbang. Apakah jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya kalau di sini, atau nanti masih hitung-hitungan masih sama begitu, Pak Ketua?
7: Baik, terima kasih. Yang pertama saya menyambung dari Pak Agustinus, bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang PMK tadi, penyakit mulut dan kuku. Nah, itu terus nomor 32 tahun 2023 tentang hewan. Nah, ini kalau teman-teman panitia yang pergi mencari hewan tentu ada kriterianya. Jadi kriterianya secara fatwa MUI mengeluarkan yang pertama, tidak boleh cacat lahir, atau yang kakinya pincang. Yang mungkin kukunya penyakit sampai terlepas,
2: atau dicap biasa di badan.
7: Kalau dicap di badan itu masih dalam masa toleransi, karena itu bukan karena kita lihat daerah khususnya di NTT, sapi itu warnanya sama, modelnya sama. Untuk membedakan punya si A dan si B tentu ada identitas. Bahkan yang gunting telinga pun diperbolehkan untuk berkurban. Nah, yang ditekankan di fatwa MUI nomor 33 2023 itu bahwa cacat, buta lahir, patah kuku yang tadi terlepas dan lain sebagainya. Artinya penyakit yang memang kelihatannya bahwa ini tidak layak untuk berkurban. Itu teman-teman sudah paham tentang itu. Yang kedua, bahwa tahun lalu itu kita lihat, saya sama Pak Agustinus melihat ini, hewan itu besar bagus. Pada saat disembeli, organ dalam vita, organ dalam tubuhnya itu dibelah, hati itu rupanya ada
2: cacing.
7: Kita tidak koordinasi, tidak boleh. Beliau, kami langsung ke dalam korban untuk dimusnahkan.
2: Oh, begitu.
7: Itu beberapa potong, jadi luar biasa. Jadi lewat kesempatan ini, pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa kita berterima kasih khususnya umat muslim melalui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu, dan berterima kasih kepada RRI yang mendengar suara pada pagi hari ini bahwa jangan khawatir hewan kurban yang akan dibagikan kepada umat yang ada di Kabupaten Belu di daerah perbatasan, bahwa ini memang dagingnya sehat, memang higienis dan tidak ada persoalan untuk dikonsumsi.
2: Yang penting bukan daging Timur Leste ini, Pak.
7: Tapi kalau masih melalui dinas peternakan, kami yakin. Okay. Karena kami lihat sapinya besar gemuk disembeli, kok beliau sampaikan, apa ini hatinya anda bisa dibagi. Okay. Loh, kenapa? Rupanya ada cacing, kayak cacing pita itu, mengkilat itu. Satu kami musnahkan. Jadi ini luar biasa ini.
2: Okay, bisa langsung ditanggapi Pak Agus dulu mungkin nanti. Di tiap tahun itu sampai berapa yang akhirnya kita harus buang saja, dimusnahkan begitu?
6: Baik, jadi
2: temuan di lapangan Bapak.
6: Yang temuan kami selama ini di lapangan itu tidak semuanya dimusnahkan. Jadi lihat kalau misalnya penyakitnya itu apa dulu. Kalau misalnya penyakit mengarah kepada penyakit tertentu menular, ini kita sudah tahu secara teknis apa-apa yang harus dimusnahkan karena bibit penyakit tersebut ada di bagian-bagian ini. Tetapi misalnya hanya di tempat-tempat tertentu, hanya bagian itu saja yang kami sampaikan kepada panitia bahwa ini harus dimusnahkan. Karena kami takut pada saat waktu kita bedah, kita belah, dia sudah tercemar lagi ke daging yang lain. Makanya kami minta untuk organ itu kita pisahkan dari daging, sehingga kita periksa kalau misalnya ini semua jangan tergabung gitu. Dia tidak terkontaminasi. Jadi kita selalu waspada. Tahun-tahun kemarin itu selalu ada saja, walaupun dengan kondisi yang benar-benar sehat, montok dari luar, ada saja yang perubahan-perubahan yang harus kita musnahkan karena mengandung beberapa penyakit. Karena kita mengharapkan daging itu biasa di kami, kalau di rumah potong hewan itu biasa istilah asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Jadi kalau kami di sini mengharapkan adalah daging yang aman dan sehat. Aman itu tidak mengandung racun, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Sehat, bahwa dia benar-benar mengandung gizi yang baik untuk kebutuhan masyarakat.
2: Bapak Ketua Panitia, bisa disampaikan nanti ternak-ternak ini kan sudah dikumpulkan, perlu pakan juga nih. Nanti aturnya bagaimana ini di lokasi mesin?
5: Ya, itu kan semuanya diatur oleh panitia. Nanti penampakan itu ada di ibu-ibu majelis. Habis itu ada yang pemotong, itu semua sudah dikoordinasikan dengan teman-teman. Jadi mereka sudah tahu itu, mereka punya bagian-bagian itu. Ya. Antisipasi itu penting, mereka sudah tahu mereka punya bagian-bagian, pemotong itu lain, penampakan lain, cincang itu lain, masing-masing. Jadi kita tidak bisa ini ganggu lagi mereka di sana. Kita tahu saja bagi perlokasi-kuasi mana bagi, ya kita ikut bagi sudah.
2: Pak Ketua PHBI Belu, selain pengumpulan hewan kurban kan akan dilangsungkan kegiatan sholat id berjemaah yang akan dilangsungkan biasanya kan di alun-alun lapangan Simpang 5 Kota Tambua. Apa yang sudah dipersiapkan ini?
3: Untuk persiapan sudah 90%. Pada saat hari raya nanti kita berharap tidak ada hujan ya. Hujan. Kita mudah-mudahan kita berdoa supaya tidak ada hujan sehingga acara berjalan dengan lancar. Itu harapan kami. Kemudian kami minta doa dari semua umat Islam yang ada, semoga acara berjalan dengan lancar pada saat hari raya.
2: Pak Ketua MUI, untuk daging-daging hewan kurban hasil sembelih ini kan nanti akan dibagikan, itu siapa saja yang berhak, dan juga nanti sampai berapa hari itu daging bisa dibagikan karena dalam jumlah cukup banyak?
7: Jadi baik, yang berhak menerima itu yang pertama kita prioritaskan kaum duafa, fakir miskin, bahkan tetangga di sekitar masjid yang non muslim pun itu haknya mereka. Ada di sekitar yang tahu itu kita akan bagikan. Dan ini mudah-mudahan rahmat bagi seluruh alam yang ada di
4: yang kita yang berkorban ada manfaatnya buat seluruh umat yang ada di muka bumi. Yang kedua, bahwa pelaksanaannya itu sesuai dengan hari tasri. Yaitu misalnya pelaksanaan sholat id tanggal 27 nanti, itu kurbannya itu 3 hari.
2: Oh iya.
4: 27, 28, 28 dan 29. Kalau lebih dari 29 sudah tidak masuk berkurban, tapi sedekah biasa.
2: Oh begitu.
4: Sehingga panitia juga harus hati-hati. Jangan karena hewan banyak, oh tunggu 4 hari lagi. Oh itu tidak. Itu tidak tidak sesuai dengan syariat Islam.
2: Oh iya iya.
4: Itu tidak tidak menjadi-jadi kurban, tapi itu jadi sedekah biasa, kayak hari biasa kita bagi-bagi daging. Nah, itu nilai pahalanya biasa, sedangkan berkurban itu ditetapkan. Kalau tanggal 27, 28 tasriknya dan 29. Nah, 2 hari yang 28, 29 itu maksudnya kita melihat mungkin ada terselip tetangga yang belum mendapatkan.
2: Oh, disisir bagian lagi.
4: Jadi kita sisihkan 1-2 hari itu, 28 dan 29, mungkin ada tetangga yang terlewatkan. Berarti yang bertanya, oh si A belum dapat. Nah, itu kita sembelih untuk berharap mereka dibagi lagi. Dan kelebihan daging itu diperuntukkan lagi bagi kaum duafa, fakir miskin. Jadi ini prioritas buat mereka. Jadi syarat kurbannya itu 3 hari tadi. Tadi hari tasriknya 3 hari. Lalu 27, 28 dan 29. 30 tidak ada lagi. Itu tidak termasuk kurban, tapi sudah sedekah biasa. Mudah-mudahan umat muslim paham tentang hal ini. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa yang sudah niat berkurban mulai tanggal 1 kemarin, 1 Zulhijjah kemarin itu sampai tanggal 10 Zulhijjah nanti sampai tanggal 27, hari ini sudah tanggal 4, sampai 6 hari ke depan lagi kita tidak diperbolehkan memotong kuku, mencukur jenggot, kumis dan lain sebagainya. Sampai darah itu tumpah ke muka bumi, sampai hewan itu dikorbankan, baru kita diperbolehkan untuk memotong kuku dan bercukur dan lain sebagainya.
2: Iya.
4: Ini salah satu syarat. Makanya Allah katakan tidak akan sampai daging kurban itu kepadaku, tetapi ketakwaanmu yang akan sampai kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
2: Oke. Pendengar, tanpa terasa memang kita juga sudah di penghujung waktu. Kita ingin mendengarkan statement terakhir, closing statement dari Bapak Agus dulu untuk kesiapan pemeriksaan hewan kurban dan juga koordinasi dengan setiap masjid tentunya, bukan hanya di ini masjid, ada 9 masjid kalau tidak salah dan juga musola. Pak Agus silakan.
8: Baik, yang pertama kami berterima kasih karena koordinasi yang kita sudah bangun selama ini cukup bagus, kita tetap pertahankan agar apa yang kita harapkan di mana daging yang akan kita berikan kepada kaum duafa, kaum miskin, benar-benar sampai dengan kondisi daging yang aman, sehat, utuh untuk mereka. Untuk itu kami sampaikan kita tetap berkoordinasi yang baik agar ke depan bisa lebih baik di dalam pelaksanaan Idul Kurban tahun 2026 ini. Terima kasih.
2: Oke. Pak Ketua PHBI Belu juga mungkin menyampaikan nanti kegiatan sholat id untuk Idul Adha tahun ini di mana dilangsungkan?
3: Baik, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan di pelataran Plaza Perizinan Atambua. Untuk itu kami minta jamaah kaum muslimin tanggal 27 nanti semuanya ke lapangan untuk kita sama-sama sholat berjamaah di pelataran Plaza Atambua. Terima kasih.
2: Oke. Pak Ketua, waktu-waktu ini amal ibadah dilipat gandakan, Pak Ketua.
4: Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dulu bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Peternakan yang telah bersama-sama dengan umat muslim dalam menyukseskan perayaan Hari Raya Idul Kurban. Mudah-mudahan 2027-2026 ini lebih baik daripada yang kemarin. Yang kedua, terima kasih atas nama umat muslim pula lewat Majelis Ulama Indonesia kepada Radio Republik Indonesia khususnya Kabupaten Belu, yang mana luar biasa acara ini. Dimanapun pendengar RRI Anda berada, bahwa kami mensupport kegiatan Radio Republik Indonesia, sehingga jangan khawatir hewan kurban yang dibagikan mudah-mudahan aman untuk dikonsumsi. Dan kami ingatkan kembali bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau dari 4 hari yang lalu sampai tanggal 27 nanti 26, tingkatkanlah amal ibadah kita. Dan ini lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi hari-hari terawal bulan Zulhijjah adalah Allah melipat gandakan amal baik kita. Insya Allah segala sesuatu yang kita niatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Belu pada khususnya, dan umumnya pada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan pelaksanaan nanti tidak terjadi kekurangan satu apapun dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan.
2: Oke, sedikit dihitung-hitung berapa kira-kira tahun ini sumbangan nanti?
4: Jadi kami perkirakan bahwa tahun ini mungkin karena bantuan dari luar berkurang.
2: Oh.
4: Biasanya dari Dewan Dakwah Islamnya DDI Pusat itu Hamin 6 ini sudah ada berita bahwa sekitar 100 ekor kemarin ada.
2: Oh.
4: Sampai saat ini belum ada
2: sapi,
4: sapi
2: atau kambing?
4: Kambing, sapi, kambing ada.
2: Oh.
4: Saat ini saya kontak kemarin tadi malam pun masih belum ada berita.
2: Iya.
4: Tapi kami harapkan mudah-mudahan biasanya pada hari 3 Hamin hari terakhir, hari raya itu 3. Biasa ada berita. Tapi kami sampaikan bahwa jangan waktu yang pendek, karena pencarian hewan saat ini seluruh umat muslim mencari hewan yang sama.
2: Iya.
4: Dan kalau di seperti dikatakan Pak Agus tadi, daerah-daerah lain mempunyai pasar masing-masing, pasar
2: hewan
4: kurban. Kalau kami langsung menuju ke peternak langsung, jadi ini agak menyulitkan kami.
2: Semoga harga terjangkau.
4: Jadi kalau pada saat kalau 1-2 hari kita paksa beli, berarti harus harap maklum. Itu harga sapinya naik.
2: Iya.
4: Karena pengumpulan 7 orang saat ini berjumlah 10.500.000.
2: Oh iya, iya.
4: Jadi standarnya tuh paling panitia mampu beli dengan harga 10 juta atau 10.100.200.
2: Okay.
4: 300-nya untuk biaya operasional.
2: Okay.
4: Demikian,
2: Pak. Baik, Pak Usman.
9: Terima kasih. Jadi panitia sudah siap. Jadi kerjanya itu ini tahun lebih bagus dari tahun kemarin. Jadi semua itu sudah persiapan, sudah matang. Terima kasih.
2: Baik pendengar, demikian dialog kita pagi hari ini dari pelataran Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua dengan keempat narasumber yang sudah hadir memberikan informasi bagaimana kesiapan bersama menghadapi perayaan Idul Kurban 1447 Hijriah 2026 di Kabupaten Belu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferdi Asih pamit undur diri dan selamat pagi.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini, setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi, hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Panjaluaskan dari Graha Siar Eltaria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia atau Tambua. Salam jumpa pendengar Eltaria Tambua di mana saja berada, terutama untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bangga berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berjumpa lagi di program Tambua siang edisi hari ini, dan sesi pertama kita ada di nilai keindonesiaan ya, dan tentunya saya Teresa Maniat hadir untuk Anda di nilai keindonesiaan 1 jam ke depan. Dan pendengar, tentu kami awali kebersamaan kita di program nilai keindonesiaan hari ini dengan salam kita Indonesia. Nah, tentu untuk pendengar RRI atau di mana saja berada, masyarakat Indonesia lagi-lagi yang bangga berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan jika sejarah mencatat pergerakan pemuda era Stovia bangkit untuk menyatukan visi melawan penjajah, lalu bagaimana kita memaknai kebangkitan itu hari ini, khususnya bagi kita yang berada di tapal batas Belo ini. Dan ternyata kebangkitan nasional tidak selalu harus bicara soal panggung politik yang besar ya. Di Kabupaten Belo, embrio persatuan justru tumbuh subur dari tindakan-tindakan kecil di sekitar RT/RW kita, tentunya yaitu melalui budaya ringan tangan saat kedukaan dan hajatan atau dalam suka maupun duka. Nah, sebuah tradisi gotong royong dan melintasi sekat suku dan agama ya, bangkit melawan ego kelompok demi menjaga keutuhan rumah bersama. Nah, di nilai keindonesiaan hari ini kita akan mengupas tuntas ya bagaimana mengawinkan nilai gotong royong lokal ini dengan semangat nasionalisme masa kini. Dan di studio 1 RRI Tambua sudah hadir sosok tokoh masyarakat, tokoh muda sekaligus ketua forum pemuda lintas agama Kabupaten Belu, Pak Hieronymus Maluma SPD MM. Kita sapa, selamat siang Pak Roni.
1: Selamat siang para pendengar RRI di seluruh pelosok NKRI.
0: Luar biasa.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu dan salam kita Indonesia.
1: Salam kita Indonesia.
0: Oke. Kabarnya sehat ya Pak ya?
1: Kabarnya selalu sehat.
0: Puji sehat. Tuhan.
1: Seluruhnya batin juga sehat.
0: Mantap.
1: Fisik juga sehat.
0: Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Roni sudah meluangkan waktu, meninggalkan kesibukan, urusan begitu, untuk bisa menyapa pendengar RRI Tambua di kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Roni. Oke, mungkin di awal ini sekali lagi kita kemarin baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jika kita tarik ke konteks wilayah perbatasan Belo saat ini, Pak Roni, apa sih arti kata bangkit yang sesungguhnya bagi anak muda lintas agama dalam kehidupan sehari menurut Pak Roni?
1: Baik, menurut saya karena namanya kebangkitan, kita kembali ke sejarah bangsa ini. Sebelum Indonesia merdeka, para pemuda sudah melakukan sumpah pada tahun 1928. Itu semangat pemuda untuk Indonesia bangkit dan merdeka di atas tanah yang begini subur, tanah yang begini kaya akan kekayaan alam. Mereka pun semangat juang itu luar biasa. Hanya dalam perjalanan dari era ke era, perjuangan para pemuda semakin luntur. Ada kalanya politik merusak hubungan tatanan adat istiadat budaya kita. Kita seakan-akan berbicara Bhinneka Tunggal Ika. Kita orang yang beragama, beradat, nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan, dalam hal ini para pemuda. Indonesia bangkit dari kemiskinan. Ada nilai-nilai gotong royong yang sudah ditanamkan oleh leluhur di daerah ini adalah mereka membangun rumah adat. Di dalam rumah adat mereka menyelesaikan persoalan, mereka berdiskusi untuk gotong royong. Dalam hal ini contoh yang kita biasa lakukan di sini, biasanya adat atau pesta. Biasanya saling mengundang, duduk kumpul, itu bagian dari gotong royong, meringankan beban. Nah, bagi kalangan-kalangan tertentu dianggap itu hal-hal yang memberatkan. Sebenarnya itu meringankan. Yeah. Misalnya contoh saya diundang untuk duduk kumpul. Saya salah satu orang yang teman atau saudara keluarga, sahabat atau tolong kalau undang duduk kumpul untuk acara adat dan pesta, saya selalu pergi karena itulah bagian dari mereka merasa diri kita bagian dari mereka dan mengurangi beban Sehingga nilai gotong royong yang leluhur tinggalkan ini, kita kewajiban kita sebagai generasi muda, kita mewariskan itu. Jangan pada saat kita punya adat atau kita punya hajatan, orang lain datang, kita tidak datang. Nah, ini tidak, sudah tidak membangun kekerabatan yang baik. Makanya dalam konteks keindonesiaan, budaya-budaya yang baik kita lanjutkan. Dalam hal ini harus ada peran itu yang pertama, pemerintah, agama dan adat, tiga batu tungku ini harus bersama-sama. Mari kita yang namanya pembangunan tidak terlepas dari tiga komponen ini. Begitu. Dan kita berharap para pemuda ini kan, para penjajah dulu kan mengusir pahlawan, para pahlawan kan mengusir penjajah dengan korbankan nyawa, darah, keringat, air mata. Nah, kita setelah merdeka, kita diberikan kesempatan untuk mengisi kemerdekaan dengan kita punya masing-masing kemampuan dan talenta. Nah, yang terjadi sekarang, kondisi setelah reformasi, nilai-nilai luhur banyak yang luntur karena politik. Politik sudah tidak mengenal lagi hubungan kekerabatan. Perbedaan selalu menonjol setelah habis hajatan itu politik. Saya sering bilang, jangan merusak hubungan kekeluargaan karena tidak ada mantan keluarga, mantan teman. Yang namanya politik itu sementara. Mari kita bangun hubungan antar sesama. Ada satu lagi yang kita konsepnya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nilai-nilai keindonesiaan, ada yang bilang begini, kami pendatang. Saya bilang, pendatang dari mana? Namanya KTP Indonesia, ya tidak ada pendatang. Di bumi NKRI ini Anda boleh tinggal di mana saja. Dan kelahiran, misalnya saudara-saudara kita kelahiran Jawa, kelahiran Sumatera, ya warga Belu kelahirannya di sana. Jadi mau merasa memiliki Belu ini, jangan ada kata pendatang, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sehingga kebersamaan kita, kita ini kan berbeda-beda tapi satu. Tetapi ternyata perbedaan selalu menonjol. Tidak boleh. Kita, Tuhan yang menciptakan kita berbeda. Perbedaan itu kita hargai. Tidak ada manusia di dunia ini yang sama. Jadi mari kita dari berbagai suku, agama, etnis, mari bersama-sama bangun Belu. Jadi kita tidak boleh rasa pendatang di negeri NKRI ini. Tidak boleh. Harapan saya untuk pemuda, kebangkitan yang kita selalu gaungkan setiap tahun, janganlah selalu berpikir sedikit-sedikit ini kita tidak diperhatikan pemerintah. Ya, kemandirian seorang pemuda itu diutamakan. Nah, kenapa harus jauh-jauh merantau, di sini banyak tanah yang masih nganggur. Dan harapan saya untuk pemerintah juga, kalau ada usaha untuk mengurangi pengangguran, bagaimana optimalisasi tanah-tanah yang produktif tapi masih kosong, sehingga pemuda itu merasa diperhatikan. Pemberdayaan misalnya, pemuda ini akhirnya sedikit memberontak karena mereka diabaikan, tidak diperhatikan. Harapan saya kan pemerintah bisa memperhatikan potensi-potensi yang ada untuk pemberdayaan generasi muda, sehingga setiap tahun ada tamatan-tamatan sarjana, ini kan tidak nganggur. Dan pemerintah juga harus tolong usahakan buka lapangan kerja melalui sektor swasta, sehingga jangan ada pemuda-pemuda yang merasa diri, kami ini seakan-akan diabaikan. Itu pemuda yang kalau sudah merasa diri tidak diperhatikan, akhirnya apa, gejolak sosial dalam hal ini Kamtipmas terganggu. Itu jadi nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, kita sebagai pemuda dalam hal ini generasi penerus bangsa ini haruslah menjadi panutan untuk generasi yang di belakang lagi anak cucu. Jadi harapan saya seperti itu. Mari kita membangun Belu tanpa ada sekat. Bersama-sama bangun.
0: Oke. Ya. Baik. Ini semangat yang dimaksudkan ya untuk bangkit tentunya pendengar RRI, dan tema yang kita usung hari ini juga Pak Roni sangat membumi ya, ringan tangan saat kedukaan dan saat hajatan, dalam suka maupun duka ya, bukan ya, hanya ya. Saat kita senang kita terlibat, tetapi saat ada kesusahan kita menarik diri ya. Tadi Pak Roni bilang hajatanmu
1: betul.
0: Saya datang, sementara hajatan saya kamu tidak datang, seperti ya, itu.
1: Nah, betul betul, itu menyangkut tadi yang duka ya. Saya sering bilang di mana-mana, saya dulu masih aktif sebagai aparatur sipil negara. Saya tidak biasa, tidak mau kalau kita berikan keras bunga, tidak ada gunanya bagi keluarga yang berduka. Saya bilang kita suka rela sumbang seadanya, terserah, namanya membantu orang duka tidak perlu ada paksaan, taruh di amplop diam-diam, tangkaran memberi ke kiri tidak usah tahu. Kalau keras bunga itu ada maknanya, tidak ada. Kita ikut-ikutan budaya barat. Kalau orang barat itu biasa kirim keras bunga pada saat di rumah sakit orang sakit mau sembuh. Kita orang mati ya, keras bunga itu hanya pampang di situ, nilainya lumayan, minimal ratusan ribu sampai juta. Lebih uang itu kasih keluarga duka. Dan orang duka juga kebanyakan kita di sini kan siap makan kayak pesta, ngapain orang lagi duka kok harus makan. Tapi itu subudaya kita susah mau hilangkan. Ini tergantung perannya tadi itu tiga.

0: saya sering bilang, teman-teman yang diberi rezeki lebih, lihat situasi kondisi kita pun sesama, kalau bisa berbagilah, karena suatu saat ketika Tuhan panggil kita, kita semua sama. Anda punya kekayaan begitu berlimpah juga, kita pergi ke kuburan, jenazah kita diantar oleh mobil jenazah. Tidak mungkin mobil mewahmu muat lo punya peti jenazah ke kuburan, kan dikubur juga sama, di ukuran tanah yang sama. Makanya selama hidup berbuat sesuatu untuk sesama. Dalam hal ini hal seperti tadi, pada saat orang duka, kita tidak perlu diberitahu. Kita pergi meringankan beban, menghibur keluarga. Dan gotong royong itu biasanya leluhur dulu sudah buat di duka, suka dan duka. Seperti pesta adat, semua duduk kumpul. Duka juga semua berhubungan dengan suku datang bawa hewan semua. Hanya kita ini kan generasi muda, yang saya mau sampaikan itu, budaya kita ini jangan luntur termakan zaman. Ingat, negara-negara kerajaan saja kental budayanya, negara maju kayak Inggris, Jepang, Belanda, itu negara-negara kerajaan, tetapi mereka maju karena mereka pertahankan budaya. Kalau kita ada kalanya kita pun adat begini-begini dianggap adat, tidak adat sebelum ada. Saya sering bilang di anak-anak muda, sebelum ada agama, sebelum ada pemerintah, leluhur kita sudah bertuhan. Dan mereka buat struktur adat, rumah adat, ketua suku, anggota suku, struktur sudah ada di adat itu. Dan contoh ada loro, ada nai, dibawa lagi vetor dan ratus, itu struktur itu sudah ada. Jadi kita ini kan belajar dari perjalanan bangsa ini, bahwa dulu juga setelah Indonesia merdeka, terbentuknya pemerintahan ini, para raja-raja diberi peran untuk memimpin pemerintahan. Dulu pernah, kalau adik-adik belum tahu, dulu pemerintahan terbentuk, para nai-nai yang dianggap mampu, seluruhnya menjadi kepala desa. Ya, maksudnya, biar dia itu orang yang beradat, karena dulu kental, orang takut itu raja-raja itu. Raja memimpin. Dan bagus penyelenggaraan pemerintahan, adat istiadat, dan hubungan dengan agama, bagus waktu itu. Harapan kita maunya para pemuda belajar juga sejarah leluhur kita, jangan belajar hanya ini. Yang kekeliruan adalah sekolah-sekolah tidak ajarkan ya namanya pelajaran muatan lokal, budaya kita di sini. Kita tidak bisa, Bali itu kental budaya itu. Banyak orang simpati masuk. Contoh kita lihat Pantai Kute itu sebenarnya sama juga dengan Pasir Putih, yang ditata secara baik, budayanya dikasih kental. Kenapa? Ketertarikan. Kita pun rumah-rumah adat orang ini, dulu leluhur bangun, tidak pernah mereka sekolah arsitek, tapi membangun rumah adatnya kokoh, tanpa sambung besi, kayu sambung kayu, tapi kokoh. Itulah karena kekuatan alam yang mendukung mereka, dan sampai saat ini kita wariskan. Jadi tadi kita bicara ringan tangan itu, ya saya kira belajar dari leluhur, ajarkan kita, kita biasa duduk sama-sama dalam suku untuk, atau kekeluargaan dalam suku itu kental, makanya beban adat itu dipikul sama-sama ringan.
1: Jadi ringan.
0: Nah, itu dulu leluhur sudah tinggalkan itu, tapi sekarang ada kan ego. Ego. Jadi haid itu terlalu adat. Hanya ada kalanya begini. Ini melalui RRI saya sampaikan, adat itu jangan dibuat seperti ekonomi.
1: Okay.
0: Nah, kita ada kalanya duduk, mungkin adik-adik mereka juga tahu di masyarakat, duduk belis misalnya, belis ini harus ikut, saya ini punya anak sarjana, tidak ada itu dulu leluhur bilang ada persyaratan pendidikan.

0: Itu seperti kalau orang Jawa mas kawin, simbol saja sih. Nilainya sesuai struktur adat. Tidak bisa stratanya begini, harus melebihi. Contoh rumah suku Raja Loro, dia pasti dari dulu sudah ada itu di atas sedikit, yang lain di bawah. Itu struktur itu sudah ada. Hanya sekarang tidak, sudah tidak pakai itu. Ya, menetapkan sendiri. Akhirnya apa? Ada yang tarik diri.
1: Oke, baik. Iya, jadi ringan tangan seharusnya menjadi jiwa atau nilai nasionalisme yang harus kita miliki, bukan sebuah kegiatan atau rutinitas sosial biasa ya.
0: Ya.
1: Kadang-kadang orang, semua orang pasti rindu untuk memberi, tetapi kadang-kadang kondisinya dan kita pun tidak bisa melihat bahwa oh dia memberi dengan nominal sekian dan sekian. Ya, mungkin terkadang terutama di kedukaan cukup hadir saja sudah memberikan satu kekuatan bagi yang mengalami kedukaan ya Pak Roni.
0: Ya, sebenarnya kalau saya biasa dari dulu saya omong, sebenarnya kan gotong royong itu bukan hanya di kedukaan, adat dan pesta. Gotong royong itu juga bisa di pendidikan.
1: Okay.
0: Contoh, saya dalam keluarga saya sering bilang jangan sungkan-sungkan anak mau kuliah kasih itu saya. Kalau saya punya kelebihan untuk bantu, terutama saudara-saudari saya yang mungkin ekonominya di bawah saya. Makanya saya sama istri saya bilang, mama, kita dua Tuhan beri rezeki agak lebih dibanding keluarga kita. Kalau bisa ponakan saya orang susah, ponakan saya ini butuh pertolongan kita, kita kasih kuliah. Ya istri saya kasih kuliah, aku beberapa ponakan kasih kuliah, sekarang sudah kerja. Jadi itulah ringan tangan dalam keluarga dulu. Dan bagi, ya dalam hal ini kalau saya mau sarankan, ada yang diberikan rezeki melalui jabatan maupun melalui usaha, ya rasa solidaritas sosialnya itu harus adalah. Masa contoh Anda kerja proyek, masa Anda punya jiwa sosial apa? Padahal ada CSR itu. Di lingkungan situ ada yang Anda tahu tuh, di situ ada susah itu. Ada susah misalnya begini, ini anak ini pergi sekolah juga, pakaian ini juga ke momos, maksudnya ya kalau katakan sebenarnya dari kacamata kita kan kasihan ini pakaiannya ini sudah sebenarnya tidak layak sudah dipakai atau sepatunya. Tahu tapi sengaja tidak tahu. Ini kan namanya kita punya panca indera ini kan, kalau Tuhan memberikan kelebihan ringan tangan itu kan kita aduh kasihan nih anak ini.
1: Tidak ada
0: saya
1: empati,
0: dulu camat
1: ya.
0: Kota saya pernah bantu. Yang saya omong ini saya lakukan.
1: Okay.
0: Ada anak yang tidak sekolah karena seragam tidak ada. Di Fatuna. Saya ajak lurah, kita pergi langsung ke lokasi, kita lihat apa benar karena seragam tidak ada di sekolah. Sudah, saya dan lurah dan orang tuanya berangkat ke Berdau untuk beli seragam sekolah kembali. Inilah bentuk kepedulian kita dengan kelebihan rezeki atau kita diberi jabatan yang lebih, penghasilan dalam pemerintahan. Ya janganlah makan sendirilah, berbagilah. Ini saya mau mengetuk hati kepada orang-orang yang selama ini ya mungkin kurang peduli terhadap hal-hal itu. Di lingkungan kita, saya sering bilang dulu waktu masih camat di Lamak Mendi Remanu, saya bilang begini, mau tahu kita punya masyarakat pun susah, jangan kita lihat di atas kertas kemiskinan, harus ke lapangan. Saya ajaklah teman-teman jalan-jalan ke desa. Saya minta tolong om sopir jalan pelan-pelan, kita mau lihat dulu ini masyarakat punya kehidupan ini. Saya lihat misalnya kuku anjing yang di depan itu rumah ada kurus kering tulang juga, itu rasa mau RW juga tidak selera itu. Kira saya temukan, saya bilang om sopir berhenti di sini. Saya turun dan saya selamat masuk ke bapak tua dan mama tua di depan. Begitu pergi ambil kursi untuk kami duduk, saya tanya Pak Gadang, kamu tahu ini orang susah? Saya tidak tahu ya Pak Camat. Saya sudah tahu ini anjing saja kurus kering, ini makanan lebih tidak ada. Dia tahu binatang peliharaan saja kurus kering menunjukkan dia tidak ada makanan lebih. Nah, berarti rasa kita, ya namanya pemimpin itu harus merasakan juga lapangan. mau tahu orang susah ini kan jaringan pemerintah ini kan sampai tingkat RT. Yeah. Tetapi kita jangan percaya dulu laporan dari bawah, kita harus juga ke lapangan. Mm-hmm. Bayangkan belum tentu ada yang makan 3 kali satu hari. Yeah. Itulah yang kita mau omong ringan tangan. Saya mengetuk hati para pegawai. Ini yang kalau ada bantuan, ada bantuan, ini yang duluan. Dan saya sampai kontak salah satu pengusaha teman saya di Atambua. Saya bilang, bos, kalau ada rezeki lebih mau bantu sembako dulu di sepunya desa. Waktu saya campur emang. Akhirnya itu pengusaha bilang, oh kalau itu Paroni kirim nomor rekening. Setelah dia kirim, saya belanja sembako, telur, beras, mie. Saya bantu ke titik-titik aja. Inilah bentuk bagaimana kita omong mau ringan tangan. Tidak harus kita punya lebih, tapi jabatan ada, kita gunakan juga untuk menolong sesama. Jadi hal-hal seperti ini harapan saya melalui RRI, kalau ada yang sempat mendengar suara saya, jangan, orang bilang begini, kikir itu wajar karena tidak punya. Tapi kalau lebih yang kikir ini yang biasa. Itu saya sering bilang, kita mati tidak bawa. Tapi pada suatu saat kita akan dikenang karena kita buat sesuatu bisa sama. Dalam keluarga, jangan sampai kita baru sakit orang berharap kita pergi cepat. Karena apa? Kita kikir. Orang omong kikir ini karena apa? Anda punya sesuatu yang lebih, dalam hari ini punya rezeki yang lebih, tapi susah sekali berbagi. Bahkan saya ada kali bilang, hai kamu punya ini istilahnya rezeki lebih, tapi kamu sumbang kamu lebih sedikit. Ini kan lucu ini. Kita yang penghasilan ya paling tidak standar, jadi kita masih begini, kamu harus lebih itu. Tapi ya tadi itu niat, niat baik. Karena semua itu kan ringan tangan itu kan niat sebenarnya. Niat untuk berbagi. Saya sering bilang, saya untuk kaya tidak lagi, tapi saya punya kelebihan pasti saya berbagi. Karena apa? Ya pada saat kita tidak tahu nilai kita, kita bantu sekarang nilainya begini, tapi suatu saat dia bisa berbalik lebih. Nah, orang ingat kebaikan kita. Dulu kita susah, dia yang bantu. Kita tidak tahu orang pun nasib toh.
1: Iya. Yang menawar pasti menuai.
0: Iya, itu intinya.
1: Dan pendengar RRI, apa yang baru saja digambarkan Pak Roni ini juga ya mengetuk pintu hati kita bahwa ternyata hidup kita ini bukan milik kita sendiri ya. Hidup kita juga untuk sesama kita. Lagi-lagi bahwa ketika kita diberikan lebih, mari milikilah sikap empati kepada sesama yang berkekurangan ya.
0: Ya,
1: dan
0: betul.
1: Jangan pernah takut untuk memberi ya. Memberi ya, tidak ya, akan betul, pernah berkekurangan betul. Ya Pak Roni.
0: Iya, makanya saya mau cerita sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Saya waktu mau jadi PNS itu sebenarnya tidak ada niat tuh waktu itu. Saya sudah waktu saya kerja di SCTV, saya pulang, saya bilang sama istri, ya risikonya kita harus start dari nol. Tetapi tidak usah khawatir, kita dua pasti pulang tidak menganggur dan hidup kita pasti lebih baik.
1: Amin.
0: Tetapi pada saat itu saya kan mau jadi pengusaha. Saya mau buka toko. Jadi keluarga bilang, hai ini ada formasi S2, lama sudah. Banyak dukungan, banyak saran dari teman keluarga. Akhirnya saya juga lamar. Jujur saya tidak ada niat waktu itu, karena saya berpikir modal yang ada saya buat usaha saja, karena saya kepingin jadi pengusaha dan masuk politik dengan jabatan, dengan rezeki yang lebih kita bisa menolong banyak orang. Dan saya sudah bilang keluarga, kalau kalian misalnya seandainya saya lulus, kalian jangan berharap bantuan dari saya lebih, karena rezeki yang saya dapat ini di dalam PNS ini satu bulan masuk sekali, bagaimana saya bisa kasih lebih. Ya, kalau saya jadi pengusaha kan rezeki masuk uang tiap hari, mungkin masuk politik lagi, ada dapat dari negara lagi, saya berbagi bisa lebih. Tapi kalau hanya kondisi begini, saya bantu seadanya saja. Jadi kita ini kan harus begini, hidup ini menjadi panutan bagi keluarga dan sesama. bahwa dulu contoh para founder bangsa ini, contoh Bung Karno, dulu dengan berjuang dengan bukan dengan sesuatu yang canggih, bukan dengan sesuatu yang seperti negara-negara maju punya peralatan lengkap, dengan kondisi gerilya dan bambu runcing segala macam, bangsa ini merdeka. Setelah ini bangsa ini merdeka dan kita diberi kesempatan untuk mengisi, ada yang mengisi perutnya dalam jabatan itu, bukan mengisi ini kemerdekaan dengan kita punya kelebihan berbagi kepada sesama. Mengisi perut sendiri lebih utama dan pertama. Inilah yang terjadi. Dan saya harap sebenarnya saran saya kepada saya di Forum Pemuda Lintas Agama selalu gaungkan melalui Forum Pemuda Lintas Agama, mari kita mengetuk hati para tokoh-tokoh apa saja, kita bersatu membangun kekuatan bersama di Belu ini. Belu ini sebenarnya menjadi kota perbatasan yang ke depan, ya paling tidak setelah kota Kupang sebenarnya Belu ini yang agak lebih maju lagi itu. Saya tidak salahkan siapa-siapa, tetapi marilah kita semua punya peran. Nah, contoh RRI punya peran bagaimana melalui diskusi dialog begini kan mengetok hati banyak orang. Memberi sumbangan kok susah banget. Padahal ada ini. Ada, tapi makanya saya bilang begini, lu kikir pe. Ada yang bilang besok, ada kan orang kampung bilang orang kikir itu nanti besok-besok kalau apa aroma jenazahnya agak lain katanya begitu. Jadi ini kebiasaan. Jadi saya berharap ya rasa solidaritas antar sesama dari semua kalangan masyarakat. Orang minta sumbangan, kita anggap dia ini contoh ada kegiatan-kegiatan minta sumbangan. Saya contoh di Toro ya, ini saya gambarkan. Anak-anak muda mau kebuat kegiatan, saya bilang orang tua dong, kita sumbang untuk anak-anak muda supaya mereka nanti ada kegiatan apa-apa mereka terlibat, mereka ikut. Kalau mereka minta sumbangan kita kasih. Dan anak-anak di Toro ini silakan cek saja, ada kegiatan suka duka, terutama duka. Begitu itu dengar, biasa kita di sana 7 kali ini pukul tiang listrik, itu ada kedukaan. Okay. Itu semua keluar itu tanpa disuruh. Nanti besoknya siapa yang gali kubur, buat kubur, tukang semua, itu anak-anak muda semua. Dan pesta juga begitu. Mereka selalu menjadi barisan depan. Semangat gotong royong, saya tinggal di Toro, saya sudah dari tahun 2006 ya. Saya rasa bangga dengan anak-anak muda di Toro. Mereka cukup mendengar orang tua. Dulunya saya hampir tidak mau tinggal. Banyak anak-anak. Tapi saya bilang orang-orang tua, ini karena kita tidak pendekatan dengan mereka. Ada kali mereka minum dulu pinggir jalan, pergi dekati, minum di dalam, jangan di luar, tidak bagus. Terutama anak-anak sekolah, ada kali saya tempelin itu anak-anak sekolah jam ini belajar kok di luar. Saya bilang, pikas tahu lupa orang tua, bilang Om Roni yang pukul. Tahu petugas itu kalau ada waktu sisa bantu orang tua dan belajar, bukan duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, ini kan bagian dari sebagai orang tua, jangan kita harap dia pun orang tua saja. Dia pun orang tua belum tentu, karena wawasan berpikir sempit atau pendidikannya rendah. Dia melahirkan anak, dia tidak ada perhatian, lepas saja begitu. Nah, ya peran kita tetangga di lingkungan itu, kalau seperti ini kondisinya, ya kita juga harus turut membina anak-anak itu. Dan hasilnya banyak yang kerja. Ada yang ke Bali jadi security. Saya bilang, kamu muda-muda begini masih sekolah, kalau misalnya buat kriminal kacau, mau dapat surat keterangan kelakuan baik bagaimana? Kalau kamu sempat diproses di polisi karena apa, membuat orang ya luka karena mungkin kamu pukul atau diantar kamu baku pukul. Kamu jangan merusak masa depan dengan minuman-minuman seperti minum seadanya. Minum itu wajar saja, tapi kan minum itu bagian dari keakraban, membangun keakraban. Jangan membuat kan tip mas di lingkungan orang mau masuk sini karena di sini kamu nakal, jadi orang tidak masuk, jadi orang takut. Tapi di Toro mau pagi siang malam pergi kami sampai saat ini aman. Pecita. Karena orang tua kami sepakat, kami bangun pendidikan yang baik untuk generasi muda. Mungkin banyak yang dengar ada namanya di sana anak-anak muda itu selain OMK, ada juga mereka buat WTC. WTC itu mereka silakan kamu buat kampung organisasi, kami sebagai kampung orang tua kami selalu support
1: warga Toro City.
0: Ya itu anak itu luar biasa. Ada pernah ada pesta, ada sedikit gangguan kantip mas, anak-anak Toro ada emosi karena tamu datang tidak hargai mereka. Mereka memberontak, saya sendiri tegur. Anak-anak Toro duduk diam semua, dan mereka dengar. Karena kami hadir di hati mereka. Mereka rasa memiliki orang tua. Jadi di lingkungan itu begitu. Jangan kita orang tua tidak didik. Jangan begitu. Kita juga orang tua. Kita di lingkungan itu kan anak-anak itu kita punya. Jangan karena dia pun orang tua ekonominya mungkin ya di bawah garis kemiskinan, dan kita anggap dia pun anak-anak juga orang tuanya sendiri mau didik. Jangan, kita juga ada perhatian kepada anak-anak itu supaya ya paling tidak saya pun bapak biar begini, tapi saya pun om di sini seperti kami juga dia pun anak. Kalau kondisi begini terjadi, saya yakin di seluruh lingkungan ini anak-anak muda tidak nakal. Yang biasa biarkan, bahkan kita anggap dia ini anak orang tua tidak didik. Ini kan ya kita lihat dia pun orang tua kan, apalagi orang tua sudah tidak ada. Kita yang jadi orang tuanya. Ada juga di sana bapak tidak ada, mama yang jadi tulang punggung. Mungkin itu saya pun tetangga itu sering jual makanan pikul ke sini ke sini. Nah itu suaminya itu tidak ada, dia ibu yang jual makanan keliling itu biasa. Saya pun tetangga itu yang biasa orang tua jual yang biasa bose apa segala. Saya itu prihatin. Dengan naik ojek lagi jual makanan. Jadi rasa empati, harapan saya itu saudara-saudara yang diberi lebih itu tingkatkan rasa empati di antara kita sesama di mana saja kita berada.
1: Pasti ya, ada di sekeliling kita ada yang ada, mengalami kekurangan ada,
0: banyak
1: ya malah. Baik, jadi boleh juga kita berbangga bahwa di tengah arus modernisasi bahwa nilai ringan tangan ini terutama bagi generasi muda itu masih terus dihidupkan ya. Misalkan ada hajatan atau kedukaan itu anak-anak muda sering terlibat, baik itu di kota maupun di kampung-kampung juga ya Pak. Baik, saya ingin bacakan dulu nih ada pendengar kita yang berpartisipasi melalui live YouTube kita. Pak Roni izin ada Kak Marda tahu, katanya memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa harus terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung keluhan masyarakat sehingga bisa tahu persis apa yang perlu dirasakan. Oke, terima kasih Kak Marda untuk responnya tadi apa yang sudah disampaikan Pak Roni. Jadi kalau pemerintah belum turun tangan, kita turun tangan ya. Oke, terima kasih Kak Marda tahu. Baik, banyak hal sudah disampaikan Pak Roni kepada kita, hal-hal sederhana yang dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi tidak bisa kita sepelekan. Terkadang hidup di kota, lulu, saya gue-gue begitu kan.
0: Mungkin saya sering pengalaman juga. Contoh, saya waktu camat ada kepala sekolah yang undang saya waktu terima ijazah. Anak ini juara umum di satu sekolah itu dan cerdas. Dan saya tanya itu anak, anak kuliah di mana? Bapak tidak kuliah. Kenapa? Bapak mama tidak mampu. Ya dalam hati saya merasa ya sedih ya, karena apa? Kenapa sih ini tidak disentuh untuk diberi beasiswa? Kita tidak pernah pergi lakukan ya istilahnya perhatian ke masyarakat kecil yang punya anak tidak kuliah tapi anaknya pintar. Anaknya pintar. Nah, ini salah apa kalau mereka tidak diperhatikan dan mereka tidak diberi beasiswa? Ada kalanya jujur saya bukan apa, saya tidak berbicara pribadi tetapi berbicara perencanaan pembangunan. Beasiswa itu prioritaskan untuk anak tidak mampu. Tepat sasaran. Nah, sehingga setelah dia diberikan beasiswa dan dia pulang kerja pun dia sudah mengurangi beban hidup keluarganya. Makanya saya sering bilang ambil kedokteran selalu orang mampu punya anak, orang berharap punya anak. Anak petani susah sekali. Padahal ini anak pintar. Saya lihat nilainya itu ngeri. Tidak ada tujuh. Saya tanya guru-guru, ini anak ini memang dia punya kemampuan alami ini. Anak desa, makanan mungkin di desa satu sehat, ya. Tapi otaknya tumbuh cerdas alami. Dan inilah harapan kita ke depan. Ada saudara-saudara kita yang diberi kesempatan dalam pemerintahan ini atau diberi kesempatan memiliki rezeki yang lebih, kepedulian untuk keluarga-keluarga begini. Saya pernah juga dulu saya pergi langsung ke masyarakat yang rumahnya tidak layak sekali. Itu di Tasbar, arah kena naik. Saya diberitahu wartawan, kami 3 orang pergi ke sana. Itu los begini saja, tempat tidur, tidak ada lemari, pakaian tarik tali, gantung saja. Lantai tanah, dinding juga kayak kandang ayam. Anak, mama, bapak di situ. Masa kepala desa tidak tahu? Ini anak ada 3 orang, mamanya buta, dia tempat tidur saja. Waktu itu saya sempat kontak salah satu petinggi kepolisian di Belu ini, dan dia langsung respon beri bantuan. Dan anak itu tidak sekolah kan, tidak seragam. Saya langsung singgah kepala sekolahnya, tolong kalau sudah beri seragam tolong terima. Dan sekolah kembali. Inilah, jadi kita ini kan misalnya disuruh tugas di desa, di kecamatan, seorang pemimpin belum tentu tahu kalau kita yang dibawa tidak turut ke lapangan juga. Nah, kalau misalnya bupati kan dia kan tidak mungkin dia mau tahu semua kalau jaringan dibawa. Kalau jaringan dibawa kasih informasi, dia harus kita turun juga sebenarnya toh. Intinya bagaimana orang susah itu kita juga langsung bukan mendengar saja, pergi melihat, betul tidak? Sehingga bantuan datang itu tepat sasaran. Tidak susah, banyak pengusaha kita ajak untuk memberikan rezeki. Contoh kerja proyek tadi saya bilang anggaran ini pakai sedikit CSR, kenapa bantu orang susah? Setiap kerja proyek dong. Itu rasa empati untuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Ya, tapi itu tergantunglah orang punya niat kan.
1: Kembali
0: atau kembali ke niat saja. Namanya mau memberi ini niat saja. Iya. Kalau tidak ada niat jangan paksa. Daripada nanti paksa dia.
1: Iya. Luar biasa sekali. Baik, Pak Roni, kebiasaan baik atau nilai nasionalisme ringan tangan ini terkadang juga apakah dalam kenyataannya begitu hanya dilakukan karena oh itu karena kita keluarga, karena kita satu agama, karena kita satu lingkungan, ataukah juga yang Pak Roni amati bahwa yang namanya ringan tangan ini dihidupi di kalangan mana saja tanpa melihat ada sekat dan lain sebagainya, Pak Roni?
0: Ya itu memang jangan memberi bantuan, jangan lihat ini kita tidak seagama, kita tidak satu suku. jangan. Mm-mm. Ini namanya manusia di hadapan Tuhan ini kan sama. Kenapa harus? Nah, contoh, kalau misalnya ke Jawa minta maaf ini, saudara-saudara yang di Jawa di kota besar kan pengamen begitu banyak. Saya uang kecil itu selalu harus disaku karena takut begini kan. Dia ini kan susah, makanya datang dia mengemis kan. Masa kasih dia ini 2-3 ribu ini juga susah. Uang kecil banyak saja. Hanya kan kalau misalnya kita uang kecil tidak baik, ini satu datang habis, dia jalan satu datang lagi, sudah siap uang kecil 2 ribu 5 ribu taruh banyak-banyak di saku, datang kasih, tidak seberapa sih, memang lu mau kasih tiap hari di situ. Tapi orang anggap mengganggu itu, ya sudah, supaya jangan mengganggu. Kalau pas kita mau makan kan datang pengemis banyak-banyak, sudah jangan mengganggu, datang langsung kasih supaya dia jalan. Supaya kita makan dia jangan ganggu toh. Kalau yang dia menyanyi, jangan kasih 2 ribu lah yang menyanyi hibur kita, ya mau suara jelek atau bagaimana, kasih 5 ribu lah minimal, misalnya begitu. Ada yang merasa begini, saya ada kan, tapi teman, ini kita mau makan juga ganggu. Ini kan, ya rasa empatinya itu loh. Ini manusia yang datang ini. Jadi jangan, dia kan susah, makanya itu. Orang kalau tidak susah, ngapain dia datang? Tiap hari taruh-taruh tangan di jalan. Jadi saya mau mengetuk hati, sebenarnya banyak orang kaya di Indonesia yang kalau mudah-mudahan dengar sapu suara ini, berbagi lebih banyak lah. Kalau dia masuknya banyak, ya berbagi juga banyak lah. Jangan orang bilang apa kikir ini karena disebut orang punya kelebihan tapi tidak mau berbagi, itu yang kikir. Tapi kalau orang tidak punya, jangan bilang kikir, ya dia tidak punya, dia mau kasih bagaimana. Contoh dalam keluarga toh, saya sering bilang kalau duduk kumpul, kamu begini saka, begini kita lihat dia keadaan ekonomi juga, contoh dalam pemerintahan dia teko sama dengan saya, tidak mungkin toh, beban ini ikut kemampuan, jangan baku paksa. Jadi inilah yang terjadi dalam keluarga sering. Dia itu setiap kali begitu, saya memang dia kondisi begitu. Kita mau samakan dengan kita yang agak lebih ini, tidak bisa. Itu hal-hal yang terjadi.
1: Terlepas dari materi ya, mungkin dukungan moral lo juga bisa kita lakukan dengan ringan tangan ini ya. Mungkin kita ya bantu kerja di hajatan, di kedukaan itu juga sangat.
0: Itu betul.
1: Mungkin terkadang kita bilang dia tidak bawa, tapi dia hadir, ya. Dia membantu. Itu saja sudah luar
0: itu
1: biasa.
0: Betul. Itu saya sering bilang begini, kita berbuat kebaikan tidak harus dengan materi, dengan pikiran dan tenaga. Pada saat misalnya ada kegiatan dalam hajatan itu, kita terlibat, sumbang tenaga. Atau kalau uang sudah kurang, tenaga juga tidak mau bantu, dilengkapi dengan tenaga. Jadi itu selama ini banyak. Saya contoh di Toro yang tadi saya gambarkan, begitu ada duka itu langsung keluar buat tenda apa segala macam, mungkin jenazah masih di rumah sakit itu datang, itu spontanitas karena sudah terdidik. Jadi jangan tunggu perintah. Jadi hal-hal ini yang biasa di kalangan masyarakat banyak yang tidak dilakukan, bahkan ada yang jujur tidak tahu bergaul dalam lingkungan. Saya bilang ini manusia, ini manusia apa ya, tapi ya itulah orang punya hak. Ini seperti keluar rumah namanya kita tetangga ini kan sering duduk cerita-cerita, tapi saya bilang begini, kita boleh paksa orang. Orang punya pembawaannya sebegitu, dia mungkin merasa bahagia kalau di
1: sendirian,
0: dia tidak bergaul sendirian. Jadi hidup ini kan tidak boleh saling memaksa. Semuanya pada keikhlasan, ketulusan, niat gitu.
1: Iya, tentang ringan tangan, semua agama pasti mengajarkan yang baik. Dan semua orang juga rindu untuk berbagi, walaupun kadang mungkin ada yang terbatas. Tapi memberi tidak harus tentang material, dukungan moral juga bisa kita berikan. Sayang sekali nih Pak Rudi, karena waktu kita terbatas ya. Jika dulu pahlawan kita bangkit mengangkat senjata, pemuda Belu masyarakat Indonesia yang ada di wilayah perbatasan khususnya, tentu kita harus bangkit mengangkat jempol untuk sebuah kebersamaan, yeah, sebuah perdamaian, kebersamaan dalam suka maupun duka, dalam kedukaan maupun juga hajatan ya. Tentu kita bangkit melangkahkan kaki ke rumah tetangga yang sedang kesusahan tanpa memandang apa agamanya, yeah, tetap ringan betul, tangan. Pokoknya masing-masing betul, tahu diri lah ya.
0: Masing-masing tahu diri. Istilahnya manusia itu makhluk sosial.
1: Siap. Ya. Oke, baik Pak Roni, sebagai penutup, apa sih pesan semangat yang mungkin bisa disampaikan kepada kita selain dari banyak kita, banyak penyampaian yang sudah disampaikan yang tentunya dapat mengetuk hati kita tentang ringan tangan baik saat kedukaan maupun hajatan.
0: Ini anggap saja closing statement.
1: Siap.
0: Pesan saya, biasanya kita sering bilang begini, nilailah dirimu sendiri. Maksudnya itu, kalau dirimu lagi susah mau ditolong, kalau posisi Anda sebelumnya punya kelebihan, ya Anda sudah lakukan sehingga orang membalas. Nah, kalau dirimu tidak mau dibuat susah, janganlah buat susah orang lain. Kalau dirimu tidak mau disakiti hati, janganlah lakukan pada sesama yang lain. Sehingga suatu saat Anda boleh orang biasa, orang susah, tapi dikenang karena Anda orang baik. Menjadi orang baik itu ada 3 kriteria, yeah. Berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Anda orang baik. Tetapi Anda bicara lain, buat lain, Anda adalah orang yang istilahnya tipu-tipu. Itu yang okay, harapan saya. Baik. Janganlah kita sesama manusia untuk membantu saja harus diingatkan. Jadi itu kembali, suatu saat pasti kita akan dikenang karena kita pernah berbuat sesuatu untuk banyak orang dengan jabatan dan harta yang ada.
1: Dan Pak Roni tidak pernah berkekurangan ya karena memberi ya.
0: Saya miskin sih tidak. Okay. Saya susah masih mungkin. Tetapi Tuhan sudah kasih saya batas di situ. Saya hidup ikut kebutuhan, tidak ikut keinginan. Cukup di situ.
1: Jadi cukup lah ya untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk sesama. Ya, ya?
0: Jadi kita intinya berguna bagi sesama.
1: Okay.
0: Berguna untuk diri dan keluarga itu otomatis, tetapi bagi yang lain. Nanti di luar orang bilang, ah itu Pak Roni kikir bersama.
1: Okay.
0: Saya bilang begini, kalau saya tidak bisa beri itu karena memang saya tidak ada. Kalau bisa, periksa saya berdompet. Ini saya batas untuk isi bensin. Ini contoh saya ke kampung, yeah, kita ke orang kampung dong. Ayo kasih uang. Saya pernah, Filipina, saya bohong ya, minta uang mau beli sopi. Saya terlanjur kasih, habis itu saya pulang lagi. Saya pulang lagi, om, uang yang tadi saya kasih 50 ribu itu om, kasih dulu. Tadi saya dengar mau beli sopi. Saya ambil kembali, tante, ini beli beras. Saya pulang kembali.
1: Okay.
0: Saya susah lah tadi. Saya om dong minta beli sopi, saya kasih. Saya akhirnya om uang tadi saya kasih kurang.
1: Okay.
0: Saya mau kasih tambah, kasih kembali 50. Saya mau kasih 100. Tidak, saya ambil lagi 50 itu saya kasih pilih. Tante, ini beli beras. Ini om dong mau beli sopi. Saya tadi susah lah baru berkata kita beli sopi. So, saya dengar begitu.
1: Okay. Begitu. Jadi ini juga sekaligus ingatkan kita ya, memberi dengan bijak tentunya. Jangan sampai seperti tadi secara tidak langsung Pak Roni memberi, tetapi ternyata di baliknya ujung-ujungnya itu menyusahkan ya, karena
0: menyusahkan.
1: Di keluarga beras lagi kosong nih, tapi bapak tua lagi happy dengan minum, tapi di keluarga kelaparan gitu.
0: Mereka mau senang-senang, tapi di dapur
1: kosong ya, tidak ada asap,
0: ada beras jagung toh. Jadi lebih beri beras jagung campur beras ini.
1: Baik.
0: Apa ini kan masih baik toh bantu ya. Jadi 50 harus, ribu juga bisa 4 kilo.
1: Iya, jadi harus bijak-bijak juga ya, ya toh, saat memberi.
0: Dari baik, keluarga duluan.
1: Oke, baik, luar biasa. Ya, sebuah penutup yang sangat luar biasa, semoga kita mendapatkan semangat ya, semangat nasionalisme untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Roni untuk waktunya singkat. Di lain kesempatan tentu boleh berkenan kembali untuk kita berbagi kebaikan lainnya.
0: Baik. Terima kasih RRI dan pendengar RRI di seluruh negeri tercinta Ingkari. salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila.
1: Amin. Terima kasih, sehat selalu Pak Roni, tetap semangat yang pastinya ya. Baik, kita dengarkan baik, lagi kisah-kisah salam. Luar biasa yang fotonya berikan inspirasi di lain kesempatan. Pendengar RRI dari Beranda Terdepan Negeri Kabupaten Bil, mari kita buktikan bahwa perbedaan agama dan suku bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat kita bangkit dan berdiri tegak menjaga NKRI. Ringan tangan saat kedukaan dan hajatan. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Roni Maluma, SPDMM selaku tokoh masyarakat dan juga Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Belu. Saya Teresa Manet, operator Renaris Malioga. Kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi salam kita Indonesia.
2: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya Mbak.
2: Terima kasih Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
2: Jadi tadi kita bicara ringan tangan itu, ya saya kira belajar dari leluhur ajarkan kita biasa duduk sama-sama dalam suku untuk atau kekeluargaan dalam suku itu kental, makanya beban adat itu dipikul sama-sama ringan.
3: Jadi ringan.
2: Nah, itu dulu leluhur sudah tinggalkan itu, tapi sekarang ada kan ego. Ego. Jadi Haiti itu terlalu adat, hanya ada kalanya begini. Ini melalui RRI saya sampaikan, adat itu jangan dibuat seperti ekonomi.
3: Okay.
2: Ya. Kita ada kalanya duduk, mungkin adik-adik mereka juga tahu di masyarakat duduk belis misalnya, kan? Hai, belis ini harus ikut saya ini punya anak sarjana. Tidak ada itu dulu leluhur bilang ada persyaratan pendidikan. Itu seperti kalau orang Jawa mas kawin, simbol saja sih.
3: Simbol.
2: Nilainya sesuai struktur adat. Tidak bisa stratanya begini harus melebihi. Contoh rumah suku Raja Loro, dia pasti

Selamat siang pendengar RRI Atambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional tidak seharusnya hanya berfokus pada tingginya angka produk domestik bruto atau PDB. Menurutnya arah kebijakan ekonomi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi. Informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan. No one marking Tillemans.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala

Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim. Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. 1 trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021 dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Saya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Kita minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
1: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus saya nya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa anak dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak pacifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas, untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, pendengar Piala Dunia selalu menghadirkan berbagai hal menarik yang menjadi perhatian penggemar sepak bola dunia. Selain pertandingan dan pemain bintang, maskot resmi turnamen juga menjadi bagian penting yang tidak pernah terlewatkan. Setiap maskot Piala Dunia biasanya dibuat dengan desain unik yang merepresentasikan budaya dan identitas negara tuan rumah. Tidak sedikit maskot yang kemudian menjadi ikonik dan dikenang penggemar hingga sekarang. Melansir dari FIFA, maskot pertama Piala Dunia diperkenalkan pada edisi 1966 di Inggris. Sejak saat itu, FIFA selalu menghadirkan maskot dengan desain unik dan beragam di setiap turnamen. Ya, Sabi Faka ya, salah satu maskot paling ikonik adalah Sabi Faka dari Piala Dunia 2018 di Rusia. Maskot berbentuk serigala tersebut tampil dengan kacamata olahraga dan jersey sepak bola khas Rusia. Nama Sabi Faka berasal dari bahasa Rusia yang berarti si pencetak gol. FIFA menyebut maskot itu dipilih karena dianggap mempresentasikan semangat, kepercayaan diri, dan kecintaan terhadap sepak bola. Selanjutnya, Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, FIFA menghadirkan maskot unik bernama Zakumi. Maskot tersebut berbentuk macan tutul berwarna hijau dengan rambut hijau yang terinspirasi dari warna khas sepak bola Afrika Selatan. Nama Zakumi berasal dari gabungan kata Za yang merupakan kode internasional Afrika Selatan dan Kumi yang berarti angka 10 dalam beberapa bahasa Afrika. Selain Zakumi, maskot Laib dari Piala Dunia 2022 di Qatar juga mencuri perhatian penggemar. Laib memiliki bentuk yang menyerupai sorban putih yang terbang dan terinspirasi dari budaya Timur Tengah. Nama Laib berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain dengan kemampuan tinggi. Desain uniknya sempat ramai dibicarakan di media sosial karena berbeda dari maskot-maskot sebelumnya. Pada Piala Dunia 1970 di Meksiko, maskot Juanito juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Maskot tersebut berbentuk anak laki-laki, memakai sombrero dan seragam tim nasional Meksiko. Sementara itu, Piala Dunia 1986 menghadirkan maskot unik bernama Piquen yang berbentuk cabai hijau khas Meksiko. Maskot tersebut dianggap mempresentasikan budaya kuliner dan identitas lokal negara tuan rumah. Selanjutnya, maskot Fuleso dari Piala Dunia 2014 di Brazil juga mendapat perhatian besar. Fuleso berbentuk armadillo, hewan khas Bali yang dikenal Brasil yang dikenal dapat menggulung tubuhnya seperti bola. Maskot Piala Dunia tidak hanya berfungsi sebagai simbol hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam promosi budaya dan identitas turnamen FIFA. Hingga kini, maskot Piala Dunia selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola, dan banyak maskot yang kemudian menjadi ikon populer dan dikenang lintas generasi. Sekian Trivia Piala Dunia 2026.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Sehingga dengan keadaan seperti
3: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kita belum mampu, Kak. Karena apa? Kita punya keterbatasan populasi.

0: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Ya, pendengar RRI, tamu di mana saja berada, selamat siang untuk Anda dan kami.

diciptakan dari alam. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai raja, kidung, dan ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dan ajaran ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Original CI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Jones.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Padahal itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuma berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main. Bosen, kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: terjadi dan saya akan cek terus.
1: Penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak.
2: Kantor Staf Kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem, memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia resmi memperkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top siaran Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kantor Staf Kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi ada Kepala BGN di sini.
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
3: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
4: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG, lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
5: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Terus chef sudah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat beruntungan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya.
4: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.
1: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian kait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
6: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
7: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor, kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
8: ke atas.
7: Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi, free 1 kambing.
6: Dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.
2: Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran CR 8 atau ECTI Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Pameran ini menghadirkan 80 lukisan tokoh cendekiawan Indonesia karya seniman Paul Hendro sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi intelektual dan kontribusi para pemikir bangsa. Laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran CR 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
10: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
9: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran CR 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Tamalan Rea dengan tegas menolak pembangkit sampah menjadi energi listrik di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang lokasi pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud dari RRI Makassar.
8: penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea kembali mencuat. Belasan warga yang tergabung dalam gerakan rakyat menolak pembangunan PSEL mendatangi kantor Wali Kota Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar mengatakan, masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
11: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara alu ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mau katakan, tidak usah saya gambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami, kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin itu dari saya.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
12: Dan kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan apa namanya, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan SUS.
8: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSEL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Info Haji kali ini kita awali dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan yang mengimbau para calon haji asal wilayah setempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Laporan yang disampaikan Hairul Rizki dari RRI Palembang.
14: Lukman, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kementerian Provinsi Sumatera Selatan mengimbau para calon haji asal wilayah tempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Bina dan Pengendali Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Muhibullah, menegaskan bahwa kondisi cuaca tahun ini memerlukan ketahanan fisik. Ia juga mengimbau jemaah untuk melakukan mitigasi mandiri. Jemaah diminta untuk minum air secara rutin tanpa menunggu haus untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, menurutnya penggunaan alat pelindung diri seperti payung, topi, kacamata hitam, dan juga tabir surya menjadi hal penting saat beraktivitas di luar ruangan. Kemenhat Sumsel juga menekankan agar pentingnya mengenali tanda-tanda heat stroke seperti pusing, lemas, dan juga kenaikan suhu tubuh secara mendadak. Bagi calon haji yang merasakan gejala tersebut diminta segera mencari tempat berteduh dan juga melapor kepada petugas kloter masing-masing.
15: Karena isu kesehatan ini menjadi faktor utama. Belum mereka melunasi pembayaran bibit atau biaya perjalanan ibadah haji namun yang berjalan. Dimana kesehatan inilah yang menyebabkan dan dapat menjadikan sesuatu bisa menunaikan ibadah haji berangkat ke Tanah Suci atau tertunda. Mulai dari sekarang jamaah yang estimasi mereka dapat menjaga kesehatan, mempersiapkan diri, pengumpul wajib haji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
14: Ia juga menambahkan jemaah seharusnya memiliki strategi dalam beribadah agar tetap bugar saat hari Arafah. Hal ini penting karena puncak haji Arafah, Musdalifah, dan juga Mina merupakan rukun wajib, sehingga jangan sampai kondisi jemaah justru menurun karena kelelahan aktivitas sunnah. Dari Palembang, Sumsel, Hairul Rizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang, Sumatera Selatan kita menuju ke Aceh, di mana sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 03 BTJ dan kloter 13 BTJ. Selengkapnya bersama dengan Irham Syah dari RRI Melabo. Irham.
16: Baik, terima kasih. Sebanyak 4.703 jemaah calon haji asal Aceh yang bergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 hingga 12 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang yang berbeda, yakni kloter 3 dan kloter 13. Kloter 3 diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat dan bergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara Kim pada hari Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA 2413. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat, Haji Dedi Kamarni, saat diwawancarai pagi tadi mengatakan, berdasarkan data sementara seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
17: Pada khususnya dan jemaah haji Aceh pada umumnya itu dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci, dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jemaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jemaah sebarat itu mengambil haji tamatu, jadi harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini telah dibayarkan semua melalui bank Araji ataupun Masnad, dan semua jemaah sudah membayarkan damnya ke bank Araji tersebut. Untuk tidak masuk kemangan sama jadwal pengulangan, kalau tidak ada perubahan itu tanggal 18 Juni 2026. Jadi ulang mereka langsung bertolak dari Madinah, karena setelah Arafah nanti jamaah akan diberangkatkan ke Madinah selama 8 hari di Madinah, baru akan bertolak ke tanah air.
16: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Irham Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Melabuh, Aceh, kita menuju ke Cirebon, Jawa Barat, di mana keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan. 99,8% jemaah berangkat ke Tanah Suci. Aura Aulia dari RRI Cirebon melaporkan.
18: Ya, pendengar, proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar pada Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter terakhir berjalan sesuai jadwal tanpa kendala yang berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, Nuril Huda, mengatakan bahwa total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan. Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, ini sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan, hingga ada juga yang meninggal dunia. Berikut keterangan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BJB Kertajati, Nuril Huda.
19: Jemaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji yang berangkat adalah 17.585, artinya ada 99.8% jemaah bisa berangkat, dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan, walaupun ada juga ada satu atau berapa pokoknya juga ada yang meninggal dunia kemarin, jadi akhirnya nggak jadi berangkat, tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99.8, berarti sekitar 0.2 paling yang tidak jadi berangkat.
18: Nuril Huda mengatakan bahwa selama pemberangkatan jemaah haji, koordinasi lintas sektor berjalan dengan sangat baik. Bahkan pada hari pemberangkatan terakhir kemarin 20 Mei 2026, terdapat 3 kloter yang diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka dalam melayani penerbangan berskala besar. Ia optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan jalan optimal saat fase pemulangan jemaah yang direncanakan dimulai pada awal Juni 2026 mendatang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah air kita menuju ke tanah suci, Musrif Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Mursyid Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkannya. Salah satu contoh adalah sebelum melakukan sholat, maka istinja itu harus dituntaskan. Menurutnya, sesuatu yang keluar dari dua, jalan dua, yaitu depan atau alat kemaluan dan belakang. Dijelaskan Lili, bila wanita sedang haid dan tidak melakukan sholat, maka saat tawaf misalnya harus dibersihkan dahulu organ vitalnya dengan tisu basah baik di sisi kanan, kiri maupun sisi tengah. Berikut keterangan dari Lili.
21: Cara membersihkan bagaimana? Ya, ini cara membersihkannya, harus pakai tisu basah dulu sebelah kanan, harus pakai tisu basah sebelah kiri, dan satu tisu basah di tengah-tengah. Tengah-tengah yang jangan jalan di luar tadi. Ini penting. Karena kalau itu belum bersih dan suci, tidak bisa melakukan sholat. Nah, bagaimana kalau di tadi bertanya, kalau di sana nggak ada air misalnya, nah repot kan, nggak ada air bagaimana? Ya itu namanya dimakfu, tayamum, akhirnya.
20: Dan pendengar, ditambahkan Lili, istinja ini harus diatasi dengan sempurna karena sholat dengan kondisi yang ada najisnya tidak bisa melakukan sholat. Bila saat cukup misalnya belum menemukan air, bisa melakukan tayamum. Dan bila seseorang wanita dalam keadaan haid tetapi bisa melakukan umroh wajib kecuali melaksanakan sholat, namun demikian dia harus tetap banyak istighfar dan banyak sholawat. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri berupaya menjalankan komunikasi dengan keluarga 9 warga negara Indonesia di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah. Ia menjelaskan komunikasi tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memberikan informasi terbaru terkait kondisi para WNI, terutama bagi WNI yang saat ini masih dipantau keberadaannya setelah diintersep militer Israel. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI resmi perkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT siaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
0: Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kami memperkenalkan mitra kerjasama strategis TVRI yaitu PT Volago Global Nusantara sebagai mitra layanan over the top atau OTT pertama untuk penyiaran berita.
3: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI secara resmi memperkenalkan PT Volago Global Nusantara atau Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT untuk siaran Piala Dunia 2026. Pengenalan ini dilakukan melalui konferensi pers di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Volago akan berperan menyediakan layanan streaming bagi masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia melalui aplikasi mobile. Pelaksana tugas Direktur Utama LPP TVRI Rika Damayanti menjelaskan, TVRI menyadari pola konsumsi masyarakat terhadap media kini telah berkembang. Kerjasama dengan Volago adalah cara TVRI menjawab kebutuhan masyarakat modern yang pola konsumsi fungsi siarannya sudah bergeser ke era streaming dan aplikasi mobile.
22: Prinsipnya tetap sama, bahwa sekarang ini cara mengkonsumsi media itu kan sudah berubah, ya. Sudah berubah, masyarakat tidak lagi menonton secara konvensional saja, tetapi juga dengan dinamika yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, maka sekarang gaya menonton juga harus yang bisa dengan cepat diakses, bisa dengan mudah dijangkau, dan itulah makanya kenapa kemudian TVRI harus mempunyai mitra untuk mencapai tujuan bahwa semua masyarakat bisa menonton siaran Piala Dunia ini tapi dengan berbagai cara.
3: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Subioto Jingga mengapresiasi kerjasama bersama TVRI. Ia menilai distribusi digital menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan konsumsi media saat ini dan masyarakat berhak mendapatkan internet dengan kualitas maksimal.
23: Saya sih berharap ini merupakan awal kerjasama strategis yang bagus. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan multiplier efeknya yang lebih tinggi. Dan di sini juga saya ingin berterima kasih kita menjalin kerjasama strategis dengan Wi-Fi, dengan Pak Fadel dan teman-teman. Kita akan memberikan kerjasama khusus dengan seluruh pelanggan internet rakyat dan search di Indonesia ini supaya semua orang bisa menikmati dengan kecepatan speed yang cepat, ya, tidak ada lagging nih sewaktu nonton. Nah, ini semua juga kita dari apps ini juga kita kerjasama dengan Huawei di belakang kita untuk mengurusin cloud-nya.
3: Melalui aplikasi Pola Play dari Volago, masyarakat dapat menyaksikan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight, klip pertandingan, dan program editorial turnamen melalui perangkat digital. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko kontra Afrika Selatan di Stadion Azteca, Meksiko. Dari Jakarta, Mirabdul Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Taratir. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

Ya, pendengar-pendengar yang tamu di mana saja berada, selamat siang. Senang rasanya kembali kita bersama di program Brodang Dutangdut adalah kita ya. Ada 12 lagu, ada Astil, Sungguh Manis, ada 2 Bila Nova Main Handphone. Yang ketiga ada Darai Tulus, ada Dedivo, Cinta Sparjo di urutan 4 ya. 5 ada Farel Semurasa. Yang keenam ada Irisisan Rinduaya, ada Iselia Demi Kamu. Ke-8 ada Kelia Kamu di Mana, ada Maisaka Jangan Jatuh Bangun ya. 10 ada Milani, Sudah Betul. 11 ada Nila Karisma Lamuna, dan yang terakhir Elvi Sukawisi, Kemesraan. Oke, silakan dipilih lagunya dan mari gabung di line telepon, di SMS, di WhatsApp di nomor yang sama 0812-4601-0202. Oke, ada Kamilki di Kota Dingin ya, katanya mau request lagu nomor 12. Dan tip salam buat semuanya saja, kompak selalu di darah, dan buat kakak yang lagi bertugas tetap semangat, TM selalu, makasih kakak dari Kota Dingin. Oke, Kamilki, terima kasih. Dan ada Bunda Ima minta lagu dari Iris Susan, judulnya Rindu Ayah. Salam buat semua teman-teman dengan ucapan salam sehat selalu, TM buat yang bertugas, makasih dan mencore Bunda Ima. Oke, silakan ya untuk Anda yang mau gabung nanti setelah lagunya ya, Anda boleh gabung di sesi kedua di Prodangdut hari ini bersama Ke Ardavai. Kita dengarkan ya, ada Elvi Sukaisi, Kemesraan.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Banjar Luasan dari kawasan Jalan Altaria Tambua, selamat sore pendengar setia di mana saja berada yang masih stay tune bersama kami di FM 91,5 MHz Pro 1 Radio Tambua. Terima kasih banyak sudah hadir di Tambua sore. Ada saya Arda Faik untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Mudah-mudahan Anda sudah menuju ke waktu petang ya. Tetap semangat dalam bekerja, walaupun masih banyak pekerjaan yang menanti Anda, tetap berpikir yang positif ya. Jangan terlalu memikirkan pekerjaan yang terlalu berat-berat ya. Jalani saja, kerjakan saja apa yang bisa Anda kerjakan. Tapi ingat, jangan pernah menumpuk pekerjaan hari ini untuk besok ya. Karena itu akan membuat pekerjaan Anda semakin banyak dan membuat Anda semakin membutuhkan tenaga lebih banyak untuk menyelesaikannya. Yang pasti hari ini selesaikan hari ini, oke? Okay? Baiklah, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sesi yang kedua. Pendengar, ada sampaikan dulu lagu yang masih tersedia ya, sehingga tidak lagi ada yang tanya lagu apa yang diformat. Ya, sorry lagi. Itu ada langsung kasih pilihan 1-4 atau 5, silakan pilih mau yang nomor berapa. Terus pastikan kamu monitor ya. Jadi monitor stay di frekuensi 91,5 MHz atau di streaming kami rri.co.id dan juga di RRI Digital. Sepakat ya. Baiklah, masih ada Sungguh Manis dari Azril, kemudian Belanova Main Handphone, Dedivo Cinta Separuh Jiwa, ada Farel Prayoga Semua Rasa, Eri Susan Rindu Ayah, Iis Dahlia Demi Kamu, Kalia Kamu Di Mana, ya di sini di hatimu. Terus ada Maisaka Jatuh Bangun Aku Mengejarmu Ko, Melani dan PPK Sedap Betul, wow mantul. Ada Nela Karisma Lamunan, ya itu lagu-lagu yang masih tersedia ya. Jadi dipilih saja mau yang mana ya. Kita beri kesempatan untuk yang mau telepon, SMS ataupun mau WhatsApp, apaan silakan 081246010202 dan di Facebook RRI Atom Buah. Oke, kita sapa penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum, apa kabar? Kabar sehat tuh.
1: Kabarnya selalu sehat, selalu baik ya. Mudah-mudahan sehat juga.
2: Okay. Alhamdulillah. Cuacanya panas ya. Atom Buah panas kok.
1: Iya, panas ya. Mau request lagu apa nih, Mas Edi?
2: Dan terakhir aja, terakhir aja Elvis Sukaisi ya.
1: Elvis Sukaisi ayah ya. Oke, salamnya silakan. Jangan pakai lama, cus saja.
2: Spesial buat Arda ya, pulang hati-hati ya. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, pendengar, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Euforia Piala Dunia 2026 akan segera kita alami. Ada kisah Peri Kroasia, perjalanan luar biasa Luka Modric dan kawan-kawan, hingga ke final membuktikan bahwa determinasi mampu meruntuhkan dominasi negara besar. Ada juga dominasi Les Bleus, yakni Prancis, mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemenangan 4-2 di final, yang juga menjadi panggung bagi Kylian Mbappe sebagai pemain muda terbaik dunia. Piala Dunia Rusia akan selalu diingat sebagai keajaiban kolektif dan lahirnya dinasti baru dalam dunia sepak bola. Apakah tahun 2026 akan mencetak sejarah baru? Tonton live-nya di TVRI dan dengarkan siarannya di RRI.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar, kembali lagi ya. Usai tadi dari Mas Edi dan kita tadi dengarkan testimoni Piala Dunia. Kita bacakan dulu ya yang sudah gabung via Facebook, tapi yang mau telepon silakan di 08124601-0202. Ada dari Dara Ayu, katanya dari Bas Andre, katanya Dara Ayu. Oh, Dara Ayu. Itu lagunya Tulus, tapi sayang sudah diputar ya. Mudah-mudahan tadi tidak melewatkannya dan sudah nikmati. Jadi lagunya ikutan saja. Selanjutnya kita sapa dulu. Halo Prodangdut, selamat sore.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Arda.
1: Iya, dengan Kakak Bella di Mangga 2 ya.
4: Iya Kak Arda.
1: Apa kabar?
4: Puji Tuhan baik ya, ada hari ini sehat selalu.
1: Alhamdulillah ya, baiklah. Ini mau request lagu atau mau salam-salam nih?
4: Request lagu. Mm-hmm. Kamu di mana?
1: Oh, aku di sini. Baik ya. Kamu di mana ini mau kirim untuk siapa? Jangan bilang spesial untuk satu orang. Oh, nanti saya marah nah. Oke, buat semua-semua saya itu lebih adil supaya senang ada yang protes ke mana. Oke deh. Nah, salamnya untuk siapa nih?
4: Salam-salamnya buat Kakak Arda bersama Old Trooper 1 atau Mbua yang bertugas. Tetap semangat kami sehat semuanya.
1: Iya.
4: Ada Rekenara, selamat sore.
1: Okay.
4: Ada Bapak Teng Kenari, ada Mama Sena, ada Abang Damos, ada Putra Lomasi. Mm-hmm. Ada Kakak Andre, ada Abang Pujangga, ada Mas Jalu sama Mbak Sari, ada Putra Manado. Mm-hmm. Ada Abang Hadi, Abang Le, Ibu Jati di Wonosobo, ada Pak Guru Papi, ada Kakak Marcel. Mm-hmm. Ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Vero, ada Ibu Sandy, ada Delphi, ada Om Brandetan, ada Om Fidel, Mama Ina di Niki-Niki.
1: Yeah.
4: Ada Pak Guru Oke, ada Marin, ada Mas Edi, ada Paman Boki sama adik Aisyah. Mm-hmm. Ada Mama Ita Taus, ada Bunda Desi, Bunda Sisa. Mm-hmm. Ada Ibu Rinti Heca. Pokoknya buat semua-semua. Mm-mm. Yang pantau di acaranya Prodangdut semuanya, selamat sore. Yang lagi beraktivitas tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Buat Kakak Ada cantik, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, selamat sore juga Kak. Lagunya ditunggu dari tadi ada yang minta Eri Susan, terus ini tadi Kania, kamu di mana? Iya, kita baca tadi ada dari Facebook sudah. Terus ada lagi Alvaro Leti, katanya siang Kak penyiar, siang juga. Salam kenal, salam kenal balik ya, pendatang baru dari Soe, selamat datang. Request lagu Elvi Sukaisi, Kemesraan. Wah, sayang sekali. Ada cek dulu ya, Elvinya masih ada tidak? Oh, ternyata Elvinya sudah ngaman, sudah dendang tadi ya, jadi tidak bisa lagi erdarikan kedua. Jadi ikutan boleh dong, iya harus. Oke, kita sapa lagi satu penelpon yang berikut ini. Halo, Prodangdut, selamat sore.
5: Halo Mbak Arda, selamat sore Mbak Arda. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, Mbak Ina, sehat kok?
5: Puji Tuhan, sehat walafiat, cuacanya juga cerah.
1: Alhamdulillah, amin. Kalau begitu, ya. Mau request lagu atau mau salam-salam nih?
5: Lagunya Sungguh Manis.
1: Oh, Sungguh Manis. Ada cek dulu ya, Sungguh Manis nih. Sungguh Manis atau Sedap Betul? Ini yang ada tuh Sedap Betul ya. Sungguh Manisnya tidak ada, yang ada Tulus tapi sudah diputar. Semua Rasa dari Farel atau yang mana nih? Soalnya Sungguh Manis tidak ada. Yang ada Kamu di Mana, Semua Rasa ya, itu yang ada.
5: Oh ya, Semua Rasa saja.
1: Oke, semua rasa. Rasa ditunggu ya, atau sedap betul.
5: Oke. Iya. Salaman pertama buat Barda bersama Bung Operator dan semua kru area Tambua di mana saja berada, dan ucapan selamat siang menjelang sore. Selamat memantau area Tambua karena di acara sore ini, acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, salam yang berikut. Raven Sireni Delvi di Tupas, Bang Fideliso E, Vero Tomono di Putun, ada Putar Tengah di Fak-Fak, ada Bung Papi Fernandes, Bang Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, ada Bella Puspita yang baru saja lewat, ada Marina, Bapak Tenar Kenari, Pujang Gawayata, ada Bung Nara, Bung Damos, Mas Edi, Bapak Edi, ada Bapak Bento, ada Bapak Desi Laborebo, Maria Fatara, Bapak Tirosa, Bapak Agustinus Lake, sekeluarga di Bansone, Ibu Desiana Panafanu di Tua Batang Barat, dan ada juga ya Mama Given di Oenlasi, Mama Andro, Bapak Suli, dan ucapan selamat siang dan sore. Singkat borong buat semua-semua saja Mbak Arda yang pencinta RRI Atambua, dengan ucapan salam kompok-kompok selalu lewat udara. Oh iya, Bung Yuven kasih Pak Tugeno.
1: Okay.
5: Nah, buat Mbak Arda, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ayo bangkit-bangkit bersama Hari Kebangkitan Nasional yang baru saja kemarin lewat di hadapan kita. Jangan lewat dengan sia-sia, tapi biar menjadi bermanfaat buat kita semua.
1: Betul.
5: Terima kasih, Mbak Arda.
1: Oke, shalom, kembali kasih dan selamat sore. Baiklah, Maina dan pendengar kita, ya dangdutan dulu ya, berdendang dulu dengan lagu yang sudah di request. Yang mau gabung sabar ya, kita akan dengarkan lagu. Setelah itu kita kembali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: membuat hati terpana.
1: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar Radio Tambo, untuk Anda semuanya, ada bacakan dulu yang gabung via Facebook. Nih ada dari Bella Puspita, katanya, "Kak, aku mau minta tolong request lagu nomor 4, 6, dan 7. Terima kasih, Kak. Selamat bertugas." Oke, nomor 4 masih ada, Cinta Separuh Jiwa. Nomor 6 dari Eri Susan baru saja berakhir. Nomor 7 Demi Kamu Is Dahlia sudah diputarkan ya. Oh, masih ada juga ya, sudah. Nanti ada pilihkan ya, karena memang nomor 4 yang paling awal disebutkan. Jadi ada putarkan nomor 4 ya, Cinta Separuh Jiwa. Terus ada Thomas Casa Lopez, katanya kirim lagu nomor 7 buat Yvonne Nahak. Oke, nomor 7 dari Is Dahlia ya. Kamu, Is Dahlia dengan judul Demi Kamu. Oke. Lanjut lagi dari Delviseo, katanya, "Selamat siang, Kak. Siang juga, request lagu nomor 1 buat kakak yang bertugas. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Delvi, ayo tubas, Qana hadir." Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Dan lagu nomor 1 tadi sudah diputarkan, Azril ya, Sungguh Manis. Ikutan saja ya, Kak ya. Terus kita lanjut lagi. Mendengar dari Alvaro Leto, katanya, "Siang, Kak penyiar, siang juga. Salam kenal, saya pendatang baru dari Soe." Oke deh, request lagu Elvi Sukaisi tadi sudah. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah gabung. Yang mau telepon silakan ringkan telepon kami di 08 12 4601 0202. Kira-kira lagu mana ya yang mau Anda pilih di siang hari ini? Oke, kita bacakan dulu pesan singkat nih dari Bung Damos di Pulau Alor, Kenari ya. Katanya, "Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Arda. Sore juga, Kak ya. Minta lagu nomor 7. Teriring salam untuk Bung Nara, Ade Vero, Ade Bella, Bung Yuven, Bung Angki, Bang Putra Tengah, Bung Pati, Bunda Ima, Bang Bento, Mas Edi, terus ada Bapak Ten, Mama Sena, Mama Anya, Mama Andro, Putra Laumasi, Pujangga Wayata, Ibu Yustin, Bunda Desi, Ade Venti, Bung Timbar, semuanya selamat sore. Dan tuh untuk fans yang lain, salam syarat ya, sapurata saja. Makasih Kak Erda, Bang Damos di Pulau Kenari Alor." Siap, terima kasih kembali untuk kakak dorang di Alor ya. Lagu nomor 7 Is Dahlia, ditunggu ya, Is Dahlia dengan judul lagunya Demi Kamu. Oke. Nah, pendengar Pro 1 RRIA Tambua, untuk Anda, karena memang sudah ada yang request lagu juga ya, jadi RD hadirkan saja. Ini lagunya Separuh Jiwa, Is Dahlia dengan Demi Kamu. Tadi ada juga yang minta lagu nomor berapa ya, nomor 7, nomor 4. Oh, oke deh, ini lagu-lagu yang belum diputarkan, jadi Arda akan putarkan untuk Anda. Dan informasi untuk Anda ya, saat ini di wilayah Tambo dan sekitarnya terjadi hujan deras ya. Jadi mungkin untuk Anda yang mau melewati jalur, terutama di jalur Altari atau mungkin seputaran Pasar Baru Atambua, kita lagi diguyur hujan. Jadi urungkan niat Anda sejenak ya, mau bepergian ke pasar berbelanja. Sabar ya, masih hujan. Tunggu hujan berhenti dulu ya, baru kamu pergi pasar. Takutnya kamu kehujanan basah, nanti sakit. Oke. Kita terima dulu satu penelpon ya yang sudah hadir. Halo, selamat sore, Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Arda.
2: Sore juga dengan Kak Vero ya di Putun.
3: Ya, benar, Kakak.
2: Bagaimana di Putun? Apakah hujan, cuacanya gimana hari ini?
3: Ya, sementara hujan rintik-rintik, Kakak.
2: Wow, atau hujan deras, Kakak, di sini kita hujan. Ya. Oke, Kak Vera mau request lagu apa?
3: Lagunya Ikutan Demi Kamu.
2: Oke, Demi Kamu ya, dari Is Dahlia. Baiklah, ya. Salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di sana.
2: Oke.
3: Buat semua sahabat, ada Ibu Fenty di Ayo Tupas, ada Mas Edi, Mama Ina si keluarga di Niki-Niki, Kakak Yusen kasih satu Venu, Mama Andro, Mama Tisen Duen Lasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Bung Tiadu Tumbakun, Ibu Dirfi Banafang keluarga, ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bung Timbar, Bapak Oke, Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Zena, Kakak Nara, Bapak Tendier Kenari, Bang Hadi, Bang Le, Citra Tenga, Ibu Yustin dan Bapak Enrique Kuneru, ada Kakak Anusi Timur Leste, semuanya dengan ucapan selamat sore. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu.
2: Iya.
3: Buat kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
2: Oke, kembali kasih dan selamat sore. Ditunggu lagunya Kak Vero, nanti kita putarkan dari Iis Dahlia, Demi Kamu. Baiklah, ini hujan juga semakin awet ya, biar kita tidak merasakan dingin ya, biar hangat terus. Mari kita bergoyang saja ya, bergoyang ria dengan lagu dari Deddy Vo, Cinta Separuh Jiwa, kemudian Iis Dahlia, Demi Kamu. Tetap di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pro 1, RRI Tombol Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita di Prodangdut dan utara kita. Dan pendengar, kita akan akhiri Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Karena memang sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan untuk Anda Pranasta Cita Berjaringan Nasional ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk Anda tetap bersama kami, karena nanti juga akan hadir ya pembahasan terkait dengan tema energi energi baru terbarukan ya. Dan hari ini dari RRI Tambo juga akan menghadirkan topik mandiri energi berbasis potensi alam. Oke, sesaat lagi akan hari untuk Anda, Pranda Astacita.

0: Waktunya kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut. Prodangdut. 91,5 Pro 1 Atambua.

0: kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Berada atau Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh ya. Baharu Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUE, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ulang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat, Di, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya. Iya,
2: masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang
2: apa ya,
1: ekonomi
2: tambahan
1: ya, ya,
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Ibu, atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Mbak. Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia yang bantu.

0: serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
2: Dari ngulang biaya karambu nambah wapa malirung udah iari kabandang alamu dadunanya terambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion,

0: guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
1: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
0: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
1: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
0: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
1: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
0: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
1: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya, perekatnya itu adalah kanji.
0: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
1: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja. Karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi. Rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
0: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang

0: juga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, yang pakai

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak,
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita ke pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong di sana kok.
0: Bisa ya, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Kamu sih cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.
2: Pendengar perusahaan itu RRI temu di mana saja Anda berada, kita akan jelang ya penyampaian warta NTT Sekorewel Nusantara 6 untuk edisi hari ini.
3: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih, kok Beta ini bisa punya rumah?

RRIND dan juga RRI Atambua edisi Kamis 21 Mei 2026. Dengan berita utama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen, maksud kami musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya, Angela Butt.

0: Kita awali informasi pertama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Laporan disampaikan Suimam.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Arlan MTHO mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang ND tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah. Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang ND menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten ND. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
2: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru masuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Nah, sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau menerima mengirimnya ke Bulog, kami siap menerima. Target tahun ini kita untuk Kabupaten ND 175 ton untuk pertanian.
1: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten ND tahun ini.
2: Ini kami sedikit menambahkan, apabila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, apapun kami akan tetap menyerap.
1: Bulog ND menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Laporan Christian Dimau.
3: Kepala SDI Tanah Merah 2, Emilia Ilimau, menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, khususnya dalam pemenuhan gizi harian anak-anak usia sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan siap belajar. Lanjut Emilia, kehadiran program MBG sangat membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengatakan banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini dapat mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik setelah mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia menjelaskan bahwa gizi yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Dengan adanya program ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4: Anak yang dulunya alfa, ini dampak yang positif. Anak yang dulu alfa, dia akan datang otomatis. Yang kedua, membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari, pagi, jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Ada kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu, namanya kami di sini orang susah. Sekolah ini dia punya anak yang pegawai itu mungkin 7 anak pegawai. Lain daripada itu, petani, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang sering kami sini. Kemana antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar begitu.
3: Selain itu, menurutnya program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif dalam peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.
4: Sangat membantu di sini. Dulu itu mau sakit nih, banyak sekali sakit-sakit. Sekarang dan ada yang MBG sangat membantu.
3: program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Program ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage PCC atau cakupan penagihan proaktif dan conversion rate dari proactive chasing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya disampaikan oleh Alotani.
5: Secara nasional ini sudah membuat namanya program proactive collection coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
6: Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proactive casing bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proactive casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
5: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
6: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Cemadu mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks baik publik, haknya yang harus didahulukan, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat terdiri, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak baik publik.
6: Jasara Harja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, polemik pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak masuk ke RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu. Selengkapnya disampaikan oleh Egi Araujo.

0: pergantian RT RW di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu telah masuk pada rapat dengar pendapat kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT RW yang baru diangkat dan RT RW yang diberhentikan, saling klaim satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
1: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
2: Ya, ini RDP kedua terkait Kelurahan Lidak hari ini. Terkait pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak, itu kan kita minta supaya SKD tinjau kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk memfasilitasi musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di kelurahan ini. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini tidak menutup kemungkinan ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara keseluruhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Enggak butuh dorong ke orang lain, enggak usah langsung. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak lebih baik lagi. Sebagai pulang dan namanya.
0: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
3: Pendengar, beralih informasi lainnya, ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosi Robotik Competition and Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi.
4: PT Filosi Exider Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
5: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
4: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri, mengatakan inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta, berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
6: Diharapkan dengan bahan apung ini, nelayan NTT, khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah perairannya itu sangat luas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
7: NTT ini sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para peternak bisa
4: Filosi Robotik Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Nuandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan Dim 1627 Rotendaus, sebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis daerah. Bangkitkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendau. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendau turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di berbagai desa dan kelurahan. Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan, pembangunan KDKMP kini hampir menjangkau seluruh wilayah. Dari 119 titik pembangunan, saat ini 118 titik telah berjalan. Menurut Dandim, satu titik terakhir berada di Desa Landuti yang kini telah memiliki kesiapan lahan pembangunan. Dengan demikian, seluruh target pembangunan KDKMP di Kabupaten Rotendau dipastikan segera terpenuhi. Dandim menjelaskan kehadiran KDKMP memperkuat mobilisasi hasil bumi masyarakat desa. Produk pertanian dan komoditas lokal dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Selain itu, fasilitas KDKMP juga mampu menunjang program makan bergizi gratis maupun kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Rotendau dinilai sangat mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam pengelolaannya, KDKMP diperkuat melalui organisasi koperasi, business assistant, dan manajer profesional. Langkah ini dilakukan agar pengembangan koperasi berjalan lebih modern dan berkelanjutan.
9: KDKMP Rotendau saat ini sudah 118 titik yang kita bangun dari 119. Terakhir semasa saya dapat, Landuti sudah ada lahan, maka lengkap 119 titik. Dengan demikian tentunya hal itu menjadikan suatu langkah strategis bagaimana perubahan ekonomi di masyarakat. Karena dengan adanya penambahan fasilitas baik daripada armada, mobilisasi daripada hasil bumi masyarakat yang diambil oleh KDMP, diberdayakan untuk mensupport daripada MBG dan program-program lainnya, apalagi dihadapkan dengan hasil komoditas yang sangat berpotensi di Rotendau ini, tentunya akan sangat-sangat mendukung bagaimana untuk mengoptimalisasi dan melalui dengan organisasi yang telah dibentuk, BABA yang telah dibentuk, serta daripada manajer yang akan disusun. Hal ini tentunya mereka akan lebih profesional mendukung dari segi teknologi, SDM, dan pengembangan ke depannya.
8: Dandim 1627 Rotendau Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Disantiadi Wicaksono menambahkan, keberhasilan program membutuhkan komitmen tulus seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Menurutnya, KDKMP menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme masyarakat.
9: Suatu langkah yang strategis harus diperlukan suatu komitmen yang sifatnya tulus, ikhlas, pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian tentunya hal itu akan menjadikan daripada bagaimana kita mengoptimalisasi untuk membentuk daripada ketahanan pangan, ketahanan daripada energi, ketahanan daripada nasionalisme kita semua.
8: Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Rotendau. Kehadiran koperasi desa juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTN, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Uy! Paano sumupanan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen tu melimpa nah.

0: Tanggal Pro 1 RRI Atambua, saatnya kami kumandang azan maghrib untuk kota Atambua dan sekitarnya pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, Kementerian Perindustrian memastikan galon guna ulang AMDK telah melalui pengawasan ketat. Pengawasan dilakukan melalui standar mutu dan audit berkala nasional. Direktur Industri Minuman Kemenperin Merjijanti Penguan Piteria menjelaskan produk AMDK wajib memenuhi standar nasional. Standar tersebut diterapkan untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat. Menurutnya, pengawasan juga mencakup proses sanitasi sebelum galon digunakan kembali. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan kemasan tetap terjaga. Pendengar, pengawasan galon guna ulang mengacu berbagai regulasi keamanan pangan nasional. Salah satunya, Permenperin nomor 62 tahun 2024 tentang standar mutu produk. Dalam aturan itu, setiap galon wajib menjalani proses sanitasi sebelum diedarkan kembali. Proses tersebut dilakukan secara ketat oleh pelaku industri AMDK. Kemenperin juga pendengar memastikan galon rusak akan langsung diafkir dari peredaran. Langkah itu dilakukan demi menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen. Dan pendengar, audit berkala terus dilakukan untuk memastikan standar keamanan tetap terpenuhi industri. Ya, jadi standar keamanan tetap dipenuhi industri. Pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Dan Kemenperin juga menegaskan pengawasan produk AMDK dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut melibatkan standar mutu serta keamanan pangan nasional. Pendengar perusahaan itu, demikian informasi kami sampaikan untuk Anda terkait Kemenperin pastikan galon isi ulang tetap aman digunakan. Iya, pendengar perusahaan itu dia informasi untuk Anda. Untuk selengkapnya informasi ini silakan akses di situs rri.co.id. Dan tetap bersama kami sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tambua.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring SPPG Atambua Barat, tekankan SOP dan kebersihan. Bumdes Kabunan Kabupaten Belu, kontribusi 4 tahun terakhir ditargetkan menyumbang pendapatan asli desa atau PADES di atas 100 juta rupiah. Warta Berita, Kamis 21 Mei 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring SPPG Atambua Barat, tekankan SOP dan kebersihan.
1: Melakukan kunjungan kerja ke wilayah Atambua Kabupaten Belu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma berkesempatan melakukan monitoring di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan Novitun Timur Kelurahan Berafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur mengingatkan para petugas untuk terus menjaga kebersihan diri, peralatan serta bahan makanan, juga konsisten menerapkan standar operasional prosedur SOP dari Badan Gizi Nasional BGN guna mencegah risiko keracunan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan program strategis nasional yaitu Makan Bergizi Gratis MBG dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi terhadap pengelolaan SPPG yang dinilai sudah memenuhi standar. Ia menyebut selama lebih dari satu tahun beroperasi belum ditemukan kasus keracunan makanan. Hal tersebut menunjukkan penerapan standar kebersihan dan pengelolaan yang berjalan dengan baik. Menurutnya program tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan anak sekolah, balita serta ibu hamil melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Selain itu, Wabub Joni Asadoma juga mengingatkan para petugas untuk terus menjaga kebersihan diri, peralatan serta bahan makanan dengan penerapan SOP dapat mencegah risiko keracunan. Diakui Joni Asadoma, program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan menjual hasil pertanian dan peternakan seperti sayur, buah, dan daging, mendukung kebutuhan dapur di SPPG. Program tersebut juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan puluhan tenaga kerja yang terserap dalam operasional setiap harinya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma berharap program tersebut terus diperkuat guna mendukung peningkatan kesehatan, menekan.
0: Bumdes Kabunan Kabupaten Belu, kontribusi 4 tahun terakhir ditargetkan menyumbang pendapatan asli desa atau PADES di atas 100 juta rupiah.
2: Direktur Badan Usaha Milik Desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu, Fred Bele, mengungkapkan pengelolaan Bumdes Lentera Kasih yang ada di Desa Kabuna dengan usaha minimarket dalam prakteknya menerapkan dua fungsi, fungsi sosial dan fungsi komersial. Ia menyebut fungsi pertama merupakan fungsi sosial. Bumdes bertanggung jawab sedekat mungkin menyediakan setiap kebutuhan bagi konsumen dengan harga lebih ekonomis. Fungsi komersial, barang dagangan dijual memperoleh pendapatan minimal kegiatan bisnis bisa tetap berputar. Ia mengungkapkan pengelolaan anggaran dana desa ADD penyertaan modal BUMDES Desa Kabuna dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menyumbangkan pendapatan asli desa PADES cukup lumayan besar. Tahun 2023 pendapatan asli desa PADES Desa Kabuna senilai 19 juta rupiah, tahun 2024 24 juta dan tahun 2025 senilai 31 juta rupiah lebih, dan tahun 2026 ditargetkan terus meningkat melebihi pendapatan asli desa tahun sebelumnya.
3: Tadi Bapak, mereka lihat mungkin harga sedikit lebih kompetitif. Betul. Karena BUMDES itu punya fungsi dua. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kan BUMDES bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor 2, apa supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi. Kita sudah hampir setiap tahun kita memberikan BADS kecuali 2022 yang COVID. 2023 itu kita BADS 19 jutaan, 2024 23 juta dan tahun lalu itu 31 koma sekian juta. Dan kita tahun buku ini kita targetkan terus meningkat.
2: Hal ini pemerintah.

0: Beralih ke berita selanjutnya, keteladanan seorang ibu dinilai menjadi kunci membangun generasi moderat yang menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Alor.
1: Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Alor Nurdin Abdullah menilai bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, terutama melalui keteladanan sebagai seorang ibu dalam keluarga.
2: Jadi dari konsep agama itu peran perempuan itu begitu besarnya. Makanya untuk membangun generasi itu dimulai dari perempuan dulu, calon ibu dulu ya. Dalam konsep agama. Sehingga ada seorang penyair dari Mesir, dia bilang begini, Al-Ummu Madrasatul Ula, seorang perempuan, seorang ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi semua orang. Jika sekolah pertamanya baik, maka selanjutnya juga akan baik. Karena penanaman pertama dari kefitrahan seorang anak itu 100% ada di tangan ibu sebagai pengelola rumah tangga itu.
1: Selain di rumah tangga, Nurdin menilai peran perempuan dalam masyarakat juga sangat besar. Keterlibatan ibu-ibu majelis taklim misalnya menjadi bukti nyata bagaimana perempuan mampu mengambil bagian penting dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
2: Jadi kalau mau dekatkan dengan moderasi agama, memang ibu itu kodratinya, kodrat sosok yang penuh moderat. Ia mampu mengayomi anaknya walaupun kakek, walaupun ada yang jahat, ada yang nakal, dia mampu mengayomi. Itulah yang sebagai pelajaran bagi kita bahwa untuk membangun nilai moderasi beragama harus berkarakter seperti seorang ibu dalam mengayomi anaknya dalam berbagai perbedaan.
1: Ia berharap perempuan di Kabupaten Alor terus memperkuat peran sebagai penggerak perdamaian dan moderasi beragama. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: AKP Iwayan Budiasa resmi dilantik sebagai Kabak Ops Polres Belu. Egi Arojo melaporkan.
3: Berdasarkan surat telegram Kapolda Nusa Tenggara Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, khususnya jabatan Kepala Bagian Operasi Kabak Ops, mengalami pergeseran. Peralihan dari jabatan lama ke jabatan baru ditandai dengan upacara serah terima jabatan Kabak Ops yang berlangsung di lapangan apel Polres Belu. Pantauan RRI, upacara tersebut dimulai pada pukul 8 pagi, dipimpin langsung oleh Kapolres Belu, AKBP IGD Eka Putra Astawa. Selaku inspektur upacara, Kapolres Belu dalam amanatnya mengungkapkan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan dinamika organisasi dari upaya tubuh Polri untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Kepada pejabat lama, Kapolres Belu mengucapkan terima kasih karena telah mendukung tugas, karena telah bekerja dengan baik. Sementara kepada pejabat baru, Kapolres Belu meminta agar segera beradaptasi dan bekerja secara maksimal di tempat tugas yang baru demi kemajuan institusi Polri, khususnya Polres Belu. Perlu diinformasikan bahwa pejabat baru yang menjabat sebagai Kabak Ops adalah AKP Iwayan Budiasa.
0: Penegak hukum di Alor diharapkan konsisten menerapkan keadilan restoratif demi menciptakan keadilan dan kedamaian masyarakat. Reporter Stefani Libu kembali menurunkan laporannya.
1: Pegiat hukum Syaban Sartono Leki mengungkapkan pendekatan restoratif justice merupakan solusi yang bermanfaat dalam penyelesaian perkara pidana. Menurutnya konsep ini berakar dari nilai-nilai hukum adat Indonesia yang kemudian diakomodir dalam sistem hukum nasional.
4: Restoratif justice itu berasal dari istilah Latin yang sudah umum digunakan sebenarnya, dan prinsip ini juga sudah lama dikenal dan merupakan bagian dari kompilasi hukum, karena dasarnya adalah dia berangkat dari, kalau di Indonesia sendiri itu berangkat dari hukum adat yang diakomodir ke dalam hukum positif kita di negara ini. Berangkat dari situ dianggap bahwa prinsip ini merupakan jalan lain yang lebih bermanfaat lagi untuk penyelesaian perkara pidana yang pada umumnya adalah penyelesaiannya melalui jalur pemidanaan atau penjara. Sehingga konsep dasar ini diambil sebagai jalan keluar.
1: Ia mengungkapkan hukum memiliki 3 tujuan utama, yakni menciptakan kemanfaatan, keadilan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Karena itu, restoratif justice dianggap sebagai upaya hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.
4: Kalau dilihat dari asas manfaat, karena tujuan hukum itu ada pada dasarnya ada tiga, yaitu ada asas kebermanfaatan hukum, kemudian keadilan, dan salah satunya lagi adalah agar menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ya, sehingga restoratif justice itu sendiri adalah re artinya kembali, ratif artinya pemulihan. Jadi menyelesaikan perkara dengan cara memulihkan kembali pada keadaan semula. Ya, sehingga restoratif justice itu dianggap sebagai salah satu prinsip hukum menyelesaikan perkara di luar peradilan atau bahkan di dalam peradilan dengan memulihkan sebagaimana sebelumnya.
1: Ia berharap aparat penegak hukum di semua tingkatan dapat memahami dan menerapkan prinsip restoratif justice secara konsisten. RRI SPA Lor, Stefani Libu melapor.
0: KPPN Antamboa telah menyalurkan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas hingga Mei 2026 sebesar Rp13,15 miliar rupiah atau mencapai 21,73% dari total pagu tahun berjalan.
5: KPPN Antamboa telah menyalurkan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas hingga Mei 2026 sebesar Rp13,15 miliar atau mencapai 21,73% dari total pagu tahun berjalan. Dana tersebut telah disalurkan kepada 63 puskesmas di Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan puskesmas di daerah. Kepala KPPN Antamboa, Maurits Smeta menyampaikan, penyaluran BOK Puskesmas dialokasikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus dukungan terhadap kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas. Lanjutnya, pemanfaatan dana ini meliputi pembiayaan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular, surveillance kesehatan, hingga program kesehatan lingkungan. Ia menambahkan penyaluran BOK Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan operasional program kesehatan prioritas. Ia menambahkan penyaluran BOK Puskesmas merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung layanan kesehatan di daerah melalui pemenuhan kebutuhan operasional program kesehatan masyarakat. Namun pelaksanaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, ia juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan data penerima serta ketepatan penyampaian dokumen persyaratan agar penyalurannya dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Melalui langkah ini, KPPN Antamboa optimistis penyaluran BOK Puskesmas tahun 2026 dapat terus berjalan optimal melalui sinergi bersama pemerintah daerah guna mendukung peningkatan kualitas layanan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi meskipun masih terdapat pembatasan dari Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Laporan ini disampaikan oleh Lloyd's List yang mencatat adanya pemulihan aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Data menunjukkan bahwa antara 11 hingga 17 Mei sebanyak 54 kapal melintasi Selat Hormuz. Melansir dari Xinhua, Rabu 20 Mei 2026 jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya mencatat 25 kapal. Kenaikan ini hampir dua kali lipat dan disebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan yang terhubung dengan Iran. Laporan tersebut juga menyoroti pergerakan kapal energi di kawasan Teluk, termasuk sebuah kapal gas alam cair milik Abu Dhabi National Oil Company. Kapal tersebut memasuki perairan Teluk dengan sistem identifikasi otomatis dimatikan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam laporan industri pelayaran. Pada Senin 18 Mei 2026, sebanyak 19 kapal melintasi Selat Hormuz, terdiri dari 9 kapal masuk dan 10 kapal keluar. Data tersebut berasal dari perusahaan analitik maritim Windward yang berbasis di London. Arus kapal masuk dinominasi kapal kargo berbendera negara seperti India dan Sri Lanka. Sementara itu arus keluar terdiri dari 1 kapal tanker dan 9 kapal kargo, dengan 5 diantaranya berbendera Iran. Secara keseluruhan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan peningkatan mobilitas yang signifikan di tengah dinamika geopolitik dan ketegangan. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di situs rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring SPPG Atambua Barat, tekankan SOP dan kebersihan. Bumdes Kabuna Kabupaten Belu kontribusi 4 tahun terakhir ditargetkan menyumbang pendapatan asli desa atau PADES di atas 100 juta rupiah. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.go.id.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami sampaikan untuk Anda informasi di mana pendengar Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM belakangan viral karena dinilai melemahkan peran apoteker. Ini karena BPOM dianggap mengizinkan distribusi obat di minimarket, hipermarket, hingga supermarket dengan hanya diawasi tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Anggapan itu dikaitkan dengan regulasi baru Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2026, yakni tentang pengawasan pengolahan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang baru diundangkan 6 April kemarin. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut merupakan informasi

terbatas, di mana selama ini beredar di retail modern tanpa pengawasan yang jelas dan komprehensif. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

0: hari ini sebatuk-batuk terus sih.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, Sa. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mamai. Mama ada uang ketidak. Diperiksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, Sa. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, Sa Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah, Bapak, daripada ketong mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Bilang 1,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar, kami sampaikan informasi dikutip dari rri.co.id. Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menegaskan pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan HAM nasional. Karena itu Kementerian HAM akan memperkuat kemitraan media untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perlindungan HAM. Hal ini pendengar disampaikan kepada media di Bandung Kamis 21 Mei 2026. Pigai menegaskan hubungan pemerintah dan media harus dibangun tanpa intervensi demi menjaga integritas masing-masing. Menurutnya media berperan menyampaikan kritik, tuntutan, dan aspirasi masyarakat serta mempercepat penyebaran kebijakan pemerintah kepada publik. Karena itu, Pigai menegaskan penolakan terhadap praktik pemberangusan pers oleh negara yang mengancam demokrasi publik. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis di tengah perkembangan teknologi digital dan industri media yang semakin kompetitif. Menurutnya jurnalis termasuk kelompok rentan yang kerap menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan. Ya, mendengar Menteri HAM dorong pelindungan pers dari tekanan berbagai kepentingan. Informasi ini Anda bisa akses selengkapnya di portal berita online kami rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 RRI, informasi ini juga merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Apa kata Gubernur NTT Melquiades Lekalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

0: Cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: 101,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RR Atambua, bersama saya di edisi malam ini di 21 Kamis 21 Mei 2026, saya akan menemani Anda di 91,5 MHz di edisi malam ini hingga dari pukul 19 hingga 24 nanti. Oke pendengar Pro 1 RR Atambua, saat lagi kita akan cek fakta yang
2: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiun periode pendaftaran 4 sampai 29 Mei 2026. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputananam.com.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Bukan Sekedar Kenyang. Produksi oleh RRI Cirebon.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu, momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantas kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu, aduh, apa tuh, burger, apa itu, ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas jamput. Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Teman-teman kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Sen.
1: Boy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Bilang 1,5 Pro 1 Atam Buah.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, dimanapun Anda berada, kita di Atam Buah malam hari ini di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah. Dan juga pendengar, sudah saatnya kita di program obrolan komunitas, di mana ada sebuah topik yang sangat menarik sekali. Ini terkait dengan kearifan lokal dan juga yang pastinya sebagai salah satu bentuk peningkatan sumber daya bagi kita manusia. Nah, topik kita malam hari ini pendengar RRI di 91,5 terkait dengan bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal. Seperti apa? Kami sudah terhubung bersama dengan ya narasumber kami Ibu Melisa ES Ledo SSI Mbiotek, dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKAW Kupang. Sudah berada di ujung telepon, kita sapa dulu. Selamat malam Ibu dosen.
5: Selamat malam Neni.
4: Salam sehat Ibu dosenku yang baik hati.
5: Puji Tuhan, ini sehat nih. Semoga Heni dan teman-teman juga sehat ya.
4: Sehat selalu nih Bu ya. Salam buat, nanti jangan lupa ya titip salam buat Bapak Ibu dosen semua di sana.
5: Ya, pasti. Ini bangga sekali ya bisa malam ini bertemu dengan alumni ya. Alumni Prodi Pendidikan Biologi yang sudah bekerja di RRI. Ya, tetap jadi berkat lah di sana.
4: Amin ya. Ternyata di sini juga nih Bu dosen ya, saya bisa mendapatkan ilmu terkait dengan biologi nih.
5: Ya, ingat-ingat kembali ya.
4: Iya.
5: Dulu ya.
4: Apalagi terkait dengan lingkungan, itu sering kita temukan di kegiatan kita di saat siaran seperti itu nih Bu dosen.
5: Ya, oke. Mantap.
4: Baik Bu dosen ya, kita berbicara terkait dengan bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal. Yang pastinya saya secara pribadi dan juga pendengar RRI yang lagi mendengarkan kita di luar sana terlebih dahulu mau ingin mengetahui dulu terkait dengan bioteknologi itu seperti apa. Silahkan Ibu dosen.
5: Ya, jadi kalau bioteknologi itu sendiri kalau didefinisikan adalah pemanfaatan agen-agen biologi ya, makhluk hidup dalam bentuk mikroba, tumbuhan, hewan, ya, itu dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk dan juga bisa menghasilkan jasa, ya. Itu definisinya secara umum. Jadi bagaimana agen-agen biologi tadi yang saya sebutkan bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan ini bukan hal yang baru ya, sudah dari zaman dahulu kala sebenarnya bioteknologi ini sudah dilakukan ya oleh nenek moyang kita ya. Paling sederhana itu ya menggunakan metode fermentasi ya. Jadi bagaimana bisa ada sopi ya, misalnya sopi, bagaimana bisa ada daging sei, itu semua adalah bentuk penerapan dari bioteknologi. Itu Hemi.
4: Siap, pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan jasa ya Bu ya. Yeah. Bisa ya ditambahkan lagi contoh yang biasa realita dengan kehidupan masyarakat seperti itu.
5: Ya, yeah, jadi kalau untuk bioteknologi sendiri ini kan memang ada kelompok-kelompoknya ya. Ada pengelompokannya. Nah, ada yang digunakan untuk pangan ya, ada yang digunakan untuk obat-obatan, ada yang digunakan untuk membantu mengatasi masalah lingkungan, ada yang digunakan untuk konservasi tumbuhan, ya, ada juga yang digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan, ya, biodiesel atau biofuel, ya. Nah, itu contoh-contoh penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Yang paling dekat dengan kita memang itu lebih ke pangan, ya, yang kita bisa lihat sehari-hari, ke pangan, pertanian, kesehatan, ya, dan juga lingkungan. Itu yang paling dekat dengan masyarakat, dan itu terjadi setiap hari, apalagi di masyarakat lokal, ya. Dari dulu masyarakat kita sudah memanfaatkan teknologi, dalam hal ini bioteknologi, untuk kehidupan mereka gitu.
4: Oke, siap, ya. Berarti memang untuk untuk bahan-bahannya itu memang didapatkan dari lingkungan sekitar, seperti itu nih, Bu.
5: Ya, benar sekali. Jadi bahan-bahannya itu bisa dari tumbuhan, ya, bisa dari hewan, ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk berbagai hal, ya. Jadi produk yang dihasilkan nanti sangat bervariasi, ya. Nah, di sini memang sebelum Ibu menjelaskan lebih panjang, ya, tentang hal ini, artinya biar kita sama-sama melihat bagaimana bioteknologi itu bukan hanya dipandang sebagai teknologi yang nantinya akan merubah budaya atau merubah tradisi, tetapi saya ingin kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi bioteknologi ini bisa digunakan untuk melestarikan kearifan lokal. Nah, pada umumnya kan orang berpikir bahwa bioteknologi itu pasti yang terjadi adalah kita merubah sifat suatu tumbuhan misalnya, ya, dengan rekayasa genetika, ya, atau kita menggunakan bioteknologi untuk merubah karakteristik hewan, ya, sifat-sifat hewan. Nah, tapi semua itu memang ada, ya, metode yang seperti itu, tapi bioteknologi ini bisa juga digunakan untuk melestarikan kearifan lokal gitu.
4: Oke, baik, ya, untuk melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakatnya. Nah, saat ini yang kalau, ya, kita kaitkan, ya, bioteknologi dengan pelestarian kearifan lokal yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat itu apa, dan juga kaitannya dengan adik-adik yang masih berada di bangku pendidikan, khususnya masih di Universitas UKAW Kupang, seperti itu nih, Bu.
5: Ya, jadi kearifan lokal itu bentuknya memang sangat bervariasi, ya. Mungkin yang lebih sering dikenal itu adalah yang berkaitan dengan lagu daerah, ya, bahasa daerah, ya. Tetapi yang berkaitan langsung dengan bioteknologi adalah praktek-praktek dalam pembuatan pangan tradisional, ya, dalam pembuatan obat-obatan tradisional, atau pembuatan pewarna untuk tenunan, ya. Nah, itu metode bioteknologi sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat lokal kita. Nah, kemudian tadi Heni bertanya, kemudian apa kaitannya, Ibu? Itu kan sudah dilakukan sejak dahulu kala, ya. Nah, bagaimana bioteknologi ini punya manfaat untuk membantu melestarikan kearifan lokal atau biasanya lebih dikenal dengan pengetahuan tradisional? Yang pertama adalah bioteknologi membantu untuk menjaga identitas budaya daerah. Ya, jadi kita tahu kalau tanaman lokal kita itu sangat banyak, sangat bervariasi dan juga langka. Tetapi biasanya informasi tentang tanaman lokal kita yang berharga ini itu tidak diketahui oleh banyak orang, ya. Biasanya tanaman-tanaman lokal yang punya banyak manfaat ini hanya dikenal oleh masyarakat lokal dan itu pun dalam bahasa daerah, ya, dalam bahasa daerah. Nah, ini pengalaman Ibu dengan tim riset yang meneliti di Saburai Jua misalnya. Kami menemukan ada tanaman obat, ya, tanaman obat, dan tanaman obat itu hanya dikenal dengan bahasa daerah. Sehingga dengan menggunakan bioteknologi, kami melakukan analisis DNA untuk mengetahui identitas dari tumbuhan tersebut, ya. Dan tumbuhan ini adalah tumbuhan obat. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, bagaimana bioteknologi ini menolong kita, ya, untuk mempertahankan praktek pembuatan pangan tradisional, praktek pengobatan tradisional, bahkan praktek pembuatan pewarna alami, ya, untuk tenun ikat. Nah, mungkin kalian akan berpikir lagi, Ibu, ini apa yang diuntungkan gitu dengan kita menggunakan

pertumbuhan ini berharga, harusnya kita menyampaikan itu ke masyarakat dan harus diikuti dengan tindakan konservasi atau pelestarian gitu ya. Nah, kita sudah dapat identitasnya. Kemudian ada juga brotowali ya, yang kandungan apa senyawa anti kankernya sudah diteliti ya. Bahkan riset kami ya juga berhubungan dengan menghasilkan produk herbal ya, dalam hal ini VCO yang punya sifat anti iritasi, jadi obat anti iritasi dan sudah dikomersilkan ya melalui UMKM lokal di Kupang ya, di PLN, HUB PLN ya, UMKM di sana ya. Nah, jadi yang Ibu mau sampaikan di sini adalah mungkin orang melihat bahwa katanya menjaga identitas budaya daerah, tetapi kenapa dikomersilkan? Nah, kita tahu bahwa teknologi itu tidak mungkin kita hindari ya. Ya, perkembangan apa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa kita hindari. Tapi mari kita lihat dari sudut yang berbeda. Jadi kalau bioteknologi ini bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat lokal, ya, misalnya mengungkapkan identitasnya, identitas tumbuhannya, mengungkapkan kandungan senyawa anti kankernya itu ada apa saja di dalamnya. Kemudian kita juga bisa mengungkapkan dosis yang tepat ya untuk diminum, karena pengobatan tradisional ini juga apa ya, terkadang dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara medis itu masih dikhawatirkan karena dosisnya ya, dosisnya bisa tepat bisa tidak. Nah, yang berikut, bioteknologi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, mendukung ketahanan pangan. Jadi misalnya di Timor ini kita punya jagung ya, jagung manis ya, kita punya jagung pulut. Nah, tapi olahannya hanya terbatas pada apa? Mungkin jagung bakar ya, kue jagung dan sebagainya. Nah, pengembangan produk berupa yogurt ya, misalnya yogurt jagung manis, kemudian ada yogurt pisang mas, yogurt kacang arbila. Nah, itu menjadi satu inovasi bahwa oh, orang yang makan yogurt nabati seperti ini kan lebih aman dibandingkan dengan yogurt yang hewani ya. Kemudian ada juga pembuatan kecap nira lontar ya, daging CI yang lebih aman ya, misalnya karena menggunakan asap cair ya. Ada juga ikan asap, ada wine buah dilak ya. Jadi itu berbagai inovasi produk yang tetap mempertahankan cita rasa asli, tetapi ada inovasi juga di dalamnya gitu. Jadi dalam hal inovasi produk, meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, juga mendukung ketahanan pangan. Yang berikut, melindungi keanekaragaman hayati. Ya. Ini jadi kalau tadi ya, bioteknologi dikhawatirkan akan melakukan mendorong orang melakukan eksploitasi besar-besaran karena sudah tahu ini tumbuhan ini apa berharga, orang cari, digunakan, kemudian akhirnya punah. Nah, bioteknologi juga itu mendukung konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Caranya bagaimana? Bioteknologi ini bisa digunakan untuk bioremediasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan mikroba untuk membersihkan daerah yang tercemar. Kita bisa menggunakan tumbuhan, sisa-sisa limbah tumbuhan ya, untuk dijadikan pupuk hayati ya. Kita tahu kalau pupuk yang apa ya, kimia mungkin sering dikeluhkan ya, kurang aman untuk lingkungan. Nah, bioteknologi menawarkan, ayo bikin pupuk tapi pupuknya pupuk hayati, misalnya ekoenzim dan pupuk organik cair. Bisa juga menggunakan biopestisida ya, jadi pestisidanya bahannya adalah tumbuh-tumbuhan, jadi aman untuk lingkungan. Nah, jadi bioteknologi melindungi bahkan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, membuat tradisi itu lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya, mungkin dulu kalau disuruh belajar budaya kita biasanya merasa bosan ya. Nah, kalau misalnya budayanya adalah menyanyi atau menari kan pasti menyenangkan ya. Yeah. Tapi misalnya kalau budayanya adalah belajar tentang tumbuhan obat, belajar tentang tumbuhan pangan khas Timor, khas Atambua misalnya ya, itu akan menjadi lebih menarik kalau kita menggunakan bioteknologi. Dalam hal ini kita manfaatkan teknologi biologi molekuler dan basis data digital ya. Jadi bagaimana kita sudah mendokumentasikan profil DNA dari tanaman khas daerah kita, kita sudah punya profil DNA mikroorganisme lokal, bahkan kita juga bisa menghasilkan

0: buku-buku ya yang memang memuat tentang kekayaan tumbuhan ya yang ada di daerah-daerah yang punya manfaat dan berkaitan dengan kearifan lokal. Bisa juga dalam bentuk jurnal ya, hasil-hasil riset. Nah, itu semua adalah bentuk dokumentasi pengetahuan lokal ya, yang bisa dinikmati dari generasi ke generasi sehingga nanti pengetahuan itu tidak akan hilang ini. Maksudnya yes, seperti itu.
1: Baik. Siap ya Bu Melisa ya. Ternyata banyak sekali ya, ternyata banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari bioteknologi yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Dan juga ini Bu dosen ya, apa yang tadi disampaikan itu yang saya menanggapi bahwa memang dengan adanya pendampingan dari Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa ya bekerja sama dengan masyarakat lokal itu ternyata bisa menggali banyak potensi alam yang dimiliki dan juga punya dampak positif dalam kehidupan masyarakat seperti itu nih Bu.
0: Ya benar sekali. Jadi misalnya ya kami bersama-sama ya dan dengan konsorsium Uni Eropa ya, ada konsorsium Uni Eropa itu ada kerjasama antara Universitas Kristen Atawacana khususnya dengan dosen dari Prodi Pendidikan Biologi dan juga tim mahasiswa kita ke Sabu ya, waktu itu ke Sabu Raijua dan kita melakukan riset berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat di sana ya. Nah, dan itu sudah didokumentasikan dalam bentuk kamus bergambar tumbuhan, ada buku referensi dan juga ada jurnal yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kami ya. Jangan sampai generasi berikut itu sudah tidak tahu lagi budaya mereka. Itu. Nah, selain di Sabu Raijua ada juga di Rote, ada juga di Timor, ada juga di Alor ya. Nah, itu sudah dilakukan riset-riset seperti itu. Ya, Henny masih ingat ya kalau kita di Prodi Pendidikan Biologi itu kan memang kita selalu berbasis kearifan lokal ya dalam hal pembelajaran karena kita rindu melihat anak-anak muda NTT itu bangga dengan budaya mereka. Ya, karena budaya yang kita miliki ini luar biasa ya, luar biasa sangat menarik, sangat berharga dan bioteknologi justru membantu untuk mengungkapkan itu gitu bahwa kita punya budaya yang sangat berharga. Nah, seperti itu ini.
1: Oke, baik ya. Berarti dari Universitas ya UKW Kupang ini sudah punya kerjasama dengan UMKM lokal yang ada di pedesaan seperti itu untuk bisa dapat menggali potensi lokal yang dimiliki seperti itu.
0: Ya, jadi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan metode bioteknologi ini sudah dilakukan ya. Jadi kita mendampingi masyarakat baik itu ada yang di kota ya, ada yang di kabupaten ya. Kebetulan memang kalau apa tim bio pendidikan biologi ya, dosen-dosen pendidikan biologi itu sudah melakukan pengabdian masyarakat di Kota Kupang dan juga di Kabupaten Kupang. Nah, itu memang arahnya lebih ke pengembangan produk bioteknologi yang ada nilai inovasinya ya. Yang tadi seperti Ibu sampaikan, misalnya kita buat produk pangan berupa apa yogurt jagung manis ya, atau kita buat produk pangan dalam bentuk apa ekoenzim ya, ekoenzim ya. Dan ini ekoenzim ini saya kaitkan dengan pupuk hayati ya, bukan pangan, pupuk hayati ekoenzim ya. Dan itu kita lakukan terus-menerus sehingga masyarakat juga mendapatkan ilmunya dan bisa mempraktekannya sendiri gitu. Ya.
1: Oke, siap ya Bu Melisa ya. Dan juga yang menjadi ya dampak investasi jangka panjang bagi generasi bangsa itu apa sih Bu ya dengan adanya kegiatan riset kemudian juga sudah dipublis begitu untuk diketahui oleh generasi bangsa itu seperti apa nih Bu?
0: Ya, jadi sebenarnya pengetahuan yang mereka dapatkan ya dengan membaca buku atau membaca kamus bergambar tumbuhan atau membaca jurnal atau bahkan menikmati produknya ya. Produknya yang tadi ini sempat bilang, "Oh, Ibu sudah ada produknya yang dikomersilkan di UMKM lokal." Kebetulan ya itu dikomersilkan di UMKM di Kota Kupang ya di Hub PLN. Nah, itu yang dihasilkan adalah VCO herbal yang memang berbasis kearifan lokal masyarakat Sabu Raijua ya. Nah, itu obat anti iritasi dan dengan kita membuat produk seperti ini kan kita meningkatkan nilai ekonominya juga ya. Jadi kita tahu kelapa, kita memiliki kelapa yang berlimpah, tapi biasanya hanya dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan pangan ya, lebih ke pangan ya. Tapi kalau untuk obat-obatan, mungkin yang sudah biasa beredar adalah VCO yang murni. Tetapi setelah melakukan riset di Saburejua, kita bisa mengembangkan VCO herbal ya, dengan ada tambahan tumbuhan obat yang memiliki manfaat. Ya, itu untuk mendorong UMKM lokal juga ya. Dalam hal ini memang masih di Kota Kupang. Sedangkan kalau pengembangan ke kabupaten-kabupaten, sementara ini sedang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di Prodi Pendidikan Biologi, dan kami selalu melibatkan mahasiswa kami ya dalam semua kegiatan ini, dengan harapan ketika mereka menjadi guru biologi, mereka tidak hanya membagikan teori ya, tetapi mereka juga mampu mempraktekkan apa yang mereka dapatkan selama mereka kuliah dalam hal keterampilan untuk berinovasi, untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, dan mereka bisa apa lebih memberikan manfaat ya, di masyarakat, tidak secara teoritis tetapi juga dari segi keterampilan yang mereka miliki. Gitu, Nyanyi.
1: Siap, Bu Melisa ya. Tapi bagaimana, adakah sekolah yang menjadi model ya? Di sana ada alumni juga yang sudah menerapkan hal itu dan juga saat ini bekerja sama dengan UKW Kupang seperti itu nih, Bu Dosen.
0: Ya, kalau di daerah di Kota Kupang sudah ya. Di Kota Kupang sudah kami sering melakukan pengabdian pada masyarakat itu di sekolah-sekolah seperti di SMP Asumta ya, di SMA Negeri 9 Kupang ya. Kemudian di kalau di Saburejua itu ada di SMA Negeri 1 Haumehara ya. Haumehara, kemudian SMA Negeri 1 Sabu Timur. Nah, kalau di Kabupaten Kupang sedang direncanakan dan juga sudah pernah ya dikunjungi oleh dosen Prodi Pendidikan Biologi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah TTS ya. Kami berharap nanti bisa ke Atambuan ini biar bisa bertemu boleh dengan Heni dan teman-teman di sana. Karena Atambuan juga punya potensi ya ini ya.
1: Iya, banyak-banyak kalau untuk hortikultura banyak.
0: Nah, ini berarti jadi ide baru lagi nih ya. Dan kalau dari Atambuan sendiri ya, itu juga saya yakin banyak alumni di sana yang sudah mulai menunjukkan kiprahnya sebagai guru biologi yang memang mencintai budaya mereka. Kami ingin sekali untuk kembali berkolaborasi lagi untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat itu.
1: Oke, siap ya. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini berbagai strategi dilakukan ya. Ada upaya lanjut yang ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan ya, bagaimana untuk tetap melestarikan kearifan lokal seperti itu nih, Bu?
0: Ya, jadi kalau peningkatan ya, memang karena kearifan lokal kita ini sangat beragam ya, sangat beragam di setiap daerah ya. Kalau kemarin kita sudah mulai di Saburejua ya, kemudian ada teman-teman dosen Prodi Pendidikan Biologi yang juga sudah mulai di Rote, di Timor ya, Alor. Nah, ini di Atambuan ya, yang kayaknya kita harus ke sana ya untuk kembali berkiprah dan mendampingi masyarakat untuk mencintai budaya mereka dengan tetap berinovasi gitu ya. Nah, kalau untuk peningkatan, program peningkatan yang lain ya, nah, kami berharap akan ada lagi riset-riset kolaborasi ya, baik itu dengan sesama perguruan tinggi ataupun dari luar negeri ya, internasional ya. Kalau bisa kami dapatkan lagi, sangat rindu ya untuk alumni dan juga calon-calon mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dari Atambua bisa bersama-sama dengan kami ya. Jadi program kami yang kami lakukan ini juga membantu mahasiswa ya, Heni ya. Jadi ketika kami melibatkan mereka dalam program riset atau program pengabdian ya, itu sekali jalan dengan tugas akhir mereka tuh. Jadi secara ekonomi itu membantu mereka untuk bisa menyelesaikan tugas akhir, karena itu istilahnya mereka dibiayai ya untuk menyelesaikan tugas akhirnya, dan juga mereka mendapatkan pengalaman dan bisa membangun jejaring ketika mereka sudah tamat dari UKAW gitu.
1: Oke, siap ya. Oke, itu yang dilakukan sebagai bentuk peningkatan. Dan juga bagaimana untuk saat ini kesibukan ya teman-teman ya, khususnya di Prodi Biologi di UKWY Kupang untuk saat ini nih, Bu?
0: Ya, jadi saat ini fokus teman-teman di Prodi Pendidikan Biologi tentunya ya, pelaksanaan Tridharma tetap jalan ya, bagaimana mengajar mahasiswa, kemudian bagaimana melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat itu wajib ya. Dan juga ada tambahan di sini, kita juga saat ini sudah punya yang namanya bukan Tridharma tapi Catur Dharma ya. Jadi kami juga saat ini sangat memperhatikan spiritualitas dari dosen dan mahasiswa dan juga tenaga kependidikan yang ada di sana. Ya, kami berharap bahwa lulusan yang kami hasilkan itu bukan hanya sekedar cakap dalam hal intelektual, tetapi juga secara karakter benar-benar mencerminkan karakter imago Dei ya, yang serupa dan segambar dengan Tuhan gitu ya. Nah, itu yang saat ini kami lakukan. Nah, berkaitan dengan riset dan juga pengabdian, arahnya tetap ya, tetap berbasis kearifan lokal, bagaimana kami mengajar, bagaimana kami meneliti, bagaimana kami melakukan pengabdian, itu tetap dasarnya atau basisnya adalah kearifan lokal masyarakat. Karena kami percaya bahwa NTT itu memiliki kearifan lokal yang luar biasa, yang unik, yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Dan melalui riset, melalui pengabdian kepada masyarakat, kami mau untuk mengenalkan itu kepada semua masyarakat, dan kita boleh sama-sama ya bangga gitu bahwa kita punya budaya yang luar biasa dan harus dilestarikan ya.
1: Oke, siap ya Bu Dosen. Saya bacakan dulu ya, ada satu pesan singkat yang sudah masuk di sini nih Bu Dosen ya di malam hari ini. Selamat malam penyiar Pro 1 RRI Tambua dan juga narasumber di malam hari ini. Boleh tahu ya, kalau kita mau bergabung di program studi biologi khususnya di UKW itu caranya bagaimana, dan juga apakah sudah, oh ini agak keluar ya dari topik kita nih Bu ya, bagaimana bagaimana untuk saat ini, apakah sudah membuka pendaftaran atau belum nih? Terima kasih banyak. Dari Alor katanya.
0: Wah, ini malah dari Alor.
1: Bapak Dorang, Mama Dorang juga lagi pantau kita nih Bu.
0: Oh ya, luar biasa ya. Oke, jadi memang pendaftarannya sudah dibuka ya. Pendaftarannya sudah dibuka. Jadi informasinya bisa dilihat di website ukw.ac.id ya. Promosinya selalu dilakukan secara gencar di media sosial dan juga di TikTok ya. Ada juga, dan silakan bisa mulai mendaftar ya. Bisa lihat di website ukw.ac.id.
1: Oke, baik ya. Kalau di media sosial, di Facebook, TikTok, IG-nya itu bisa disebutkan ya, siapa biar langsung diketahui begitu nih Bu ya.
0: Oke, kalau di TikTok ya, nama akunnya Universitas Kristen Artawacana ya. Di Facebook juga nama akunnya adalah Universitas Kristen Artawacana. IG juga sama ya, Universitas Kristen Artawacana.
1: Oke, siap ya. Berarti masih dibuka untuk tahap 1 atau bagaimana nih Bu?
0: Ya, sudah dibuka. Jadi sudah bisa langsung mendaftar.
1: Oke. Siap ya, itu jawabannya ya. Yowagi yang bertanya dari Alor, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi di malam hari ini, sudah bergabung di 081246010202 ya. Dan juga mungkin ada yang masih mau ingin bertanya, silahkan ya. Saya masih memberikan kesempatan untuk Anda di waktu yang tersisa kurang lebih 2 menit lagi ya, hingga di menit ke-55 di malam hari ini di Pro 1 RRI Tambua dengan topik kita bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal. Sambil kita menanti yang mau ingin gabung nih Bu Melisa ya, ada sesuatu yang penting dan juga perlu disampaikan sebagai closing statement di malam hari ini di Pro 1 RRI Tambua. Silahkan Ibu.
0: Ya, jadi yang bisa saya sampaikan, yang perlu kita ingat dalam sharing kita malam ini ya, bahwa bioteknologi itu membantu mengungkapkan betapa berharganya kearifan lokal ya. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban masyarakat lokal untuk melestarikannya dari generasi ke generasi ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita melihat bioteknologi itu bukan hanya sekedar praktek eksploitasi, tetapi bagaimana bioteknologi itu bisa membantu mengungkapkan betapa berharganya kearifan lokal. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban masyarakat lokal untuk melestarikannya dari generasi ke generasi. Gitu, Henny.
1: Siap ya. Berarti kalau untuk masyarakat atau ya adik-adik mahasiswa dan juga para bapak ibu dosen tidak berjalan sendiri ya, harus bergandengan tangan ya, Bu ya.
0: Ya, masih harus seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan studi sebagai guru biologi ya, yang bangga dengan budayanya dan ingin menggunakan bioteknologi untuk melestarikannya, dapat segera mendaftar. Informasi lebih lanjut itu bisa dilihat di website ukw.ac.id, bisa dilihat di akun TikTok Universitas Kristen Arta Wacana dan akun Facebook dan juga IG Universitas Kristen Arta Wacana.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Sepertinya nanti ini kali pertama ya, Bu dosen ya.
0: Ya, ini kali pertama ya,
1: benar. Nanti ada kali kedua lagi. Soalnya tadi itu yang saya dengar itu bisa ya terkait dengan lingkungan, itu terkait dengan ketahanan pangan. Sepertinya banyak topik yang juga kita akan bahas ya di sini. Jadi kalau memang ada kesempatan bisa hadir lagi bersama kami di Pro 1 RRI Tambuan, Ibu.
0: Ya, dengan senang hati. Nanti berikutnya saya ajak mahasiswanya juga ya.
1: Boleh,
0: ya,
1: boleh.
0: Mahasiswanya juga ikut sharing apa yang mereka pelajari sama mereka kuliah di prodi biologi UKW.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Melisa. Sekali lagi jangan lupa titip salam ya buat Bapak Ibu dosen semuanya di sana, sehat selalu dan juga ya terus ya memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa khususnya di prodi biologi UKW Kupang. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Sama-sama Heni, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin. Salam.
0: Salam.
1: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami malam hari ini di Pro 1 RRI Tambua bersama dengan narasumber kami Ibu Melisa E.S. Ledo SSI Mbiotek terkait dengan topik kami bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal, di mana tadi dikatakan bahwa bioteknologi ini menjadi alat yang sangat kuat ya untuk bisa melestarikan kearifan lokal terutama di bidang pertanian, peternakan, kesehatan tradisional dan lingkungan. Dengan adanya dampingan yang melakukan riset, ternyata banyak sekali kearifan lokal yang perlu ya, perlu digali dan juga perlu ya dijaga oleh generasi bangsa. Demikian untuk Anda semuanya pendengar di Pro 1 RRI Atambua.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena nanti under invoicing kan akan tutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: itu. Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka anak kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita detailin satu-satu. Indukan ini banyak nih. Mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyaklah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih. Dan setelah disembelih, kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, Pak, ini lagi di emak. Itulah anak kemarin itu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu. Jadi, Pak, apa lebih? Kita berangkat haji, Pak.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RW Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar kesenian sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lufiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jamaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin untuk Menur Hakim Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya dan Pak Wakil Rombongan sekali lagi berterima kasih dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mampir kepada kami.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Abdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah.

harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: jadi akhirnya berubah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, perkenalkan saya Ibu Ulfa Nur Aina SE, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu, akan menyampaikan sedikit ilmu tentang berkah di balik sabar. Sabar seringkali dianggap sebagai sikap pasif atau pasrah tanpa usaha. Padahal dalam Islam, sabar adalah tindakan aktif menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah dan mengeluh, dan menahan anggota tubuh dari tindakan yang tidak diridai Allah saat menghadapi ujian. Sabar ibarat sebuah pohon yang akarnya pahit, namun buahnya sangat manis. Di balik pahit kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan berkah yang tak terhingga. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita sering mendapat berbagai ujian. Dalam menghadapi semua itu, sifat sabar menjadi kunci keberhasilan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan arti rasa sabar dalam hidup. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Ayat tersebut menekankan bahwa sabar bukan sekedar menahan marah atau kecewa, namun juga upaya tetap istiqomah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menghadapi berbagai cobaan. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Dalam ajaran agama lain, ada tiga jenis sabar yang paling utama, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti salat, puasa, atau haji. Kedua adalah sabar dalam menjalani maksiat, dan yang ketiga yaitu sabar menghadapi ujian serta musibah. Dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsiran fama wahanu lima asbahum fi sabilillahi wama ta'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat tadi menjelaskan bahwa orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapat pahala besar dari Allah SWT. Mari kita jadikan sifat sabar sebagai bagian dari kehidupan. Dengan bersabar, kita akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan hidup, dan insya Allah surganya Allah yang luas. Selanjutnya, kita gali apa itu sabar dan keutamaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, dia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, Allah akan menjadikannya seorang yang mulia. Jika ia ridha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang paling istimewa. Kalau kita perhatikan dengan seksama, hampir semua umat Islam di dunia ini selalu menghadapi cobaan dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan harta, kekurangan uang, jabatan, hingga kondisi keluarga. Nah, sabar dalam Islam ini memiliki banyak makna. Seorang sufi mendefinisikan sabar sebagai sebuah ketahanan diri menghadapi keadaan tanpa merasa gusar dan tidak mengeluh. Al-Junayd al-Baghdadi berkata dalam risalah Qusairiyah bahwa sabar adalah meneguk kepahitan tanpa wajah cemberut. Sementara Abu Usman berpendapat bahwa sabar adalah menjalani cobaan dengan sikap yang sama dengan menjalani kenikmatan. Oleh karena itu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu berbentuk kesulitan, tetapi juga kesenangan dan kemewahan. Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa sabar menurut Al-Quran hanya ada 3 macam. Pertama, sabar kepada kewajiban Allah SWT. Yang kedua, sabar menghindar dari larangan Allah SWT. Dan ketiga, sabar terhadap musibah Allah SWT. Kesabaran yang ketiga dinilai memiliki derajat paling luhur. Semoga kita menjadi bagian orang-orang sabar yang tidak mudah mengeluh kecuali kepada Allah SWT. Saat kita bersabar, Allah SWT sudah menyiapkan banyak pahala sesuai firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum ya'da wa ma indallahi baq wa la tajziyanna alladhina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu, anjuran bersabar saat sakit. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, selama menjalani kehidupan, kita mendapat berbagai macam ujian termasuk sakit. Tak jarang kita mengeluh dan tidak sabar ketika kondisi itu terjadi. Padahal Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersabar ketika ditimpa rasa sakit. Kesabaran itu nantinya akan berbuah pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim sesungguhnya adalah penghapus dosa yang pernah ia perbuat. Musibah di sini artinya bisa jadi kesedihan sebab kehilangan sesuatu atau seseorang, rasa sakit lahir maupun batin, hingga ketakutan. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali karena Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimana kita mempraktikkan rasa sabar ketika sakit? Pertama adalah berbaik sangka kepada Allah SWT. Boleh jadi rasa sakit itu adalah perantara supaya dosa kita dihapuskan dan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Yang kedua adalah pasrah diri kepada Allah SWT dengan berdoa supaya diberi kesembuhan. Yang terakhir adalah menimbulkan rasa tawakal dengan mencoba usaha duniawi seperti berobat ke dokter, berolahraga, atau menjalani terapi. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini dikala sakit melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita bahas lagi tentang sabar, kunci ketenangan hidup. Sifat sabar merupakan kemampuan menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Sabar juga memberikan manfaat yang sangat besar, menguatkan diri dalam menghadapi ujian, beban hidup, musibah, dan mengokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ayat tersebut mengisahkan para malaikat yang mendatangi penghuni surga. Mereka mengucapkan salam, semoga kamu aman dari segala hal yang tidak diinginkan dan ditakuti, yang telah merusak orang-orang selain kamu. Keberuntungan ini kamu peroleh berkat kesabaran dan penderitaan yang kamu alami selama menjalani kehidupan di dunia. Dari uraian di atas, terlihat pentingnya rasa sabar dalam kehidupan kita. Dengan sabar, kita akan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu nonton karena
2: 91,5 Pro 1 Atambua.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atang Bua, Pro 1 RRI ND dan Pro 4 RRI Kupang. Jumpa lagi, salam budaya di program berjaringan Pesona Budaya Floba Mora yang hadirkan Pro 4 FM Kupang dalam kebersamaan kita malam ini di 104,3 FM. Pro 1 RRI Atang Bua yang dapat Anda tangkap di Belu, di Malaka, TTU dan Alor. Kemudian Pro 1 ND juga demikian, yang juga dapat Anda dapatkan merilis siarannya atau mendengarkan siarannya lewat streaming dan juga terestrial. Malam ini ada 3 topik yang kami angkat ke ruang dengar Anda dari ND, dari Kupang, dari Atang Bua, masing-masing mengenal istilah wayak dopi tua magu dalam tradisi budaya lama holot lembata menurut adat kebiasaan Atade Painara, yang nantinya akan Anda ikuti bersama Angel Abut. Narasumber kami hadirkan Alexius Sandro Lajar, budayawan lembata. Kemudian dari RRI Atang Bua ada Maloet atau Siri Pinang, perekat persaudaraan orang Timor. Yohanes Senak, pemerhati budaya TTU, yang akan menjadi narasumber kami malam hari ini, dan juga naratornya Arda Fahik. Sementara dari ibu kota provinsi ada Taman Wisata Alam Camplong, ruang rekreasi dan konservasi. Nantinya Anda akan diantarkan bersama Linda Rerutu, ada Kepala Desa Camplong, Melianus Irnius Faot, dan Deolinda Dakunya Kolo dari BBKSDA NTT.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
1: Teman tadi sampai lirik-lirik dari persembahan El Wurin featuring Cancer PMC yang antarkan kita untuk dengarkan topik pertama dari lagunya. Kita sudah tebak kita akan kemana. Kita dengarkan bersama satu karya jurnalistik dari RRIND.

0: Pendengar RRI, kembali lagi bersama kami di Pesona Budaya Froba Mora dari ND Kota Pancasila. Saya Angel Abud akan menghadirkan budaya dari Tanah Lamaholot, Kabupaten Lembata. Yaitu kita akan mengenal istilah wayak Dopi Tuamagu dalam tradisi budaya Lamaholot, Lembata. Menurut adat kebiasaan atau Dei Painara bersama dengan Bapak Alexius Sandro Lajar sebagai budayawan Lembata. Nah pendengar, tentunya budaya ini adalah identitas yang menjadi cerminan jati diri sebuah daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui tarian tradisional, bahasa daerah, musik, hingga adat istiadat, kita belajar menjaga nilai persatuan, menghormati leluhur, dan melestarikan kekayaan bangsa di tengah perkembangan zaman. Kita akan telusur ini bersama dengan Bapak Alex Sandro Lajar. Bapak Alex, kami ingin ketahui lebih jauh ya terkait dengan istilah wayak Dopi Tuamagu dalam tradisi masyarakat Lamaholot di Lembata.
1: Wayak Dopi itu artinya memberi makan atau melayan. Asalnya sesajen dalam rupa mula-mula Siri Pinang, kadang dengan tuak, lalu dengan sesajen yang lain. Sedangkan kata Tuamagu artinya orang tua, para leluhur kita, nenek moyang kita, mereka yang sudah mendahului kita. Itu kira-kira istilah dari wayak Dopi Tuamagu. Okay.
0: Iya. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui apa makna ya filosofis dari wayak Dopi Tuamagu ini, Bapak?
1: Ya, jadi makna filosofi dari istilah wayak Dopi Tuamagu ini sebetulnya ada beberapa ya. Ada pertama itu ungkapan rasa hormat kita terhadap para leluhur kita, orang tua yang sudah meninggalkan kita. Mereka sudah, meskipun mereka sudah di alam lain, tetapi kita tetap menghormati mereka. Ini bukan berarti kita kalau dulu bilang kita jangan sampai menyembah berhala, tapi memang orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal, tapi mereka tetap berada dalam lingkup kita bersama, mereka tetap menjaga dan mengayomi kita, dan sebagai ungkapan rasa hormat itu perlu ada wayak Dopi. Kemudian ada juga sebagai tanda hubungan yang tidak bisa diputus ya, hubungan kita masih tetap ada meskipun mereka sudah meninggal. Kemudian ada pengakuan atas wujud identitas ya, asal usul kita, bahwa kita ini lahir dari ayah dan ibu kita, dan ayah ibu kita itu Pak tentu lahir dari mereka punya orang tua, jadi kita anggap sebagai nenek kakek kita, berarti sudah lapis kesekian. Makanya perlu ada orang tua para leluhur kita itu yang selalu kita berikan sesajen atau wayak Dopi itu. Kemudian ada permohonan perlindungan, jadi kadang-kadang kita harus minta permohonan agar mereka melindungi kita. Kemudian ada ajaran tentang keseimbangan ya, biar kita itu seimbang dalam hal dalam kehidupan kita itu, jangan sampai kita tidak menganggap mereka, lalu kita jalan lurus tanpa menghiraukan mereka. Itu kira-kira itu makna filosofinya itu.
0: Iya, luar biasa ya Bapak Alex. Nah, dalam kehidupan masyarakat atau Dei Painara ini juga nih Bapak, kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
1: Kalau tradisi wayak Dopi Tuamagu ini biasanya dilakukan ya. Sebetulnya itu kapan saja bisa. Dan biasanya kalau kan kita itu siang harinya kita itu malam harinya buat mereka, orang yang sudah tidak ada lagi, artinya mereka sudah meninggal. Jadi kalau kita lakukan yang seperti itu, alangkah baiknya kita lakukan pada sore hari menjelang maghrib ya, karena itu adalah pagi harinya mereka. Awal harinya buat mereka, sedangkan kita itu adalah harinya kita menuju ke malam, jadi tidak boleh ada aktivitas yang lain. Dan saat itulah kita memberikan sesajen, itu biasanya. Kemudian biasanya juga ada awal bulan, itu awal bulan itu kita memberi ucapan syukur, kita terima kasih kepada mereka bahwa ya dalam kehidupan kita dalam sepanjang bulan ini benar-benar kita dilindungi. Jadi kita tidak jalan sendiri begitu. Kemudian yang ketiga, biasanya pada saat acara bakar jagung muda pertama atau kita dapat kita memanen hasil bumi pertama, itu biasanya ada acara bakar jagung muda pertama. Kalau istilah Atadei Painara bilang tun kuarnuja. Tun kuarnuja, tun artinya bakar, kuar itu jagung, nuja itu muda. Jadi bakar jagung muda pertama. Biasanya itu yang hadir itu banyak orang, termasuk kita dalam keluarga, dalam suku, dan juga ada juga yang ikut datang mengikuti acara bakar jagung muda pertama itu. Kemudian yang keempat, bisa terjadi pada akhir tahun. Syukuran dalam satu tahun penuh itu kita sudah lewati, maka kita mengucapkan syukur dengan memberi sesajen kepada para leluhur itu. Wayak Dopi Tuamagu. Kira-kira itu. Oh ya, ada satu lagi mungkin. Kalau kita sembuh atau kalau kita sedang sakit, perlu kita ada orang yang bisa disebut beli muterayan, bisa juga kepala suku, bisa juga atamolan. Itu dia yang bertugas untuk memberi sesajen karena ada si A sedang sakit. Jadi mohon supaya segera sembuh, kira-kira seperti itu.
2: Oke, menarik sekali ini Bapak Alex. Dan di dalam tradisi ini nih Bapak, siapa saja yang memang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini? Apakah hanya tokoh-tokoh adat atau seluruh masyarakat di keluarga itu sendiri begitu ya Bapak Alex?
1: Ya, jadi sebetulnya yang hadir, yang mengikuti acara Wayak Dopi Tuamagu itu bisa juga sendiri, secara sendiri ya, secara pribadi. Saya misalnya memberi sesajen secara diam-diam, tetapi pasti ada juga yang mengetahui. Tapi bisa juga sendiri saja, tetapi bisa juga secara dalam satu keluarga, bisa dalam suatu keluarga, bisa dalam satu rumpun marga atau suku, begitu.
2: Oke, baik. Ya, nah nilai-nilai utama yang terkandung di dalam tradisi Wayak Dopi Tuamagu ini apa nih Bapak Alex?
1: Nilai-nilai yang terkandung dalam itu sepertinya nilainya itu ya bagaimana ya, kita ada keterikatan batin antara kita dengan mereka meskipun mereka itu sudah di alam lain, tetapi ya bagaimana ya, saya merasa bahwa mereka tentu hadir, orang tua saya, bisa nenek moyang saya. Jadi meskipun kadang kita tidak tahu rupanya, kita tidak pernah dikasih tahu oleh orang tua kita, misalnya si kakek ini atau si moyang leluhur kita ini wajahnya seperti ini, tapi kita hanya mendengar namanya bahwa dia inilah yang menurunkan orang tua kita dan seterusnya sampai dengan kita. Jadi kita menganggap bahwa ada keterikatan, keterikatan batin begitu.
2: Oke. Dan memang pastinya kita ketahuinya dari orang tua kita juga ya Bapak Alex ya, diceritakan ya seperti apa orang tua atau nenek dulu. Dan di tradisi ini juga nih Bapak Alex, bagaimana mencerminkan ya identitas masyarakat Lamaholot khususnya yang ada di Atadei Painara ini Bapak?
1: Iya, jadi tradisi ini mencerminkan identitas masyarakat Lamaholot ini. Sebetulnya itu cerminan dari bagaimana saling memberi dan menerima. Jadi jangan kita hanya dapat atau makan sendiri, berarti nanti kita dianggap rakus atau tamak. Tapi kalau kita ada berikan dia sedikit, entah itu orang bilang remah-remah saja, itu dianggap mereka dan mereka menganggap bahwa itu banyak. Itu menurut orang tua mengatakan bahwa kamu kasih sedikit itu adalah banyak bagi kami. Begitu. Jadi jangan harus dalam satu karung besar, tapi juga beberapa butir beras atau terutama nasi, biasanya ada misalnya kita potong ayam, ada jeroannya atau bagian dalamannya itu ada tertentu-tertentu yang bagian-bagian tertentu yang diambil lalu diletakkan, dan tidak harus banyak, diambil secuil. Nah, itu kira-kira.
2: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui, bisa dijelaskan seperti apa tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan wayah Dopi Tuamagu ini, dari awal persiapan dan juga sampai selesai acara ini, Bapak?
1: Ya, jadi itu macam-macam ya. Kalau misalnya saya memberikan sesajen untuk meminta hujan misalnya, nah, tentu dia punya persyaratan, itu harus ada ini, harus ada ini. Dan begitu pun tradisi wayak dopi untuk hal misalnya kalau tolak bala, tolak bala misalnya ada dalam satu keluarga, entah itu anak yang ini sakit-sakitan, lalu menurut di dokter ya, kedokteran katanya tidak ada penyakit. Tahu-taunya ketika di ada orang pintar melihat bahwa oh ini kamu ada kesalahan dari dulu di nenek moyang. Maka mereka harus bikin sesajen untuk istilahnya bilang gitu, gimana ya, mengakrabkan kembali tali ikatan yang dulu terputus. Begitu, entah itu mungkin dulu ada terjadi pembunuhan, akhirnya orang bilang karma, lalu harus ditambal atau dijahit kembali supaya hubungan kita jadi akrab kembali. Harus ada seperti itu. Begitu.
2: Dalam istilahnya memperbaiki hubungan ya Bapak Alex.
1: Iya betul, harus memperbaiki hubungan.
2: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, apakah ada tantangan tersendiri ya, pantangan-pantangannya atau aturan-aturan yang harus dipatuhi selama tradisi ini nih Bapak?
1: Ya, jadi pantangan-pantangan itu sebetulnya dalam misalnya pada saat sedang kita adakan sesajen atau kita bilang tadi bilang wayak dopi tuamagu, pada saat si pemangku adat atau si atamolan atau orang yang dipercaya untuk memberi makan ini misalnya ya, itu dia sedang melakukan ritual itu, maka dilarang bersin. Dilarang bersin. Kalau kita bersin berarti oh ini berarti tidak jadi, ulang lagi,
2: ulang dari awal.
1: Ulang dari awal. Jadi berarti kalau misalnya sudah disiapkan satu ekor ayam, tahu-taunya tiba-tiba orang bersin, cari ayam baru.
2: Oke, menarik ya Bapak. Dan kalau misalnya diulang kembali untuk tahapan-tahapannya juga mulai dari awal gitu ya Pak Alex ya.
1: Ya betul.
2: Oke. Nah, terkait dengan tradisi ini Bapak, apa yang harus disampaikan harapan-harapannya kepada generasi muda agar tradisi ini juga tetap dilestarikan Bapak?
1: Ya, memang zaman sekarang orang ada yang mengatakan wah untuk apa sih hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi ya silakan, kalau orang bilang kalau mau kamu mau ikuti, kamu punya kemauan sesuai dengan zaman, karena sekarang zaman teknologi jadi kamu tidak peduli dengan itu, ya terserah. Tetapi jangan sebut atau panggil nama ya orang tua ketika kamu terantuk begitu.
2: Oh, lagi ada musibah ya begitu ya Bapak ya.
1: Iya, betul.
2: Baik. Ya. Oke, baik. Di kesempatan terakhir ya Pak Alex, di apa yang mau disampaikan juga terkait dengan ritual ini ya, yaitu bisa dijelaskan kepada generasi-generasi muda apa yang mau disampaikan nih Bapak?
1: Ya, jadi kalau saya hanya berpesan kepada generasi muda, meskipun sekarang kamu main gesek-gesek, raba-raba itu HP terus, tanpa peduli dengan hal-hal seperti begitu, tetapi anjuran saya, kita ini pernah dilahirkan oleh orang tua kita. Bukan kita ini pecah dari batu atau kayu. Jadi bagaimanapun entah mereka sudah meninggal, tetap kita ingat. Tuang sedikit air putih juga tidak apa-apa. Pada saat kita mau makan, ya kita lepaskan satu remah-remahnya, secuil sedikit. Sambil bukan kita mempercaya sia-sia bagaimana, tapi itu bahwa itulah leluhur kita, nenek moyang kita, mungkin orang tua kita juga mereka perlu menikmati, dan itu sebagai satu doa buat mereka. Karena apabila ini dalam berkaitan dengan agama, apabila kita mendoakan mereka, tentu mereka akan mendoakan kita, kira-kira seperti itu.
0: Pendengar RRI, demikian Pesona Budaya Floba Mora. Saya Angela Abud pamit undur diri. Salam Pancasila, salam budaya.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
1: Pendengar Pesona Budaya Flobamora, dari ND Kota Pancasila, kita sudah dengarkan perbincangan dari rekan-rekan kami yang sudah mempersembahkan suatu karya jurnalistik dalam bentuk feature yang kita dengarkan tadi. Ya, kita sudah bergeser, kita kembali ke daratan Timor. Kita ingin tahu seperti apa sebenarnya tradisi di Timor, keramatamahan di Timor, bagaimana meloet atau lelok dalam budaya Timor. Sebab sirip pinang bukan sekedar sajian adat, tetapi ini menjadi simbol penghormatan, penerimaan tamu, persaudaraan, perdamaian, sampai dengan ikatan sosial. Tradisi ini menjadi media mempererat hubungan antar keluarga, sahabat, masyarakat, teman, juga mencerminkan nilai kebersamaan orang Timor. Kesempatan malam ini kita ikuti bersama rekan Arda Fahid dan Yohanes Senak, beliau pemerhati budaya dari Timor Tengah Utara.
2: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekedar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirih pinang.
3: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
2: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
3: Untuk konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirih pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan pasti menyebabkan yang tadi, kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya, bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
2: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
3: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2000 sampai 3000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Atuen Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
2: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
3: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
2: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
3: Buah manus, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
2: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
3: Kalau untuk perubahan saya kira tidak, kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Malaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa sirip pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
2: Namun di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
3: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyiri itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Meto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun. Sampai sekarang tidak.
2: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
3: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah sirip pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
2: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
3: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang bukan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan lain seterusnya.
2: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
3: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirih pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirih pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai momentum hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan Filipina. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah Filipina, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli siri pinang bisa ditekan.
2: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan.

0: dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip pinang.
1: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
0: M dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi meloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
1: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, sirip pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, RRI ND dan Pro 4 RRI Kupang dari daratan timur, masih kita bicara tentang Taman Wisata Alam Jamplong. Kita tahu, silakan Anda googling bahwa ini salah satu destinasi wisata alam yang ada di NTT, spesial di Kabupaten Kupang. Selain menjadi taman wisata alam, wilayah ini atau kompleks ini juga dikenal sebagai kawasan konservasi alam. Sebagai taman rekreasi, Taman Wisata Alam Jamplong ini tawarkan suasana hutan yang rindang, sejuk, cocok untuk bersantai bersama keluarga. Kalau Anda yang biasa mengakses jalan Timur Raya, baik itu dari Kupang atau dari Atambua, dari TTU, TTS, dari Melaka ke Kupang, Anda akan lewati jalur yang satu ini. Jika dikenal sebagai tempat rekreasi, namun sebagai tempat konservasi, taman ini punya peran penting karena masih ada flora dan fauna khas Timor di wilayah ini atau di lokasi ini. Hutan Jamplong ini menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan, satwa, dan ia menjaga keseimbangan ketersediaan sumber mata air alami di kawasan itu. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti apa hutan rekreasi Jamplong atau taman rekreasi Jamplong ini. Sekali lagi bersama rekan Rinda Linda Rairutu, ada Kades Jamplong juga, Pak Melianus Irianus Fault, dan juga dari BBKSDA NTT ada Deo Linda, ada Kunya Kolo yang akan menjelaskan tentang bagaimana pesona dari lokasi wisata ini.

0: itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti di denda adat berupa harus bunuh babi dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan kembali.
1: Taman Wisata Alam Camplong merupakan kawasan hutan bersejarah dan rumah bagi hewan-hewan yang dilindungi. Lokasi ini juga memiliki sumber mata air dan kolam alami yang dijaga kelestariannya hingga saat ini. Selamat malam, Pesona Budaya Flobamora Produksi RRI Kupang mengajak pendengar untuk menjelajahi Taman Wisata Alam Camplong, ruang rekreasi dan konservasi. Menurut Kepala Desa Melianus Faut, nama Camplong berasal dari nama salah satu pohon yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Dulunya, lokasi ini menjadi tempat masyarakat adat melaksanakan ritual syukur panen.
0: Nama Camplong ini sebenarnya berasal dari dulu ada pohon yang bernama Sanaplo. Warga setempat ini ada pohon besar yang namanya Sanaplo. Kemudian pada akhirnya dinamakan Camplong. Setelah itu dalam kebiasaan masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Setelah panen mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Mulai dari tahun 80-an mungkin karena kemajuan zaman akhirnya orang tidak lakukan itu. Di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka melakukan itu, sementara dari pihak gereja mungkin kamu pergi untuk menyembah berhala, sehingga hal-hal seperti itu yang mengurangi aktivitas mereka. Tapi secara pribadi, secara prinsip, mereka tetap menganggap bahwa ini adalah tempat sakral.
1: Kawasan konservasi yang terletak di Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dengan luas 696,60 hektar ini dipercaya masyarakat sebagai kawasan hutan mistis dengan pantangan yang tidak boleh dilanggar.
0: Tuh sampai dengan sekarang, Oenaek ini atau Camplong tetap dianggap sebagai hutan keramat. Pada jam-jam 6 ke atas pasti sudah tidak ada orang yang lalu-lalang di sini karena mereka percaya bahwa ada penunggunya. Menurut mereka lihat ada seorang bapak yang tidak pakai baju tapi hanya pakai selimut. Mereka selalu lihat di tempat ini.
1: Selain sebagai kawasan konservasi, Taman Wisata Alam Camplong juga dijadikan sebagai tempat pemandian kolam alami yang selalu ramai dikunjungi. Di balik alamnya yang sejuk, hutan wisata ini dulunya dijadikan sebagai tempat beristirahat para raja yang melakukan perjalanan ke kota Kupang.
0: Ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal leluhur orang yang ada di sini. Sehingga pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua. Tempat persinggahan para raja biasanya dari Gunung Mutis atau Molo, mereka singgah di Camplong untuk berteduh, bermalam istirahat, baru mereka lanjutkan perjalanan ke Kupang.
1: Polisi Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Ibu Deolinda Dakun Hakolo, mengatakan sumber mata air yang ada di kawasan hutan ini tidak pernah mengering. Selain itu, sumber air di kawasan ini terbilang cukup unik karena debit airnya akan meningkat saat kemarau. dan akan menurun saat musim hujan.
2: Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu pemanfaatan itu adalah mata air. Yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Wenaik, itu dia di dalam pagar itu. Dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya, beda dengan di tempat lain. Di musim hujan itu debit mata airnya besar, kalau di Camplong tidak, dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun, baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada, sumber debit mata airnya kecil dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Enaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang, yang kedua Wisma Oematonis, yang ketiga masyarakat Desa Camplong 2, itu dengan instansi terkait di sini. Jadi digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini.
1: Sejak ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Camplong pada tahun 1983, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menggandeng masyarakat untuk ikut dalam menjaga kawasan ini.
2: Di dalam aktivitas kami atau rutinitas kami di Resort TWA Camplong itu, yang pertama setiap hari Senin dengan hari Rabu itu kami melakukan patroli rutin. Atau kami masuk patroli rutin. Di hari Selasa itu kami mengadakan kegiatan anjang sana, atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan, karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan satu, mengadakan dialog terkait dengan ekonomi. Tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa saja. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas atau fungsi kami di sini seperti apa. Kami ke sana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis, kak, itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Wenaik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Turun ke kelompok binaan seperti apa? Kami kesana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi. Di hari Kamis, kak, itu saya bersama tim.
1: Upaya untuk melindungi hutan wisata ini juga dilakukan oleh masyarakat adat dengan menetapkan aturan dan sanksi bagi yang mencuri atau merusak kawasan Taman Wisata Alam Camplong.
0: Sejauh ini kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk, sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. ditangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Ke depan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga adat.
1: Pendengar, kesejukan yang dirasakan saat mengunjungi Taman Wisata Alam Camplong adalah bukti bahwa alam yang dirawat akan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di kawasan tersebut. Demikian Pesona Budaya Flobamora produksi RRI Kupang. Saya Linda Rerutu, salam budaya, sampai jumpa.

0: 1 RRI Atambua, Pro 1 RRI Ende, dan Pro 4 RRI Kupang. Berakhirnya mini feature Sona mulai bermula tadi dengan topik taman, wisata camplong, tempat rekreasi dan konservasi bersama rekan Rinda Rai Rutu. Maka berakhir sudah kebersamaan kita di malam hari ini di program Pesona Budaya Probomora. Saya pamit, kita kembali ke satgara masing-masing untuk ikuti program selanjutnya.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Probomora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey M. Fotis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di Pro 1 RRI Atambua di malam ini. Dengan beberapa lagu pilihan yang untuk Anda di malam ini. Silakan tinggalkan komentar di WA atau di Facebook RRI Atambua kami. Kami sudah siapkan ada 8 lagu di Facebook RRI Atambua. Ada trio Ambisi Mama, Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri. Ada Andres Holten, Kau Tercipta Untukku. Ada Lea Saloga, Fiat Breken, Hole Way World. Ada Pace Pondan, Mana Mungkin Mendua. Ada Heti Kues Endang, Dingin. Ada Ibit Giade, Titip Rindu Untuk Ayah. Ada Onleslo, Lionel Ricky Fiat Diana Ros. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih ada mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini. Saya selalu menunggu di stay di Pro 1 RRI Atambua. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Oke, selamat malam. Ini dengan Kakak Putri atau Kakak Vero ini?
2: Mana-mana.
1: Kakak Putri kayaknya ini.
2: Iya.
1: Oke, Kakak Putri, apa kabar malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, cuman hujan.
1: Puji Tuhan baik, tapi hujan. Di Atambua juga hujan, hujan habis panas.
2: Setiap hari, setiap malam kakak.
1: Oh, begitu. Oke, mau request lagu apa kakak Putri?
2: Lagunya Titip Rindu Untuk Ayah dari Ibit Giade.
1: Dari Ibit Giade, Titip Rindu Untuk Ayah. Oke.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Titip yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati. Salam.
1: Oke, terima kasih Kak Putri.
2: Buat semua sahabat, ada Ibu Fienti di Ayat Tupas, Mama Ina Siti luar dari Niki-Niki, Kakak Yusan Tati Fatufinu, ada Mama Andro, Mama Jusan di Enlasi, ada Bapak Fidel di Joe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Danu, Bapak Turosa, Ibu Dirsi Tanah-Tanah Siti Luarga, ada Bung Tio di Tumbakun, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Penari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, ada Bang Hadi, Bang Li, Citra Tengah, Ibu Yustin dan Pak Hendrik Sikuneru, ada Kakak Ameta dan Kakak Anis di Timur Leste, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak selalu. Buat kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Oke, terima kasih juga kakak Putri. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan baik, saya sehat selalu.
1: Puji Tuhan baik, sehat selalu. Oke baik. Oh Kakak Bella, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya Trio Ambisi Mama. Ingat Mama yang itu.
1: Sudah tidak.
2: Tidak ada lagi. Ada lagi tuh.
1: Oke baik.
2: Tuhan itu panggil Mama dan Bapak saja.
1: Semoga bahagia selalu di surga ya.
2: Iya. Oke. Amin.
1: Oke, Kakak okay. Bella, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Polikru Pro 1 Otombo yang berdua semalam. Salam sehat semuanya. Terus buat semua teman-teman. Ada Vero, ada Ibu Fenty, ada Delphi, ada Mama Ina Dini-Dini, ada Kakak Yusen, ada Mama Yusen, terus ada Kakak Tio, ada Om Tirosa, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, terus ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Paman Bakti sama Ade Aisyah, selamat malam, ada Mas Edi, ada Nona Ita, terus ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Erkenari, selamat malam, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damos, ada Abang Tujang ya, ada Putra Lomasi, ada Abang Hadi, Abang Le, Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Abang Hadi, ada Kakak Lina, Kakak Marcel, terus ada Pak Guru Papi. Pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau acara Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya. Buat Papa Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam Kakak Putri. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, sudah ada lagi yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu Kak Jeffrey.
1: Ya, selamat malam Kakak Vinti yang ada di Aetupas. Apa kabar malam ini di Aetupas?
4: Selamat malam juga, saya di Aetupas, luar biasa baik.
1: Amin, puji Tuhan. Oke Kakak Vinti, mau request lagu apa malam ini?
4: Bila Kau Seorang Diri.
1: Bila kau seorang diri, jangan sendiri dong, harus banyak-banyak orang.
4: Kan maksudnya kan tadi requestnya sudah titip rindu buat ayah, terus buat mama.
1: Sekarang sendiri.
4: Iya. Iya, sendiri bila kau seorang diri, kalau sudah ditinggal ayah, ibu begitu.
1: Betul sekali. Oke, baik.
4: Iya, biar lagunya berikutan begitu kan.
1: Ayah dan ibu sudah tiada lagi. Sekarang seorang
4: iya,
1: diri.
4: Iya, betul deh. Sekali. Seorang diri, iya.
1: Oke deh. Baik. Salam-salamnya Kakak.
4: Iya. Yang pertama buat Kakak Vero dan Kakak Bella yang barusan lihat, terima kasih atas senggolannya. Lanjut buat teman yang belum bergabung. Ada Bunda Desi, ada Maria Satarak, ada Marina Maina, ada Ma Anro, ada Delphi, ada juga Bung Fidel, Bung Yufen, Bung Oke, Bapak Ten, Mas Edi, Bapak Edi, Bung Usias, Bung Tirosa, terus ada Bung Nara, Bung Marcel, Bunda Ima, Abang Lee, ada Abang Hadi, Paman Buksi bersama Dede Aisyah, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, mengucapkan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Vinti, terima kasih juga. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, baru saja kita berhubung bersama Kakak Vinti yang ada di Aetupas. katanya salam buat semua. Kita sambut dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Edi.
5: Apa kabar? Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik Mas Edi.
5: Alhamdulillah puji Tuhan. Cuaca bagus?
1: Cuacanya bagus.
5: Alhamdulillah puji Tuhan. Betul juga bagus, cerah ya.
1: Cerah. Tadi siang mantap. Hujan tapi tadi sedikit.
5: Enggak apa-apa, ngilangin debu ya biar sejuk gitu toh.
1: Iya, Mas Edi.
5: Betul, betul. Kak Ibu Guru kan bilangnya begitu.
1: Yeah.
5: Dia seorang diri, dia orang sendiri temen sama Kak Jeffrey toh.
1: Tidaklah.
5: Enggak apa-apa.
1: Temani sama diri. Semua pendengar Pro 1 RR Tembua dan semua keluarga Tembua.
5: Ih, mantap, udah itu mantap. Yang nomor 3 apa tadi?
1: Yang nomor 3.
5: Apa itu?
1: Kalau yang nomor 3 mana ya?
5: Bagus itu. Format yang betul, format.
1: Nomor 3-nya salam-salamnya dulu Mas Edi tadi. Nomor 3-nya ada kau tercipta untukku.
5: Ah, sudah itu buat Jeffrey tercipta itu.
1: Ya.
5: Oke, salam spesial buat
1: Mas Edi, Mas Edi.
5: Mantap. Ini spesial buat Jeffrey pulang hati-hati buat keluarga di rumah ya.
1: Oke deh, terima
5: mewakili Pro 1, spesial mewakili grup Pro 1-nya ya. Terus spesial buat Bapak Ten yang lagi mancing ya, segera ya. Bapak Ten bergabung ya, Bapak Ten. Temui Kak Jeffrey ini sendirian biar ngopi, jangan ngantuk ya.
1: Iya.
5: Terima kasih Nona Bella, Ibu Guru yang cantik renggolanya ya. Putri Tunggal udah masih Putri Tunggal tadi.
1: Putri Tunggal udah. Belum, sudah tadi pertama.
5: Pertama, pada kita nomor 4.
1: Yes, Mas Edinya nomor 4.
5: Mantap sekali. Ya, spesial buat Maina Mandro Mavero ya. Mbak Ibu Bunda Maima ini udah lama gak naik udara nih. Panggle Putra Tengah juga udah lama ya. Pak Bati Rosa, Maria Batara, Om Papi, Heri, Nara juga udah lama Bang Damo. Nah, sekalian nih, Kakak Rinjo di Pulau Malai. Nggak tahu juga nggak ada kabarnya di RDM ya. Avidel Marcel juga Bang Nasrul nggak ada kabar. Pak Wika. Ya semuanya sapu rata aja bagi-bagi waktu Jebri ya. Mengingat waktu ya.
1: Iya Mas.
5: Yang bagus musik jazz. Musik jazz yang bagus musik jazznya ya.
1: Iya baik.
5: Oke semuanya salam sapu rata. Oke makasih buang hati-hati ke Jebri ya. Salam buat keluarga di rumah. Salam.
1: Salam Mas Obrigado. Edi. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung di nomor telepon kami atau di WA atau di Facebook RR Tembua boleh. Kalau di nomor telepon yaitu di 0812-4601-0202. Oke pendengar Pro 1 RR Tembua, kalau belum ada yang bergabung, kita putar dulu lagu yang sudah di request oleh kakak putri yang ada di Putung dengan mamanya Mama Vero yang ada di Putung. Lagunya dari Ebit Giade, Titip Rindu Untuk Ayah. Selamat menikmati di malam.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Bagi pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada di malam ini, saya akan masih menemani Anda di menit ke masih 18 menit ke depan. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, boleh bergabung. Di line telepon kami, kami selalu stay menunggu pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Area Tembua. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sambut dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam Kak Tio, apa kabar Kota Kasari?
2: Kabar baik, tapi lagi hujan.
1: Oh, Kota Sari lagi hujan malam ini ya?
2: Ya.
1: Pantas, kalau hujan begini Bunda Desi juga dia kehujannya. Jadi pintu pagarnya tutupnya cepat pasti sekali.
2: Pasti resuti dia.
1: Iya. Oke baik, Kakak Tio. Karena waktu kita singkat, jadi request lagu masih bisa satu lagu boleh.
2: Iya, terima kasih karena lagu yang saya request kan tadi sudah putar nomor 1 nomor 2 itu.
1: Oh, nomor 1 dan nomor 2. Oke deh,
2: baik. Itu pas di hati.
1: Iya, oke. Lanjut salam-salamnya.
2: Ya, salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang lagi bertugas, selamat malam.
1: Oke, terima kasih.
2: Yang kedua buat Kakak Putri yang tadi sudah senggol juga dan sudah request lagu yang saya mau request.
1: Oke deh.
2: Terus Kakak Bella, terima kasih juga lagu yang sudah request itu. Singkatnya semua pendengar, Mama Ina di Niki-Niki, Bunda Desi di Pevoko, Maria Fatara, Bapak Cirosa, Mas Edi yang sudah lewat, Ibu Finti, semua fans yang tidak disebut satu-satu. Terima kasih, selamat malam Kakak.
1: Oke, selamat malam Kakak Tio. Oke, pendengar Persatu Area Tembua di mana saja Anda berada, masih bisa terima penelpon satu lagi. Masih 5 menit ke depan, 15 menit ke depan, tapi kita masih bisa terima telepon yang masih mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di malam ini. Bolehkah saya menunggu? Kalau belum ada, saya bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook kita, Facebook Area Tembua. Kalau belum ada yang bergabung, kita lanjut putar lagu yang sudah di request. Tadi sudah putarkan 3 lagu. Sekarang kita putar lagi lagu yang sudah direquest oleh siapa ini? Oleh Mas Edi. Kau tercipta untukmu. Tidak tahu Mas Edi ini tercipta untuk siapa ini. Oke, kalau sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu lewat lagu.
1: Oke, Mas Galu, Mas Galu. Halo, Mas Galu. Ruang Rindu, Mas Galu. Halo, Mas Galu. Oh, Mas Galunya.
4: Halo.
1: Halo, Mas Galu. Ruang Rindu. Apa kabar Mas Galu?
4: Kabarnya baik, Bang.
1: Kabarnya baik kalau di Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana Mas Galu? Jaringannya?
3: Bojonegoro.
1: Oh, mak. Di situ. Okay.
3: Kota Minyak ini. Iya.
1: Kota Minyak.
3: Ini dengan siapa ya?
1: Ini dengan Bung Jeff.
3: Oh, Bung Jeff. Salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal Mas Galu.
3: Iya, saya sudah terbiasa masuk sini sama Mbak siapa itu? Mbak Heni, Mbak Elvira, atau siapa itu?
1: Iya.
3: Yang keren dia atau siapa itu?
1: Kalau saya penyiarnya baru.
3: Ya, mau request lagi. Oh, mudah-mudahan banyak penggemarnya, Bang.
1: Iya, makasih.
3: Lagunya sudah di format atau boleh sendiri?
1: Lagunya sudah, tapi waktu kita tidak... ini tapi boleh masih bisa satu request nanti kita putarnya di Jazz Music boleh.
3: Oh gitu.
1: Ada ya, yang belum di sendiri. Belum di request ada Hetikus Endang Dingin.
3: Terus
1: Pacepondan Mana Mungkin Mendua Hati.
3: Cuma dua itu.
1: Oh yang mana?
3: Yang hati dingin aja, hati ku sendang.
1: Oh, hati ku sendang, dingin.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Ya, ini saya pakaikan buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya.
1: Oke deh,
3: semoga
1: baik.
3: Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada semua yang lagi mantap acaranya Bang Jess. Mudah-mudahan selalu bahagia. Salam persahabatan lewat udara dari Jawa Timur. Khususnya di Antapua.
1: Oke, Mas Galu.
3: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga. Tuhan memberkati Mas Galu di Jawa. Oke, pendengar Persatu Radio Tembuang. Oh, kita sudah di menit ke-49. Kalau tidak ada yang bergabung, oh, saya pamit undur diri dari Ruang Rindu malam ini. Dan kita putar dulu lagu-lagu yang sudah di... ini. Tapi kita terima dulu yang penelpon satu ini dulu, biar nanti kita putar lagu-lagu yang kalau belum terputar ya kita putarnya di Jazz Music boleh. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Oke, selamat malam Kakak Sari. Apa kabar malam ini di Banjarmasin?
5: Alhamdulillah kabarnya baik Bang.
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Oke deh.
5: Lagunya boleh enggak? Sempat enggak?
1: Oh, kalau lagunya ya enggak sempat lagi. Kalau dia nanti didengar ikutan saja boleh.
5: Iya, kalau bisa dari Hetikus Endang tadi kalau sempat. Kalau
1: oh, sudah. Sempat, tadi itu aja. Gus Endang tadi kan sudah di request oleh Mas Galu dari Jawa Timur.
5: Dari Cipundang tadi?
1: Iya.
5: Apa tadi judulnya itu? Mana Mungkin Mendua Hati.
1: Mana Mungkin Mendua Hati.
5: Iya, kalau sempat. Kalau tidak sempat ikut aja.
1: Oke deh, baik.
5: Iya, buat abang terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga Mbak Sari. Oke, pendengar Persatu Radio Tembuang. Untuk Mbak Sari katanya salamnya buat abang saja ya. Tidak untuk salam untuk pendengar Persatu RWA Tembu, hanya salam khusus untuk abang dan request lagunya dari Pak Cepondang, Mana Mungkin Mendua Hati. Oke. Oke, baik pendengar Persatu, saya pamit undur diri dari Ruang Rindu di malam ini dan kita putarkan lagu yang sudah di request. Ini lagu yang kita putar pertama itu dari Andre Holden, Kau Tercipta Untukmu, dari requestan dari Mas Edi yang ada di Melaka. Semoga terhibur.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam, hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Steve Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Namun, pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis. Tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa. Tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia. Tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

antrenya Irama Lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Kamis 21 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mahasatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Antari Atambua, saya Teresa Manet, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa berada dalam lindungannya.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Dari Graha Siar Eltaria Tambua, kami ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, shalom om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar setia Radio Tambua di mana saja berada. Terima kasih bagi Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Salam sehat untuk semuanya. Semoga dengan istirahat malam yang nyaman, pagi hari ini semuanya sudah dengan sukacita, semangat, siap bangun hari ini, sambut hari ini, dan tentu siap untuk menjalani hari ini ya. Jumat 22 Mei 2026. Ya, pendengar RRI Tambua di mana saja berada, apapun keadaan Anda pagi hari ini, siapapun kita ya, apapun kondisi kita, tentu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih kita nikmati hingga pagi hari ini. Mari, sebelum kita melangkah jauh dengan segala aktivitas kita, biarlah kita boleh mengucap syukur, kita boleh bersyukur untuk kehidupan yang masih dianugerahkan oleh Sang Pencipta bagi kita semua. Biarlah dengan rasa syukur yang kita miliki tentu akan berikan energi positif untuk kita semua dapat jalani hari ini penuh sukacita dan penuh semangat. Baiklah pendengar di Mutiara Pagi, selain lagu-lagu religi muslim yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa tentu ada pesan kebaikan, ada pesan hikmah, ada inspirasi lewat renungan Mutiara Pagi yang tentunya bersama penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu akan menyapa kita lewat renungan Mutiara Pagi. Sebelum kita ikuti renungannya, kembali lagu religi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Sri Handayana Mutalib, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, dalam acara Renungan Agama Islam dengan tema Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdillahu fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada ungkapan yang paling mulia untuk mengagungkan asma kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui hati dan lisan kita persembahkan saat ini, kecuali kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua masih menikmati iman, menikmati kesehatan dan juga kesempatan. Salam beriring selawat kita peruntukkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharapkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia adalah tempat persinggahan, sedangkan akhirat adalah kehidupan abadi. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, ibarat sebuah terminal yang menjadi tempat kita menunggu antrian kita untuk menuju ke kampung akhirat yang sifatnya kekal. Dunia hanyalah ibarat ladang, tempat kita menanam amal dan hasilnya akan kita petik di akhirat kelak. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang hidup di dunia sejatinya adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara yang sedang lewat. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sejatinya kita tidak boleh terlalu sibuk urusan dunia yang diibaratkan sebagai tempat singgah sementara untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun kita lupa tujuan utama kita adalah akhirat. Karena sehebat apapun kehidupan kita di dunia, semuanya akan sirna jika ajal datang menjemput. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan kembali setelah kita meninggalkan semua hal yang fana ini. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan atau waktu. Padahal kesempatan atau waktu adalah nikmat yang luar biasa besarnya untuk kehidupan kita selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru terbalik. Sering sekali kita mengabaikan serta menyia-nyiakan dengan menunda waktu. Sebagaimana pesan Ibnu Umar, "Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu pagi. Dan jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu malam." Artinya, kita jangan suka mengulur-ulur waktu atau kesempatan. Hal ini tanpa kita sadari bahwa waktu atau kesempatan adalah hal yang gaib, yang kita tidak tahu kapan kita dipanggil Sang Khalik atau ajal menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ali Imran ayat 185. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, manusia, bumi dan langit, pasti akan mengalami akhir yang kita sebut dengan kematian. Kematian datang tanpa melihat atau memandang, ia datang sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan kepada makhluknya, tanpa kata kompromi. Dan siapapun dia tidak akan bisa untuk menunda atau membatalkannya. Dan di saat itulah terjadi penyesalan. Kemana saja aku selama ini? Sudah diberikan waktu, tetapi disia-siakan hanya untuk perbuatan yang tidak berguna, tanpa memikirkan betapa pentingnya kehidupan di akhirat sebagai tujuan akhir kita. Rabbirzi'un, ya Tuhan kami, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Pendengar kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah, untuk merenung siapa kita, ada dua poin yang harus kita siapkan. Yang pertama, apakah kita sudah siap untuk kembali kepada Allah? Yang kedua, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, apakah amal kita sudah cukup? Hal ini kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah siap dan amal kita sudah cukup, atau belum cukup, atau belum sama sekali? Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak, marilah kita persiapkan bekal sebanyak mungkin sebelum ajal menjemput kita. Dan mari kita jadikan setiap kesempatan untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang artinya, gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, gunakanlah hidupmu sebelum matimu. Kedua, gunakanlah sehatmu sebelum sakitmu. Ketiga, gunakan luangmu sebelum sempitmu. Yang keempat, gunakanlah mudamu sebelum tuamu. Dan yang terakhir, gunakanlah kayamu sebelum miskinmu. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang cerdas, yang memanfaatkan dunia untuk meraih kebahagiaan abadi, yaitu akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Summasalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Itu biasanya kita ajarkan yang pertama ada tiga hal. Ya, ada tiga hal. Yang pertama adalah kita ajar soal akhlak. Akidah. Kita ajarkan tentang siapa Tuhannya, terus di mana tempat ibadahnya, kitab sucinya, terus mungkin kisah-kisah para rasul atau nabi yang bisa jadi teladan. Itu hal pertama yang harus diajarkan ke anak. Kemudian yang kedua baru akhlak. Jadi sudah akidah, dia sudah tahu Tuhannya siapa, tempat ibadahnya di mana, rukun iman, rukun Islam, terus selanjutnya akhlak. Nah, akhlak ini salah satu contohnya adalah dengan kita toleransi dengan misalnya di dalam keluarga. Oh, ayah saya sepertinya lagi dalam keadaan sibuk atau lagi keadaan tidak bisa diganggu. Berarti saya sebagai anak harus seperti apa? Gitu. Atau kita mengajarkan tentang kasih sayang dengan kasih contoh. Oh, saya ini ayah dan ibu saya sayang sekali dengan kedua nenek dan kakek saya, contoh. Nah, itu berarti saya juga harus seperti itu. Terus ajarkan juga misalnya ada nih satu hal yang bikin saya sedikit melihat ini penting untuk diajarkan. Ketika kita pergi ke acara, ada tuh kalau anak lewat di depan orang langsung ngelongo saja, pasti ada orang yang bilang, "Sapa anaknya tidak sopan." Nah, tapi ketika kalau orang tuanya ajarkan, bilang, tidak perlu ajarkan, kasih contoh. Ketika lewat orang, permisi. Anak itu kan bahasanya dia tuh suka mencontoh. Oh, sapa orang tua peniru, sapa orang tua begini, berarti saya harus bagaimana? Nah, jadi itu salah satu. Keluarga itu biasanya kita ajarkan yang pertama ada tiga hal. Ya, ada tiga hal. Yang pertama adalah
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Ya, pendengar RRI Tamu, dimana saja Anda berada, kebersamaan kita di program Mutiara Pagi Menghantar. Kita di pukul 5:48 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi usai kebersamaan kita di acara Mutiara Pagi ya. Dan informasi untuk Anda, pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami sampaikan Warta Berita Daerah. Dari Studio 1 RRI Tamu, kami ucapkan selamat mempersiapkan diri dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk umat muslim yang berbahagia di hari ini tentunya ya. Dan seperti biasa, ibadah sholat Jumat juga akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Mujahidin Atambua di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, untuk kita semuanya, selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini. Semoga Yang Maha Kuasa akan melancarkan apa yang akan kita jalani hari ini.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sampai saat ini ibu kita masih datangkan dari luar. Ya, semua tahu tempe lah, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita, petani patet, petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai.
1: Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menetapkan astacita 8 misi besar yang satu dicapai.
2: Warta Berita edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe Alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
3: Para pengusaha tempe dan tahu di Kabupaten Alor hingga kini masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar daerah, khususnya Surabaya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Pengusaha tempe tahu Beldang Immanuel Maaf mengatakan pasokan kedelai lokal belum mampu mencukupi kebutuhan industri kecil menengah. Ia menjelaskan, hingga saat ini belum banyak petani di Alor yang tertarik menanam kedelai dalam jumlah besar.
0: Sampai saat ini ibu kita masih datangkan dari luar. Ya, semua tahu tempe lah, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita, petani patet, petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai. Memang ada sih, tapi tidak besar. Setiap tahun 1-2% mungkin untuk lokal ini, untuk mereka bisa mampu supply ke kita di, khususnya di Kalabai, di Kabupaten Alor ini ya belum. Kebanyakan kita masih datangkan dari luar.
3: Selain itu, Immanuel menegaskan dalam memproduksi tahu dan tempe, dirinya tidak pernah menggunakan bahan pengawet tambahan.
0: Saya tidak mau pakai pengawet apapun dalam pekerjaan tahu tempe itu. Semua natural, apa yang diizinkan semacam ragi apa itu yang dari sudah ada depkesnya, badan pom, itu yang kita gunakan.
3: Ia berharap ke depan ada perhatian lebih bagi petani lokal untuk mengembangkan kedelai sehingga bisa memenuhi kebutuhan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Tambua melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Atambua menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 di tahun 2026 di halaman kantor RRI Atambua. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Atambua, Andrian Sucahyo, dan diikuti seluruh pegawai di lingkungan RRI Atambua. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan bangsa di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Dalam amanatnya, Andreas Sucahyo mengatakan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus ditanamkan kepada seluruh generasi muda melalui pendidikan, literasi, serta penyebaran informasi yang positif dan mencerdaskan. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan program-program edukatif yang mampu membangun karakter generasi muda, khususnya di wilayah

0: Siap, ini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua.
1: Sesuai pantauan, upacara berlangsung hikmat dengan seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga pembacaan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, cuaca pagi ini diperkirakan berawan tebal namun harus tetap waspada karena di siang hari berpotensi turun hujan sedang. Memasuki malam hingga dini hari cuaca kembali bersahabat dengan kondisi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur berkecepatan 30 km per jam. Bergeser ke Betun, pagi hari dipantau berawan, lalu siang harinya berpotensi diguyur hujan sedang. Di malam dan dini hari, cuaca akan kembali cerah berawan. Suhu di Betun berada di angka 25 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 28 km per jam dari arah timur. Selanjutnya ke Kefamananu, cuaca dari pagi hari diperkirakan berawan tebal, kemudian siang harinya akan turun hujan ringan. Malam dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara cukup sejuk berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan tiupan angin berkecepatan 28 km per jam bertiup dari arah selatan. Soe, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan, namun siang harinya diprediksi akan turun hujan ringan. Di malam hari cuaca kembali cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan akan berudara kabur. Suhu udara cukup dingin berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin berkecepatan 28 km per jam bertiup dari arah timur. Kota Kupang sepanjang hari ini dari pagi, malam hingga dini hari cuaca umumnya bersahabat yaitu cerah berawan dengan siang harinya diperkirakan berawan tebal. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, tetapi tiupan angin di Kupang cukup kencang hari ini mencapai 43 km per jam bertiup dari arah timur. Terakhir untuk wilayah Alor, di pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan namun siang harinya berpotensi terjadi hujan sedang. Di malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara di Alor berada di rentang 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin yang relatif tenang, hanya berkisar 5 km per jam dari arah timur. Peringatan ini BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang. Demikian informasi cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
3: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan.

0: Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut, dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
1: Dari FGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gajah Mada dan Undana, dan kemungkinan besar adalah Universitas Timur Leste yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di Desa Tulakadi, Desa Sadi, dan satu lagi Desa Dua Laut. Kepada kalau pengabdian masyarakat ini lebih kepada bagaimana nanti mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat, kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, membuat menyusun profiling desa yang baik. Jadi ada rata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam bentuk grafis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah, sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
0: Sementara dosen Universitas Gajah Mada, Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
2: Menyelenggarakan KKN di Belu. Kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi dan Silawang. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh ibu bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni.
0: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Salurkan bantuan beras CPP Lurah Atambua tekankan dorong ketahanan pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
4: Pemerintah Kelurahan Kota Atambua kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 146 kakak dengan per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak sebanyak 4 liter. Program ini ditujukan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Lurah Kota Atambua, Norbertus R. Beremau menyampaikan bahwa bantuan beras ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan. Ditambahkan program ini menjadi bagian penting dalam meringankan beban ekonomi warga sehari-hari.
5: Bantuan beras CPP yang untuk Kelurahan Atambua itu ada 146 kakak.
6: Nah, ini mereka terima ini untuk tahap berapa dan mereka terima itu apa-apa saja?
5: Yang diterima ini untuk 2 bulan. Satu kakak berhak menerima 2 karung beras 10 kilo dengan 4 minyak goreng minyak kita.
4: Tetap penerima bantuan telah melalui proses verifikasi agar tepat sasaran, dan pemerintah kelurahan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat dengan penerima yang dimaksudkan berada di tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 4 yang menjadi prioritas penerima bantuan. Ia menekankan bahwa program penyaluran beras JPP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa masyarakat yang terkategori tercover dengan baik, karena dengan adanya bantuan sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok.
5: Dengan bantuan ini dampaknya tentunya sangat baik, karena sasarannya fokus pada kakak miskin yang ada beberapa kriteria, yaitu desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 4. Dan ini yang kemarin kita sudah salurkan itu sudah sesuai dengan maksud dan tujuan.
4: Ini itu dalam mendorong ketahanan pangan yang optimal, ia mengajak warga kelurahan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan melakukan penanaman tanaman produktif untuk dimanfaatkan. Di akhir, dirinya kembali menegaskan komitmen kelurahan Kota Atambua untuk terus mendukung program-program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penyaluran bantuan seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi warga. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu menceritakan kisah sempat terbawa arus laut saat mancing, beruntung selamat. Laporan Ferdi Asi.
7: Nelayan pesisir Pantai Utara Desa Dualas Kabupaten Belu, Yohanes Manek, mewanti-wanti para nelayan untuk melakukan aktivitas melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan. Ia menuturkan sangat berisiko apabila tidak ada kesiapan khusus saat melaut. Kesiapan armada perahu yang digunakan untuk melaut mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan, serta tidak kalah penting adalah menyangkut kesiapan fisik. Apa yang ia sampaikan cukup beralasan, dikarenakan pernah tertimpa musibah terbawa arus laut saat mencari hasil tangkapan ikan, beruntung masih bisa selamat. Dirinya menceritakan kisahnya di tahun 1987 silam sempat terbawa gelombang laut hingga jauh ke tengah tanpa sadar diri. Musibah terjadi saat dirinya menggunakan perahu dan memancing ikan di sekitar lokasi pesisir Pantai Utara Belu. Akibat kondisi fisik kelelahan mendayung perahu dan belum memperoleh tangkapan ikan, tanpa sadar tertidur, perahu ia tumpangi sudah terbawa gelombang laut cukup jauh dari lokasi pesisir. Dirinya baru sadar kalau sudah terbawa arus laut setelah beberapa jam tertidur. Untuk kembali harus mendayung perahu selama sehari semalam. Hal ini pun bukan pekerjaan mudah.
8: Dulu itu sampai seloai amtasi dayung saya. Saya tahun 87 pernah terseret. Itu saya waktu itu saya mancing. Saya pancing.
7: Pakai perahu?
8: Ya, pakai perahu dayung. Akhirnya saya tidur, kesturun jangkar habis. Saya tidur.
7: Tidak sadar.
8: Gageti jangkar larat. Saya hampir sampai di Ponu. Sudah jauh dari Berluli. Waktu saya dari sana datang dayung satu hari, satu malam. Saya gageti itu saya tidak tahu saya mau di mana. Saya rasa takut toh sejauh ini. Perahu kecil lagi. Pokoknya mungkin dari arus toh, arus mungkin jalan pesisir toh, tapi bukan terlalu ini tidak agak di luar sedikit. Saya gageti tapi saya bilang, ini saya sudah di mana? Saya lihat dia bilang, saya hampir di pon. Saya pulang pelan-pelan. Akhirnya saya sampai di Fatmuti situ dapat orang alor yang mereka lari tuna dong itu. Akhirnya mereka tolong saya tarik ganeng saya bawa datang.
7: Beruntung saat kembali berpapasan perahu nelayan lainnya mencari ikan di sekitar lokasi tersebut. Akhirnya atas bantuan perahu motor, nelayan membantu derek perahu yang ia tumpangi bisa tiba kembali ke tepi pantai. Ia menyebut merupakan pembelajaran berharga selama puluhan tahun melaut mencari tangkapan ikan di perairan Atapupu, Kabupaten Belu.
3: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Thailand akan memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan asing dari lebih 90 negara. Kebijakan baru tersebut telah disetujui Kabinet Thailand pada Selasa 19 Mei 2026. Melansir dari Al Jazeera dan BBC News, kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari perubahan aturan keimigrasian dan keamanan nasional. Sebelumnya Thailand memberikan fasilitas bebas visa selama 60 hari sejak Juli 2024 untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi. Kebijakan tersebut berlaku bagi sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Israel, dan kawasan Schengen, Eropa. Dalam aturan terbaru, pemerintah Thailand kembali menerapkan sistem visa bertingkat. Masa tinggal bebas visa akan dibatasi menjadi 30 hari. Warga dari beberapa negara akan memperoleh izin tinggal selama 15 hari. Pemerintah Thailand menyatakan kebijakan bebas visa 60 hari telah disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Perubahan aturan ini muncul setelah sejumlah penangkapan besar yang melibatkan warga asing. Kasus tersebut mencakup perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, serta pengoperasian bisnis tanpa izin seperti hotel dan sekolah bahasa. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Puangketkeo, menegaskan kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu. Menurutnya, aturan baru dibuat untuk mencegah penyalahgunaan sistem visa oleh individu tertentu. Thailand juga akan membatasi maksimal 2 kali masuk bebas visa melalui jalur darat dalam 1 tahun kalender untuk kategori standar 30 hari. Namun, pemerintah belum mengumumkan kapan aturan baru itu akan mulai diberlakukan. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe Alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia tamu melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Saya Tresa Manet, operator Ikang Ramdan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!
1: Dipancarluaskan dari Geraha CRL Tarya Tambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat pagi pendengar RRI Tambua, selamat menikmati suasana Anda pagi hari ini di kota Anda, di daerah Anda, di wilayah Anda. Apapun cuaca hari ini di kota Anda, di wilayah Anda, semoga tidak mempengaruhi semangat ya, untuk tetap semangat melakukan yang terbaik ya, untuk mendapatkan yang terbaik di hari ini, apapun profesi Anda. Baiklah pendengar RRI Tambua di mana saja berada, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Ya, pendengar dari situs resmi rri.co.id, Badan Karantina Indonesia Barantin menerapkan kebijakan satu arah terhadap sapi asal Nusa Tenggara Timur yang masuk ke Pulau Jawa guna mencegah risiko penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kebijakan tersebut diterapkan karena Pulau Jawa masih berstatus zona merah PMK, sedangkan NTT merupakan zona hijau atau daerah bebas PMK. Menurutnya, kebijakan satu arah atau one way ticket diterapkan agar sapi di wilayah bebas PMK tidak kembali terpapar risiko penyakit setelah masuk ke wilayah tertular. Karding menegaskan bahwa tindakan biosecurity di pintu masuk harus dilakukan tanpa kompromi, terutama menjelang Idul Adha saat lalu lintas hewan kurban antar pulau meningkat. Menurutnya, Barantin memastikan seluruh sapi kurban yang masuk telah melalui pemeriksaan dokumen kesehatan fisik serta pengamatan klinis untuk mendeteksi gejala PMK, lumpy skin disease atau LSD, dan antraks. Ia menyebut pemeriksaan juga dilakukan sejak daerah asal, termasuk melalui karantina sebelum keberangkatan, pendampingan dokter hewan selama perjalanan, serta penanganan cepat apabila terdapat hewan dengan gejala sakit. Ia pun menegaskan bahwa Barantin juga melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terbawanya sapi betina produktif yang dilindungi undang-undang, serta memastikan ternak memenuhi syarat umur hewan kurban. Ya, pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada, demikian informasi pertama yang dapat kami sampaikan untuk Anda berkaitan dengan Barantin terapkan kebijakan satu arah sapi asal NTT cegah sebaran PMK. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda atau juga dapat Anda akses melalui situs resmi rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar kalau hewan bisa mendeteksi bencana alam? Ternyata hal itu bisa terjadi karena salah satu penyebabnya. Insting dan indera hewan jauh lebih peka daripada manusia. Dokter Hewan Heru Sedianto, dosen sekaligus peneliti dari Fakultas Kedokteran Hewan atau FKH Institut Pertanian Bogor. Beberapa hewan diyakini dapat mendengar suara dan merasakan getaran yang terkait dengan pergeseran lapisan di dalam bumi. Hewan juga dinilai memiliki kemampuan mendeteksi perubahan elektromagnetik alam semesta yang lebih baik daripada manusia. Lalu, hewan apa sajakah itu? Yang pertama, semut merah. Semut merah memiliki kebiasaan mencari makanan di siang hari dan berjaga-jaga di malam hari. Kebiasaan ini akan terbalik saat akan terjadinya bencana alam. Mereka akan mencari makanan di malam hari dan berjaga-jaga di siang hari. Yang kedua yaitu gajah. Gajah memiliki kepekaan tinggi dan indera pendengar yang tajam. 3,4 bahasa gajah bersifat infrasonik sehingga tidak bisa dipahami oleh manusia. Saat akan terjadi bencana alam, biasanya gajah akan tiba-tiba gelisah bahkan menangis. Ketiga, yaitu anjing. Kekuatan indera perasa anjing bisa mencapai 1000 kali lebih kuat dari manusia. Hal ini membuat anjing mampu merasakan perubahan suhu sebelum terjadinya gempa bumi. Biasanya hewan ini akan merasa takut dan tubuhnya gemetar sebelum terjadi bencana alam. Keempat, yaitu kucing. Pakar Cairo Cymatology dari Nebraska, Amerika Serikat pernah melakukan uji coba dengan memasang gelang Fitbit di kalung leher kucing yang terkoneksi dengan laptop dan smartphone. Saat kucing bereaksi terhadap getaran Fitbit, akan mengirimkan sinyal lonjakan aktivitas. Gelang ini, jika dipasangkan pada ribuan kucing, bisa diolah menjadi data crowdsourcing untuk perhitungan yang makin akurat. Menurutnya, hal ini berarti kucing bisa dilibatkan untuk menjadi pendeteksi gempa. Dan yang terakhir yaitu burung. Burung dapat mendengar infrasound yang bisa membuat mereka mengenali datangnya badai dan tsunami.

Euforia Piala Dunia 2026 akan segera kita alami. Ada kisah Peri Kroasia, perjalanan luar biasa Luka Modric dan kawan-kawan, hingga ke final membuktikan bahwa determinasi mampu meruntuhkan dominasi negara besar. Ada juga dominasi Les Bleus, yakni Prancis, mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemenangan 4-2 di final, yang juga menjadi panggung bagi Kylian Mbappe sebagai pemain muda terbaik dunia. Piala Dunia Rusia akan selalu diingat sebagai keajaiban kolektif dan lahirnya dinasti baru dalam dunia sepak bola. Apakah tahun 2026 akan mencetak sejarah baru? Tonton live-nya di TVRI dan dengarkan siarannya di RRI.

0: Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI atau di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming atau juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dari situs resmi rri.co.id, kembali kami update informasi untuk Anda. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Purnawirawan Dr. Adit Joni Asadoma M.Hum bersama Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Belu yang berlokasi di Kelurahan Birafo, Kecamatan Atambua Barat, Rabu 20 Maret 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis, antara lain program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain itu, Koperasi Merah Putih dan program lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. SPPG Atambua Barat ini memiliki cakupan yang luas, di mana melayani sebanyak 3.418 orang yang terdiri dari anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil di wilayah sekitar. Setelah meninjau langsung seluruh fasilitas yang ada, mulai dari ruang pengolahan makanan, peralatan yang digunakan, hingga kondisi bangunan, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, kondisi SPPG ini sangat baik, terawat bersih, menggunakan peralatan yang layak pakai, serta memiliki bangunan baru yang nyaman. Selain itu, pengolahannya juga berjalan lancar tanpa kendala berarti sejak diresmikan lebih dari 1 tahun lalu. Ia berharap agar kualitas pelayanan dan penyediaan makanan bergizi ini tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh seluruh sasaran. Ya, pendengar, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kunjungi SPPG Atambua Barat. Informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetaplah bersemangat.
1: Es terus, nah gitu pinter ya dek sekarang.

0: Uy, pare sumupada niyo. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.
1: Atambua menyapa di Atambua pagi ini.

0: apa kata Romo Innocentius Nahagbere, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk membenarkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
2: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, semangat terus untuk jalani hari Anda ya, terutama di pagi hari ini, apapun yang tengah Anda kerjakan, selamat mengerjakannya, semoga Anda bisa menikmati apa yang Anda kerjakan ya. Kerjakan dengan santai tapi serius, pelan tapi pasti ya. Karena kalau tergesa-gesa juga kurang bagus ya, nanti bisa saja ada yang terlupakan. Ya, tetap fokuslah dengan pekerjaan yang Anda lakoni dan yang pastinya nikmati setiap proses yang ada juga. Dan tentu apa yang diimpikan semoga bisa terwujud di hari ini. Baiklah pendengar RRI Atambua di mana saja berada, kami sampaikan untuk Anda di kebersamaan kita rangkaian acara Atambua Pagi edisi hari ini ya. Seperti biasa di edisi Senin, Rabu maupun Jumat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan ada di program Halo RRI. Karena itu ruang aspirasi kami buka untuk Anda mulai saat ini ya. Anda boleh bergabung bersama kami selain nanti di sesi Halo RRI, dan saat ini juga di layanan SMS atau WhatsApp kami buka ataupun juga beri ruang bagi Anda untuk bergabung bersama kami. Dan silakan. Tentunya Anda bisa sampaikan keluhan ataupun juga informasi mengenai peristiwa atau kejadian ataupun kondisi yang ada di lingkungan sekitar Anda yang membutuhkan perhatian serius ya, dari berbagai pihak tentunya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan umum sekiranya tidak kita cuekin ya, tetapi bolehlah ya. Mari berkabar, mari berbagi informasinya, dan tentu seperti biasa pula kami akan menyambungkan dengan narasumber yang berkompeten untuk memberikan jawaban terkait apa yang Anda sampaikan. Ya, pertanyaan boleh, keluhan boleh, ataupun juga kritik saran yang membangun, silakan. Anda boleh bergabung bersama kami di nomor 0812-460-1022. Sekali lagi, 0812-460-1022.

0: Pasti udah masak tuh. Perut lapar nih. Yang begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah.